0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
1: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
2: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
3: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
2: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
3: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
2: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
4: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat itu kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang ya sama Ambon ya yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
2: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan

0: menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
1: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
0: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
1: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
0: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan, karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut, api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
2: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Ini saya sudah melakukan bersama dengan Kapolda, Kapolda juga mengecek langsung di Turbutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan itu dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
3: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
5: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
6: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
7: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya, Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini, kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Silakan Bribtu Eklesia.
10: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume arus kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71-500-669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat menjalankan aktivitas di pagi ini ya. Kembali bersama dengan program Halo RRI ya. Di pagi ini ada saya Sisi
1: dan juga masih dengan Safira.
0: Iya, Safira yang dari tadi pagi menemani Anda ya, pendengar. Iya. Hanya hari Jumat lalu kamu sama aku bukan sih?
1: Enggak.
0: Oh, Dilan, Roni ya.
1: Rabu kayaknya atau
0: Rabu, Rabu minggu lalu ya.
1: Iya, betul-betul Rabu.
0: Tapi kayak baru kemarin deh.
1: Ya, cepat. Waktu
0: begitu cepat berlalu ya, pendengar.
1: Dan tidak terasa nih udah lembar terakhir di bulan Agustus juga nih kan.
0: Betul
1: sih,
0: sekali
1: ya.
0: Tanggal 31 Agustus 2026. Mendengar Anda yang mungkin masih juga punya keluhan-keluhan terhadap fasilitas publik, silakan untuk bisa menyampaikan ke kami ya di Pro 1 RRI Ternate.
1: Iya, mungkin Anda bisa menghubungi di line telepon kami ya, pendengar, di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp
0: ya di 0821-2037-5180 ya, untuk Anda yang ingin bergabung boleh ke nomor tersebut ya. Baiklah Mbak Fira, ada beberapa yang sudah ditanggapi, ada juga yang masih menunggu ya, untuk kejelasan dari keluhannya. Seperti misalnya kita akan awali yang jauh dulu deh di Halmahera Barat ya. Nah, ini untuk Bung Taher di wilayah Halmahera Barat ya. Ini sampai sekarang memang masih kita menantikan ya untuk progresnya seperti apa, karena nanti kan untuk janjinya adalah akan segera diprioritaskan itu di apa, jembatan ya, pegangan jembatan. Memang kalau bicara masalahnya anggaran kita juga bingung ya untuk menyampaikannya.
1: Berarti karena, itu sudah ditanggapi gitu ya, Kak?
0: Sudah ditanggapi oleh wakil bupati saat itu, dan Pak Jufri Isman juga menyampaikan bahwa ini akan menjadi perhatian ya di sana, dan akan diprioritaskan lah ya untuk pembangunan jalan jembatan ya, terutama untuk pegangannya gitu. Itu yang disampaikan. Jadi kita nantikan juga ya seperti apa, dan juga kabarnya akan di hot mix begitu. Mungkin nanti Bung Taher bisa update-update aja melalui WhatsApp kita sudahkah atau belum. Karena Bung Taher yang mengeluhkan juga ya, dan itu hasil keluhan juga dari beberapa masyarakat ada di sana. Baik ya, itu. Dan untuk tentang sampah juga, Fir, jadi mungkin kita harus saling juga mengingatkan mindsetnya kita begitu terhadap masalah sampah di Kota Ternate. Karena kalau misalnya yang terpantau ya, Fir ya, itu kan DLH juga sudah begitu sangat aktif ya dalam merespon keluhan masyarakat terkait dengan sampah terutama yang ada di Barangka nih, Fir. Jadi kan banyak yang mengeluh, katanya ini gimana di Barangka ini katanya full dan sebagainya. Padahal hampir setiap Jumat itu turun ya. Bahkan ketika Jumat lalu itu kan yang di Kota Baru ya, di berbatasan Mangudara Kota Baru itu kan sampahnya lumayan banyak, terus itu juga sudah diangkat. Ya sudah diangkat. Terus kalau misalnya sekarang ada lagi
1: berarti,
0: kan berarti masyarakatnya yang oknum masyarakatnya yang buang sampah begitu. Jadi kita nggak bisa selalu menyerahkan hal itu sama pihak dari DLH misalnya, ya Fir ya. Tapi kita juga sebagai masyarakat
1: harus sadar diri ya,
0: harus sadar diri begitu, bahwa oh iya ya, tara boleh buang sampah nih di Barangka begitu. Jadi memang yang sekarang terus diingatkan adalah tidak boleh buang sampah di Barangka, dan juga tidak boleh bakar membakar sampahnya. Begitu ya.
1: Iya, tadi juga kita ada wawancara sedikit ya dengan kepala BPBD gitu Kota Ternate gitu. Iya, salah satunya menghimbau dengan masyarakat ini aktivitas-aktivitas seperti itu, kasih sih tidak boleh membakar sampah ya, konsleting listrik tuh juga diperhatikan gitu-gitu. Karena kita musim kemarau ini panjang kan ya, jadi kita harus memperhatikan aktivitas kita yang bisa menimbulkan kebakaran itu.
0: Iya, benar sekali Kak Fira. Jadi dihindari betul lah ya untuk hal itu, karena kalau misalnya terjadi sesuatu walaupun apinya kecil gitu ya, anginnya kan cepet banget,
1: anginnya kenceng ya,
0: jadi cepet menyebar nantinya.
1: Merembet
0: ya, itu yang mungkin juga kita saling ingatkan. Oh, jadi tadi juga ada ya hal itu disampaikan oleh Pak Ferry.
1: Pak Ferry, betul.
0: Iya, betul. Nah, dari BPBD sudah mengingatkan, ayo sama-sama kita cegah dulu ya, untuk ikhtiarnya dulu deh ya. Jangan sampai terjadi sesuatu. Karena memang sudah beberapa hari tuh kayak udah ngarepin, wah udah mendung nih ya.
1: Kemarin sempat gerimis sih kan.
0: Iya, sempat gerimis, betul-betul kemarin pagi ya.
1: Sebentar banget ya.
0: Iya, sebentar banget.
1: Kirain akan hujan gede ya, soalnya kan mendung ya, iya, dari betul. Pagi ya.
0: Iya, sama seperti ketika acara Ocean Yacht itu juga yang di RD Fest itu kan udah sempat gerimis ya, di Castella, tapi enggak hujan.
1: Ternyata enggak hujan.
0: Oke. Sudah ada pendengar yang akan bergabung di line telepon, kami coba terima untuk program Halo RRI. Halo, Assalamualaikum. Oh, okay, terputus ya. Baik, bisa kembali lagi di line telepon yang kembali. Sama ya, di 3125521 atau juga di 0821203751. Terima kasih juga untuk Anda yang selalu mempercayakan kami ya di Pro 1 RRI Ternate untuk program Halo RRI untuk menyampaikan keluhannya ya. Okay. Baiklah. Jadi kalau untuk yang di hari Jumat ya, di hari Jumat lalu itu juga masih terkait dengan pohon-pohon yang ada di Halmahera Timur. Jadi bahkan sekarang udah ada share juga bagaimana lokasi di sana ya, Fir, ada perubahan ketika sebelum musim kemarau dan juga kemarau. Kalau di musim kemarau itu sekarang sudah agak gundul di sepanjang jalan di Subaim ketika masuk ke wilayah transmigrasi. Okay. Kalau biasanya tuh rindang pohonnya ya, tapi karena memang musim kemarau ya, jadi kayaknya di situ mulai waduh benar-benar tidak bagus. Dan terutama juga memang kemarin yang disampaikan itu terkait dengan pohon-pohon yang akarnya terbakar, akhirnya dia tumbang ya, terus meminta untuk pihak dari camat Subaim ya di Halmahera Timur itu untuk bisa menjawab hal ini. Okay. Sudah diteruskan ya ke reporter kami untuk di wilayah Altim, nanti kita akan coba untuk terus follow up lagi ya, terkait dengan hal ini.
1: Betul.
0: Nah memang Kak Fira, kalau misalnya masalah di kemarau ini ya, itu pengaruh juga ya sama berbagai sisi kehidupan,
1: betul,
0: ya.
1: Pertanian, perkebunan kan juga membutuhkan air ya tentunya ya, Kak Sisi ya.
0: Betul sekali. Jadi memang itu yang memang sekarang sedang terjadi dan yang dikhawatirkan juga ini berpengaruh terhadap air bersih di kota kita ya, di kota Ternate. Tapi kalau untuk di wilayahnya Kak Fira sendiri di Ngade gimana tuh? Kalau untuk air,
1: kalau di Ngade sih masih aman sih, Kam. Masih ada aman, ya? Ada juga kadang-kadang nggak nyala ya. Cuman intensitasnya masih cukup lah.
0: Masih cukup. Iya. Oke, masih tidak ada perubahan dan tidak ada selama di ini tetap jalan ya, walaupun memang ada jadwalnya kan kalau di wilayah tertentu di Kota Ternate.
1: Nah, ini tadi juga ada informasi nih Kak dari Pak Ferry ya.
0: Iya.
1: BPBD ini untuk mengantisipasi kemarau panjang ini tengah membuat penampung air nih di tiga tempat, yaitu di Kulaba, Tobololo, dan juga di Loto.
0: Oke, baik. Jadi tiga wilayah tersebut udah ada penampungan air ya?
1: Iya, sedang dibangun gitu.
0: Iya, baik. Mungkin kalau misalnya sampai sekarang juga kita juga ingin mendapatkan informasi juga ya terkait dengan apakah juga akan sama seperti daerah lainnya dibuat hujan buatan, ya kan?
1: Betul.
0: Apakah di Maluku Utara juga sudah akan ke situ atau seperti apa? Karena kalau misalnya hasil liputan teman-teman sih baru itu ya tadi tempat penampungan air ya dan sebagainya, belum ada intensitas untuk pembuatan itu.
1: Iya, betul.
0: Baik. Nah, Fir, untuk tentang JKPI sendiri yang sudah ditutup nih
1: betul.
0: Alhamdulillah itu berjalan dengan baik, lancar
1: dan sukses ya.
0: Sukses ya, masyarakatnya juga terhibur
1: Antusias masyarakatnya masya Allah sekali ya.
0: Tinggi kemarin. Tapi kamu lihat kan ada Semarang juga kemarin.
1: Iya, ada Semarang, ada Jogja juga ya.
0: Iya, Jogja betul. Semarang, Yogyakarta, banyak lah, Bandung. Dan nanti next akan di Bandung untuk
1: tahun
0: JKPI-nya.
1: Depan,
0: tahun depannya. Wah, keren ya. Memang sukses juga tentunya, apresiasi untuk pemerintah Kota Ternate yang sudah sangat sukses melaksanakan kegiatan ini ya.
1: Tentunya dengan hal itu kita jadi melihat ya keberagaman budaya Indonesia gitu ya, Kak Sisi ya. Dari tradisionalnya apa, baju-bajunya kayak gitu ya, kreativitas mereka
0: gitu
1: kan,
0: seninya ya. Gitu ya. Aduh, memang heboh deh ya acara itu ya. Dan memang banyak anak-anak yang juga datang dan antusiasnya juga dari orang tuanya begitu rame ya hari
1: rame
0: itu
1: banget.
0: Terpusat dari jalan yang ada di sana
1: depan
0: sampai
1: fitness,
0: depan Taman Fitness sampai ke lapangan
1: Ngaralamo
0: depan Kedaton Ternate. Dan melalui kantor kita juga jadi rame juga ya. Kita udah tinggal duduk aja sih lihat ke Halo ya.
1: Depan kantor aja sih.
0: Oke, sudah ada pendengar kita yang bergabung untuk program Halo RRI. Halo, Assalamualaikum. Halo RRI.
1: Halo, selamat pagi.
0: Assalamualaikum, Halo RRI, selamat pagi. Iya, sudah terhubung dengan siapa di mana? Halo. Aduh, putus-putus ya.
1: Halo.
0: Halo Eri, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, okay. Terputus.
1: Mungkin jaringannya kurang bagus.
0: Iya, jaringannya kurang bagus. Jadi mungkin bisa diatur posisinya ya. Tapi memang kalau banyak kegiatan ya, kayak pas lagi malam minggu kemarin itu juga jaringannya ngadat juga ya.
1: Karena banyak orang di situ ya, berebut
0: banyak orang
1: sinyal ya.
0: Berebut sinyal, jadi akhirnya waduh agak sulit juga komunikasinya nih ya. Tapi alhamdulillah sih kemarin itu memang banyak yang terhibur juga dengan kegiatan tersebut ya. Walaupun memang harus tutup jalan dan sebagainya ya. Masyarakat kita juga banyak yang tetap bisa menikmati begitu ya.
1: Betul-betul.
0: Acara tersebut. Oke. Baik, untuk Anda pendengar masih bisa bergabung di program Halo RR untuk edisi hari ini. Ini, karena beberapa juga udah ditanggapi ya, jadi kita tinggal tunggu keluhan-keluhan
1: aduan
0: lainnya
1: lagi yang masuk
0: atau aduan-aduan lainnya ya. Oh iya, nanti kalau untuk spesial per awal bulan pasti kita akan upayakan dengan ombudsman.
1: Oke.
0: Okay. Oke, baik, kita ke line telepon lagi ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nah, ini dia nih.
0: Ini dia nih orang yang ada di seputaran Zusu Pusana ya. Oke, okay, Bung Taher, apa kabar hari ini Bung Taher?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Amin. Iya.
1: Amin. Gimana nih, Bung Taher?
0: Gimana hot mix-nya?
2: Lancar menyampaikan kayak pengaduannya.
0: Iya. Amin.
2: Iya. Pengaduan saya kemarin yang jalan kan sudah direspon oleh bawah.
0: Iya.
2: Sudah tunggu saja kita.
1: Oke.
2: Pengaduan saya itu bukan cuma itu saja.
0: Iya. Jalan
2: sama pekerja partner saja, tapi kemarin yang pasar, kalau boleh saya bagaimana supaya kasih aktif pasar yang berbatasan antara desa Jerkori dan desa STB dan di panti itu. Kan pasar itu kan memang dia posisi kan bagus di sejajar dengan panti lepas itu. Kan dia sejajar di panti lepas itu kemarin itu. Pasar itu kan posisi di panti gitu. Kalau pasar itu kalau aktif, berarti ada ibu-ibu bikin apa tuh sampah jualan pisang goreng di panti, nanti dia punya apa posisi apa pemandangannya, nanti dia sama nih lepas juga. Cuma ini pasar terikut dengan apa panti, dia langsung menggabung dengan kita panti kita
0: sekaligus. Oh iya, seputaran mana Pak, detail alamatnya?
2: Alamat perbatasan desa Jarkore sama desa RTB di panti itu kasus. Pemerintah tuh membangun beberapa kali tapi mungkin tertip atau bagaimana. Bangun saja tapi tidak fungsi pasarnya.
1: Oke.
2: Okay. Contoh kayak dorong di posisi panti di bagian goro-goro, kasur, peot, tidahe, itu kan dorong kan sering saya lihat kan dorong standar body langsung open cup antar dorong punya muatan pisang, keladi. Langsung di pasar Akelamo di bagian Akelamo sana. Terus kan di sini ada pasar. Contoh kalau tertib bahwa desa itu harus tidak bisa jual sana. Selain mau belanja apa di sana, tapi untuk jualan tidak bisa bawa jualan sana. Karena di sini di kecamatan Sahu ada pasar gitu. Berarti mereka punya muatan jualan pasar ya apa itu jualan untuk pisang sama keladi sama itu dan lain itu. Nanti akan mereka akan jual di sini, taruh di sini gratis. Kalau pasaran dia akan jadi, dia akan hidup gitu, dia akan aktif. Kalau sudah aktif, ya jelas ibu-ibu di seputar sini akan kesana bikin nasi kuning, jual es, goreng pisang, gratis. Jadi putaran uang di situ, nanti kalau pengunjung datang, biar pasar sekaligus yang ngampus gitu. Cuma kemenangan itu kan di posisi pantai, seperti sejajar yang lepas di kamar itu gitu. Seperti pantai lepasi saja, cuma pantai lepasi itu bagian sana, bagian selatan sana. Tapi sejajar kemarin saja itu.
0: Jadi
2: kalau boleh, bagaimana supaya pemerintah diaktifkan pasar itu. Tapi pilihan pasar itu sekarang sudah hancur gitu. Karena bangun habis, biarkan dihancur gitu. Saya bingung, saya tidak mengerti maksud apa itu pasar. Apa ya tertib tapi mereka apa masyarakat tidak mau berjual ataukah pemerintah belum pernah ditertibkan gitu.
1: Berarti
2: ya boleh diaktifkan agar pasar itu diterfungsi supaya daripada pisannya apa kita harus beli baju di sana, sedangkan sini ada pasar kan begitu maksud saya. Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kenalin saya mas.
0: Oke, okay, baik.
2: Sama Mbak Fira.
1: Iya, iya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya.
1: Ke dinas.
0: Perindak ya, pasar iya. sana ya di Jerkuri.
1: Itu berarti kondisi pasarnya tidak aktif gitu ya?
0: Tidak aktif, sisi,
1: tapi ada bangunannya iya, gitu ya.
0: Betul.
1: Dan sekarang mulai sudah terbengkalai begitu ya, karena tidak digunakan ya. Gitu kan.
0: Iya betul. Okay. Nah sebenarnya itu juga sama sih Fir, sama pertanyaan dari salah satu pendengar kita. Ya itu juga pernah menanyakan juga nih, 0812-267-60 sekian-sekian, itu menanyakan tentang pasar yang ada di Sasa. Nah okay. di Sasa juga kondisinya seperti itu. Tapi kalau di Sasa itu pasar Sasa yang kalau di zamannya Pak Haji Bur itu kan ketika diresmikan memang itu bentuknya adalah pasar syariah begitu. Nah nanti kita akan tanya kondisinya seperti apa sekarang ya. Karena kalau dari laporan pendengar kita ya ini tidak menyertakan nama ya, tapi mengirimkan foto di pasar Sasa itu benar-benar aktivitasnya hanya penjual barito, dan itu hanya di bagian depan. Di belakang itu kosong, benar-benar kosong begitu, nggak ada yang jualan. Padahal lumayan besar gitu ya. Nah termasuk juga untuk Gama Lama Plaza tuh Fir.
1: Iya.
0: Ya betul. Itu juga masih juga jadi pertanyaan pendengar kita nih ya. 0812-6760 juga pernah menyampaikan itu ya. Mungkin nanti kita WhatsApp kembali untuk sertakan namanya, karena dia ngirim foto juga. Di pasar sana memang kelihatan ya cuman dua orang yang jualan itu kayak barito gitu di sana di Sasa. Nah kalau untuk yang di Gama Lama Plaza mungkin juga ini bukan hanya penanya kita, tapi kita juga kadang bertanya-tanya gitu ya.
1: Kalau dulu kan sempat ada dialog juga ya,
0: betul.
1: Masih di sini bahwa akan dijadikan mall plaza untuk pelayanan masyarakat gitu ya.
0: Tempat
1: mungkin untuk membayar pajak atau apa gitu, tapi realisasinya seperti apa belum tahu juga.
0: Belum tahu karena sampai saat ini kita masih menantikan,
1: masih menantikan ya.
0: Iya, karena yang ditahunya masyarakat itu ya kemarin ini apa yang di atas itu mau roboh ya, bukan roboh apa, panel-panelnya itu udah kebuka kan. Nah itu untuk mungkin kita akan terus tanyakan lagi ya tentang hal ini. Nah Fir, ada salah satu keluhan dari masyarakat kita terkait dengan parkiran ya. Jadi memang kita sudah upayakan dan bahkan nanti ini akan didialogkan. Begitu sudah ada di tadi pas lagi rapat agenda setting, teman-teman di pemerintahan juga sudah mengalokasikan waktu untuk berdialog, karena memang untuk masalah parkiran ini di wilayah Kota Ternate ini masih juga ya menjadi perbincangan di tengah masyarakat kita begitu. Kalau keluhan dari masyarakat ini kan ada yang pertanyaannya yang di Pasar Bahari Berkesan di dekat Barito sana, ya Pasar Barito sana, apakah boleh atau tidak parkir di situ, karena walaupun ada tanda larangan parkir, tapi banyak yang parkir.
1: Banyak banget sih.
0: Ada yang juga jualan di situ ya, rambutan kalau nggak salah tuh ya, pakai mobil pick up. Nah, itu apakah memang diizinkan atau seperti apa? Karena masyarakat perlu tahu, jangan sampai nanti kita udah parkir di situ, tahu-tahu diangkat gitu kan?
1: Tahu-tahu pulang dari keluar dari pasar nggak ada motornya.
0: Motornya mana gitu ya? Nah, itu kan yang kejadian yang kemarin tuh di perikanan.
1: Oh iya,
0: ya.
1: benar-benar.
0: Jadi memang hati-hati nih parkirnya di tempat yang memang ada tandanya boleh parkir.
1: Iya.
0: Ada pendengar lagi yang bergabung di line telepon kami untuk program Halo RRI. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh iya.
2: Balik lagi.
0: Iya, siap Bung Taher.
2: Iya, bukan di desa Jerkore tapi perbatasan.
0: Perbatasan kan?
1: Ya.
0: Perbatasan Jerkore dan RTD.
2: Perbatasan.
0: Nah itu kan.
1: Oke.
2: Di pesisir pantai saja itu mungkin sudah tahu itu. Mungkin jadi apa dinasnya terkait mungkin sudah tahu gitu.
0: Oke.
2: Oke, makasih.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Makasih Bung Taher.
1: Memperjelas ya.
0: Lokasinya. Jadi perbatasan. Iya, baiklah perbatasan Jerkore dan RTD. Oke, itu ya lokasinya di situ. Mudah-mudahan ini juga bisa ditanggapi. Halmahera Barat itu biasanya yang mudah dikomunikasi itu Pak Sekda sama Pak Wakil Bupatinya. Itu cepat juga responnya. Nanti mungkin kita teruskan ke beliau. Pasti beliau nanti kasih nomor dinasnya.
1: Dinas terkait.
0: Iya, supaya nanti kita bisa langsung. Karena kalau untuk teknis memang ke kadis-kadisnya, Fir ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau misalnya memang memang untuk jalan parkiran itu juga sebenarnya lebih ke Dinas Perhubungan. Oke. Okay. Bahkan kita sempat lihat postingan yang kemarin JKPI juga, itu kan banyak ya komen-komen dari masyarakat terkait dengan fasilitas-fasilitas publik lainnya gitu kan, jalan dan sebagainya kan. Lampu apalagi tuh. Nah, itu juga mungkin nanti kita akan coba sampaikan lagi ya ke beberapa pihak yang berkaitan dengan apa yang menjadi keluhannya. Nah, di hari Rabu ya, kita upayakan akan bersama dengan Ombudsman ya, untuk bisa merecap apa aja sih yang jadi aduan masyarakat, supaya apakah memang juga sudah nyampe ke Ombudsman sebagai pihak yang juga tempat mengadunya ya. Terus gimana juga follow up-nya dari Ombudsman ke pihak-pihak terkait ya, terkait dengan aduan masyarakat. Nah, kalau misalnya untuk masalah kebersihan, memang Fir, untuk DPR sendiri, DPRD ya, itu memang juga sangat intens membahas hal ini. Ya, bahkan juga ikut turun langsung bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup ya. Oke, itu ya yang menjadi catatan kami untuk pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung di WhatsApp juga, terima kasih. Nanti coba ya, nanti kita akan coba untuk mengupdate untuk parkiran. Sekali lagi, nanti hari Rabu pagi itu akan sudah disiapkan oleh teman-teman di pemberitaan ya, untuk di nantinya akan ada dialog bersama dengan Dinas Perhubungan dan juga dari Lantas. Kota Ternate ya. Baik, kita ke line telepon terakhir untuk program Halo RRI. Aduannya silahkan untuk pendengar. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana?
3: Orang Kabawa-Kabawa ini.
0: Orang Kabawa-Kabawa.
1: Pak Yasin.
0: Tapi kayak suara beda kak.
1: Iya kan, kayak suara beda loh.
0: Suara beda bikin apa? Kalau sudah serang banjir ya.
3: Makan tuh.
0: Oh, baru habis makan, berarti harusnya semangat ya. Pak Yasin, bagaimana kabarnya nih?
3: Ya, saya hanya itu masalah set, sampah saja.
0: Iya,
3: gimana? Sampah sudah aman begitu. Mungkin dari dinas juga tidak setuju. Terus atas nama saya, terus mau bongkar. Terus masyarakat kadang bodoh begitu, jadi sudah selesai.
0: Sudah selesai.
3: Hanya yang beberapa kelurahan yang suka antar-antar di tempat.
0: Iya, itu masih itu ya. Udah disuratin sih kabarnya. Cuma lu pelura yang mesti keras ya.
3: Itu harus Pak Camat menyurat ke pelura sampai bang kali.
0: Iya.
3: Tiap-tiap subuh itu kendaraan roda 4 juga begitu lewat, lego saja bilang lego yang tidak sopan itu.
0: Oke.
3: Terus dengan
0: asal lego.
3: Begitu sama dia pekerjaannya. Dari dan beberapa yang saya tahan itu ada mulai dari kayu merah, kalau Jawa Dua, Lesiung Karansi, Ubu-Ubu, Serumnas, Lesiung Telangami begitu.
0: Oh, ini, siap.
3: Ini yang mesti Pak Camat ke apa barangkali.
0: Iya, betul-betul.
3: Baiklah. Barangkali anda bisa ada perubahan sedikit kan. Sebab ini semua kalau tertampung di luar tempat sampah itu kan, orang kerja yang dari dinas itu juga keberatan.
0: Iya.
3: Barangkali hanya itu saja yang saya sampaikan.
0: Iya. Oke. Baik. Baik.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mas. Kok Mas Subiono sih? Ini Mas Subiono soalnya telepon nih.
1: Pak Yasim di Mangga Dua. Ini ya. Terima kasih untuk update-nya ya.
0: Makasih update-nya. Oke, jadi satu persatu persoalannya diselesaikan ya.
1: Iya, meskipun ya itu tadi balik lagi ke kesadaran kita masing-masing ya, kasih sih ya, tentang membuang sampah ya, tentang kebersihan. Kita juga harus menjaga lingkungan sekitar ya, enggak asal sembarang buang-buang aja gitu ya.
0: Apalagi kelurahan orang lain ya. Kita ke line telepon dulu. Ada Mas Subiono. Mas Subiono mungkin bisa singkat ya karena waktu. Halo.
1: Selesai ya. Halo.
4: Iya, Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Mbak. Karena ini masalah nasional, Mbak ya. Kami pribadi dari luar daerah ini, dari Jawa Timur. Ini untuk kepala yang terhormat pemerintah daerah Maluku Utara, Mbak ya, khususnya Pak Wakil Gubernur, Mbak ya. Atau pemimpin ulama lah. Agar merekod apa tuh, melaksanakan sholat istisqa, Mbak, seluruh Maluku Utara. Terjadwal gitu, hari apa gitu. Diikuti oleh yang lain, NU, Muhammadiyah, atau mungkin gereja dan yang lain, Mbak ya. Agar meminta hujan gitu.
0: Iya.
4: Hujan, Mbak. Jadi dikoordinasi seluruh Maluku Utara harinya apa gitu. seperti di Jawa Timur, Mbak. Makasih, assalamualaikum.
1: Ya. Waalaikumsalam. Iya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Mas Subiono.
1: Terima kasih ya Mas Subiono untuk informasinya ya.
0: Jadi sudah diberikan juga masukan nih dari Mas Subiono, sama dong kayak Jawa Timur bikin salat istihaq untuk ini ya, ya meminta hujan.
1: Kayaknya juga ada di beberapa daerah di Indonesia juga gitu ya. Ya, kita nanti tunggu saja ya dari pemerintah
0: ya,
1: provinsi.
0: Betul, dari pemerintah provinsi. Ya. Mungkin kita juga bisa menyampaikan ya, ya. Untuk mengingatkan ya, salah satu yang bisa kita lakukan juga itu ya, memohon doanya karena memang sudah cukup lama tidak hujan nih, Fir ya. Oke, baiklah, nanti kita akan coba sampaikan juga. Baik, Mas Subiono menjadi penelpon terakhir untuk program Halo RW edisi hari ini ya, pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mempercayakan kami menyampaikan keluhan dan juga aduannya. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan melalui live YouTube-nya kami di RRI Ternate. Ya, terima kasih untuk yang mendengarkan melalui RRI Digital dan juga melalui RRI.co.id serta di 95.1 lagi. 101.8. Kenapa? Masih di lokasi itu ya. Baiklah, terima kasih untuk Anda mendengar ya. Saya akhirnya pamit nih. Operator studio kita siapa?
1: Adrian.
0: Bung Adrian pamit juga. Mbak Fira ya. Makasih ya.
1: Terima kasih, kasih.
0: Oke, kita ketemu lagi di program Halo RRI edisi lainnya. Jadi Senin, Rabu, Jumat ya di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Terima kasih telah mendengarkan dan untuk saat ini pukul 10 waktu Indonesia Timur
1: kita akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Esensi Buku, Program 1 Radio Republik Indonesia, Kanal Informasi dan Inspirasi. Novel karya Ahmad Fuadi, yang menjadi satu dari berbagai karya dan guratan matang dari sang pengarang. Karya yang sangat menarik dengan penulisan yang dapat diterima dengan baik dan mudah. Serta gaya penulisan yang jujur, yang menggurutkan kisah para karakter yang ada di dalam ceritanya. Novel karya Ahmad Fuadi bercerita tentang 5 orang yang bersahabat sejak di bangku pendidikan pesantren. Lalu, saat dewasa mereka kembali dipertemukan. Persahabatan serta impian dengan balutan dunia pesantren menjadi jembatan untuk membuka jendela dunia. Tak hanya lewat bidang agama, tetapi juga lewat ilmu pengetahuan umum. Kisah inspiratif dengan tokoh bernama Alif yang tinggal di daerah terpencil di Pulau Sumatera, tepatnya di desa Minangkabau, Minangkabau, Sumatera Barat. Setelah lulus SMP, dia ingin melanjutkan sekolah ke SMA di Bukit Tinggi. Namun, ibunya ingin dia melanjutkan sekolah agama saja. Ibunya ingin Alif seperti Buya Hamka, namun Alif bercita-cita menjadi Habibi. Suatu ketika, ia mendapatkan surat dari pamannya yang sedang kuliah di Kairo. Pamannya menyarankan Alif untuk melanjutkan sekolah di Pondok Pesantren Madani, di Ponorogo, Jawa Timur. Hari pertama jadi pondok, dia terkesima dengan mantra ajaib berbahasa Arab. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Di Pondok Madani, Alif berkenalan dengan teman-temannya. Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dul Majid dari Sumenep, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Setiap sore menjelang azan maghrib, Alif bersama 5 temannya memiliki kebiasaan unik. Mereka berkumpul di bawah menara masjid, sambil memandang ke awan. Dengan membayangkan awan itulah mereka menggambarkan impiannya. Seperti Alif mengakui jika awan itu berbentuk seperti benua Amerika, yaitu negara yang ingin ia kunjungi kelak setelah lulus. Begitu juga dengan yang lainnya, menggambarkan awan seperti negeri Arab Saudi, Mesir, bahkan benua Eropa. Usai lulus, mereka dipertemukan kembali di London, Inggris. Mereka bernostalgia dan telah membuktikan impian dan cita-cita yang dulu dilukis saat berdiri di bawah masjid menara. Alif bersekolah dan bekerja di Amerika. Atang sudah 8 tahun menuntut ilmu di Kairo. Baso kuliah di Arab Saudi. Ia mendapat beasiswa penuh. Sedangkan Raja berada di London. Said dan Dul Majid bekerja sama untuk mendirikan pondok pesantren di Surabaya. Novel ini menginspirasi lewat pesan akan kerja keras dan doa. Mimpi setinggi-tingginya pasti pun dapat tercapai. Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Ya, masih bersama dengan Safira pendengar di Ternate pagi hari ini, dan kami kembali hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini informasi datang dari Halmahera Tengah, pendengar, di mana Polres Halmahera Tengah menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal, tepatnya di Weda Tengah. Penertiban berlangsung di kawasan KM 19 Desa Ujerana, Kecamatan Weda Tengah pada hari Minggu kemarin. Kegiatan dipimpin oleh Kapul Subsektor Weda Tengah Ibda Abdul Rajak Jauhati bersama dengan personel Satsamapta. Petugas menyisir kawasan tepian Sungai Saloy yang diduga menjadi lokasi pembuatan miras ilegal. Dalam penyisiran tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang digunakan untuk memproduksi minuman keras jenis Captikus. Produksi dilakukan menggunakan bahan fermentasi berupa ragi dan juga gula dalam ember kapasitas besar. Di lokasi pertama, pendengar, ini berupa tenda beratapkan terpal ya, yang diduga ini menjadi tempat pengolahan bahan fermentasi tersebut. Petugas menemukan 11 ember plastik berkapasitas sekitar 150 liter bersama dengan jerigen dan peralatan pendukung. Di lokasi kedua, polisi menemukan sebuah rumah kebun yang diduga digunakan sebagai tempat produksi miras ilegal. Sebanyak 9 ember berisi bahan fermentasi gula ditemukan bersama jerigen, gen, plastik, dan peralatan lainnya. Secara keseluruhan, petugas menemukan 20 ember berisi bahan fermentasi di kedua lokasi, dan rinciannya 11 ember ditemukan di lokasi pertama dan 9 ember lainnya ini berada di lokasi kedua. Saat petugas tiba, pendengar, tidak ada pemilik maupun pengelola yang ditemukan di kedua lokasi. Nah, Pol Subsektor Weda Tengah masih menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas produksi tersebut. Polisi kemudian mendata seluruh barang dan sarana yang ditemukan selama kegiatan penertiban berlangsung, bahan fermentasi, sarana produksi, serta tempat yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut turut dimusnahkan. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Didawanto mengatakan penertiban menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat. Menurutnya, peredaran miras ilegal ini berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendengar, penertiban ini sekaligus juga memperkuat pengawasan terhadap produksi minuman keras ilegal di wilayah Halmahera Tengah, dan Polres Halmahera Tengah menghimbau masyarakat untuk berperan aktif ya untuk menjaga lingkungan dari peredaran miras ilegal. Demikian pendengar informasi dari Halmahera Tengah, di mana polisi membongkar lokasi penyulingan miras tradisional di Halmahera Tengah. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Masih bersama kami pendengar di Ternate pagi hari ini, dan informasi selanjutnya adalah informasi internasional. Ini mengenai banjir di Nepal dan Tibet ya pendengar, di mana korban meninggal ini mencapai 673 orang. Pendengar, tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan juga Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan 673 jenazah telah ditemukan hingga hari Sabtu kemarin. Sementara itu, jumlah orang yang masih hilang di kawasan Nepal itu mencapai 2.496 orang, melansir dari data Al Jazeera. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing, dan mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia, sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Pemerintah Nepal telah meminta bantuan tenaga khusus dari India dan juga Tiongkok untuk memperkuat operasi pencarian. Tim tersebut mencakup personel dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal menyebut bantuan tersebut dibutuhkan karena situasi sangat mendesak. Keputusan itu diambil juga dengan mempertimbangkan keselamatan warga yang masih berada di wilayah terdampak. Mendengar, sebagai informasi, bencana ini bermula pada hari Rabu 26 Agustus ketika bagian gletser runtuh di kawasan Himalaya dan material es, batu, dan juga puing kemudian jatuh menuju ke sungai Lende, dan hal itu memicu aliran deras. Banjir tersebut bergerak ke sejumlah distrik Nepal termasuk Rasuwa, Nuwakot, dan juga Dading. Ketinggian sungai Trisuli bahkan meningkat sekitar 9 meter dan dalam waktu 30 menit. Survei Geologi Amerika Serikat sebelumnya menduga gempa menjadi pemicu runtuhnya gletser, namun hasil kajian terbaru menyebut sinyal seismik berasal dari longsoran material. Sebuah danau baru terbentuk di lokasi runtuhnya gletser setelah bencana terjadi, dan kondisi tersebut sempat membuat operasi pencarian dihentikan karena dikhawatirkan memicu banjir glasial susulan. Operasi pencarian kini kembali dilanjutkan setelah resiko danau dinilai masih dapat dikendalikan, namun ilmuwan memperingatkan tanggul alami yang menahan danau tersebut sangat tidak stabil. Bantuan internasional juga telah berdatangan untuk mendukung penanganan bencana tersebut. Bantuan antara lain berasal dari India, berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Federasi Palang Merah, Australia, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat. Pemerintah memperkirakan jumlah korban meninggal masih dapat bertambah. Tim penyelamat terus berupaya menjaga wilayah yang terisolasi akibat lumpur dan kerusakan jalan. Demikian ya, mendingan informasi dari internasional, ini dari Nepal begitu, yang saat ini korban meninggal sudah mencapai 673 orang. Kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita di sana ini aman terkendali, semoga situasinya, dan semoga korban lainnya yang meninggal cepat ditemukan begitu ya, amin. Mendengar, untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Wah, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Pendengar, informasi terakhir di Ternate pagi hari ini yaitu adalah mengenai serai ya, atau serai. Ini salah satu tanaman herbal yang memang batangnya ini sering digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan dan juga sebagai aromaterapi. Dalam penggunaan serai, pendengar, biasa digunakan dalam berbagai kebutuhan, di mana bagian yang paling digunakan adalah bagian batang bawah dan juga berwarna putih. Nah, biasanya penggunaan serai sendiri dipakai untuk mendapatkan berbagai manfaat kesehatan, melansir dari laman Sayur Box ya. Nah, ini adalah satu, ini kegunaannya atau manfaatnya untuk kesehatan kita, pendengar, yaitu menurunkan tekanan darah. Serai memiliki efek diuretin alam. Yang kedua, ini untuk menjaga pencernaan ya, karena ini membantu mengatasi berbagai permasalahan pencernaan seperti perut kembung, kram perut, dan juga gangguan pencernaan ringan lainnya. Yang ketiga adalah menurunkan kolesterol, pendengar. Ini memiliki kandungan antioksidan yang terbukti membantu mengontrol dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Dan yang terakhir, ini bisa meredakan nyeri haid ya. Air rendaman serai juga diketahui memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan dan juga nyeri saat menstruasi. Ya, itulah pendengar ya, ternyata serai ini walaupun kita gunakan sehari-hari untuk memasak, ini ternyata juga memiliki manfaat untuk kesehatan kita. Baiklah pendengar, ini informasi terakhir ya di Ternate pagi hari ini, dan waktu beranjak pukul 10:59 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami yang bertugas di Ternate pagi hari ini. Saya Safira Safitri bersama teknik studio Bung Adrian. Pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, dan nantikan Ternate yang lanjutan akan ditemani oleh Mbak Titi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Rosa tuh. Kanal informasi dan inspirasi. Rosa tuh.

Lagu yang cukup banyak yang request pendengar ya, Rani Simbolan, jangan salah menilai untuk Anda. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-27 dari jam 11 siang waktu Indonesia Timur ya. Beragam informasi dari portal RIKO.ID akan coba kami hadirkan. Kita spill terlebih dahulu. Pagi tadi mungkin terlambat mendengarkan Ternate Pagi, ragam informasi yang dibagikan oleh rekan kami Vira ya. Oke, kita spill lagi ya. Di mana layanan kesehatan antar Bupati Haltim meraih penghargaan nasional 2026, keren. Dan pun pendengar dari mana nih? Warga Mafututu, swadaya buka jalan tani sepanjang 2 km. Kalau nunggu pemerintah lama ya, mungkin gitu. Jadi swadaya seluruh warga di Mafututu. Pun ada kabar Kei Baruma Doe Open Turnamen 2026 resmi bergulir yang diikuti sebanyak 21 tim dari Maluku Utara. Itu kita spilkan informasinya untuk Anda mendengar ya, kabar daerah. Kalau kabar nasional lebih banyak lagi untuk kabar nasional ya. Kabar nasional kita di mana sekolah kembali dibuka setelah gempa NTT. BNPB mengungkap kondisi terbaru pengungsi seperti apa nanti ya. Masih terkait gempa di NTT pendengar, di mana gempa susulan NTT tembus 10.232 kali, dan ini terbesarnya yakni 6,2 magnitudo dan 157 wah juga dirasakan oleh warga. Selain itu pendengar, ada kabar Menko Bapak Muhaimin mendorong kolaborasi asuransi untuk melindungi PMI. Oke, nanti kita berkabar untuk Anda. Tapi yang pasti untuk lebih lengkapnya sih, Anda langsung bisa buka portal kami rri.co.id.

0: Jaga teraya berdengar ya untuk Anda. Selamat siang sekali lagi untuk semuanya. Udah jam 11:30 mendengar ya. Kalau siang begini pasti sering-sering lihat jam ya. Kenapa? Jam makan siang udah belum? Gitu ya mendengar ya. Yang belum makan siang, sabar, belum waktunya ya mendengar ya. Belum jam 12, masih nunggu waktu 30 menit lagi lah. Gak sampai sih ya. 23 menit lagi mendengar, kita sudah ada di jam 12 siang. Jam untuk rehat, istirahat, makan siang, dan yang lainnya. Pendengar, kalau kita berbincang, bukan sih, kalau kita dengar obrolan orang ya, ataupun baca berita, dengar berita tentang bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, tentu kan kita cukup apa ya, cukup apa sih, cukup sering mendengar istilah desil, ya enggak? Desil, kamu dapat desil berapa gitu kan, hingga bisa dapat bantuan gitu kan. Bantuannya itu kan banyak, ada bantuan keluarga, apa sih, banyak sih ya pendengar ya. Ada BLT, ada bantuan langsung tunai, ada apa sih namanya itu, banyak sekali loh bantuannya, tapi aku lupa sih pendengar ya, mohon dimaafkan gitu kan. Yang pasti kita balik lagi ke desil ya tadi kan, cukup viral di media sosial ya, desil, desil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi masih banyak yang belum paham apa sebenarnya arti desil dan gimana cara menentukan desil. Apalagi kalau kita lihat konten-kontennya gubernur kita ya, Ibu Shirley, pada saat bantuan desil berapa kan begitu. Kalau desil ini harusnya dapat bantuan ini kan gitu kan, sering ya pendengar ya. Melansir dari laman Badan Pusat Statistik, desil ini merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga yang telah diperingkatkan berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi kemudian dibagi menjadi 10 kelompok atau 10 desil ya. Desil ini menunjukkan kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Desil 1. Desil 1 itu yang paling rendah untuk tingkat kesejahteraan mereka. Sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan kesejahteraan relatif paling tinggi ya. Dengan demikian, desil menunjukkan posisi suatu keluarga dibandingkan dengan keluarga lainnya gitu loh. Lebih sejahtera mana? Kalau desil 6 ya pastinya lebih sejahtera dibandingkan desil 3 gitu ya mendengar ya. Tapi desil juga bukan merupakan ukuran langsung dari jumlah penghasilan maupun kekayaan seseorang. Penentuan desil juga tidaknya didasarkan pada satu indikator aja, melainkan penentuan desil ini mempertimbangkan berbagai macam karakteristik sosial dan ekonomi keluarga. Beberapa karakteristik yang digunakan diantaranya yakni tempat tinggalnya, sumber air minumnya, energi untuk memasak, kepemilikan aset listrik, komposisi anggota keluarga, pendidikannya, pekerjaannya, kesehatan, hingga kondisi disabilitas ya. Berbagai macam karakteristik ini kemudian diolah menggunakan metode statistik proxy mean test atau PMT untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan relatif sebuah atau suatu keluarga. Oleh karena itu, memiliki kondisi tertentu seperti kendaraan atau daya listrik tertentu tidak secara otomatis membuat sebuah keluarga masuk ke desil tertentu pendengar ya. Oke, jadi desil ini juga menjadi bagian dari data tunggal ekonomi sosial ekonomi nasional DTSN yang digunakan sebagai rujukan bersama dengan pemerintah dalam perencanaan, penetapan, sasaran, serta evaluasi berbagai program sosial dan ekonomi. Salah satu cara cek desil secara online bisa melalui website BPS ya, yakni DTSN.bps.go.id. Di website ini Anda tidak perlu login untuk cek desil, cukup dengan memasukkan nick Anda, nanti di situ bisa ketahuan kita ada di desil berapa. Itu dulu pendengar ya. Masih ada yang lain, pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan.
2: ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.
1: Pak, gak

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi, program Satu Radio Republik Indonesia Alternatif. Saudara, warga lingkungan Mangga Gole Mafututu, Kota Tidore Kepulauan, membuka akses jalan tani sepanjang 2 km secara swadaya. Warga RT7 RW8 Patungan menyewa ekskavator untuk membersihkan serta membuka akses pertanian belakang permukiman mereka. Setiap kepala keluarga menyumbangkan Rp100.000 dengan dana terkumpul sekitar Rp10 juta untuk pekerjaan pembukaan akses tersebut. Tokoh pemuda setempat Abdul Malik Ali Mudin mengatakan pembukaan jalan tani merupakan keinginan lama masyarakat Mafututu. Komitmen pelayanan dasar tersebut kemudian mengantarkan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakob menerima penghargaan kategori pelayanan publik nasional. Banyak hasil pertanian seperti pala dan cengkeh sulit didistribusikan keluar karena akses jalan belum memadai. Keputusan membuka jalan secara swadaya merupakan hasil musyawarah tokoh masyarakat bersama dengan warga RT7 RW8. Warga sepakat menyewa ekskavator untuk pembukaan, pembersihan serta penyiapan lahan jalan tani menuju kawasan pertanian. Demikian Lintas Informasi, program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate Siang untuk hari ini ya, 31 Agustus 2026 pas di hari Senin. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, kumandang azan zuhur siang hari ini pada pukul 12:34 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, mendengar kita dengarkan beberapa lagu-lagu religi dan pesan-pesan religi untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate Siang untuk hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Masih di Ternate Siang, pendengar, saya Titi dan juga Bung Ijer menemani Anda hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan untuk bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional mengikuti dinamika olahraga dengan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pendengar dari Ari Lasso dengan Dunia Maya membawa kita ke jam 1 siang waktu Indonesia Timur ya. Dan kita langsung bergabung bersama dengan program A3 pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: And tucked in as well, the first goal of the Xabi Alonso Chelsea era here at Stamford Bridge is Romeo.
2: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
3: Hi, was intense. It felt great at the end.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
4: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Renfok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 La Liga musim ini. Di Santiago Bernabeu dini hari tadi, kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
1: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
2: 3 puntos importantes.
0: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
1: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
3: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
0: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboncengi klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan Christian Kivu menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini

0: Menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dileng yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional, di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru terus untuk pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Mungkin itu lebih ke final fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena kita udah unggul jauh, terus fokus sama itu, berapa konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
3: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Pendengar, kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Ternate Siang. Masih kami temani Anda mendengar setelah tadi kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional Ternate Siang. Masih kami temani Anda hingga nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, dan pada pukul 14 kami akan bergabung bersama dengan program Satu Ambon mengikuti siaran lintas Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

0: hadir pendengar dari Andra and the Backbone ya, membawa kita ke menit yang ke-53 dari jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Cukup terik cuaca di Ternate untuk hari ini pendengar, tepatnya di kawasan Sultan Hairun. Apakah di tempat Anda juga sama? Yang pasti selamat siang untuk semuanya. Nanti pada pukul 14 kami Pro 1 Ternate akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Ambon. Kita akan mengikuti siaran Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Kita masih menantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Ambon.
1: Kamu yang aku butuhkan untuk jadi

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, saat
0: ini. Enak juga ya.
2: Kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Abdul Muis, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama.
1: Melakukan evaluasi terhadap operasional dan kebutuhan layanan. Rute LRT Kelapa Gading Manggarai memiliki panjang sekitar 12,2 km dan melayani
0: Kelapa Bandung, yaitu Terminal Abdul Muis.

0: Check Factor, Rosado, RRI Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata.
2: Kembali bersama kami pendengar di program 1 RRI Ternate. Ya, mohon maaf untuk siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 belum terselenggara untuk hari ini Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Ambon. Ternate siang di hari ini awal pekan akhir tahun, akhir tahun, akhir bulan ya pendengar ya, 31 Agustus 2026 punya hari Senin, masih bersama dengan saya Titi Kirana dan juga ada Bung Ijar menemani Anda untuk kali ini pendengar ya. Oke, mana tadi ya, kita masih berbagi kabar dari portal RIKID, kalaupun tadi kita berbagi informasi tentang desil ya. Cara cek desil seperti apa, desil itu apa, manfaatnya apa, udah kita bagikan tadi. Selain itu mendengar ada kabar di mana pemerintah kota Tidore dan Unibra memperkuat kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia. Seperti apa kabarnya? Kabarnya mendengar Pemkot Tidore perkuat kerjasama dengan Universitas Bumi Hijrah Unibra Maluku Utara. Tak kira Universitas Brawijaya, oh bukan ya mendengar ya.

0: Universitas Bumi Hijrah Maluku Utara. Kerjasama diarahkan untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi dan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui perjanjian kerjasama nomor 100.3.7.1-10.01-2026. Penandatanganan berlangsung di ruang rapat Wali Kota Tidore pada hari ini juga, tadi ya, 31 Agustus 2026, di mana Wali Kota Tidore Kepulauan Bapak Muhammad Sinan meminta kerjasama ini diwujudkan melalui program nyata dan berkelanjutan, dan beliau juga menilai sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi penting untuk memajukan pendidikan di Tidore. Pendengar,
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Pendengar Senja Teduh Pelita dari Malik and Essential ya, untuk Anda yang masih masih istirahat loh. Ini udah jam 2:30 loh pendengar ya, udah pasti udah balik ke tempat aktivitasnya dong, apalagi dari Senin ya. Tapi di hari-hari akhir begini pendengar ya, kadang-kadang males untuk aktivitas, jangan gitu dong ya. Mau tanggal tua, mau tanggal muda, mau tanggal pertengahan juga harusnya tetap semangat dong ya nggak. Untuk siang hari ini cuaca sangat benar-benar terik sekali mendengar. Oke, Anda yang mungkin aktivitasnya outdoor ya, di luar ruangan, mungkin agak sedikit membuat semangatnya kendur kalau cuaca panas seperti ini, tapi tetap berkarya. Tetap beraktivitas. Kami masih temani Anda mendengar. Nah, ada kabar. Kita berbagi informasi Kodim Dandim ya. Dandim 1501 Ternate mengunjungi desa atau berkunjung ke Desa Todowangi dalam rangka mengecek secara langsung kesiapan Kampung Pancasila, yang mana Desa Todowangi ya terpilih mewakili Kodim 1501 Ternate dalam perlombaan Kampung Pancasila Kasat Award tahun 2026. Kalau Todowangi ini kan ada di Halmahera Barat ya pendengar ya. Ini juga masih menjadi wilayah dari Kodim 1501 Ternate. Jadi dalam kunjungan tersebut pendengar, Dandim bersama dengan Kesbangpol Halmahera Barat, Kepala Desa Todowangi, meninjau sejumlah titik yang menjadi bagian penting dari kesiapan Kampung Pancasila di desa tersebut. Beberapa lokasi yang dikunjungi adalah diantaranya Pos Kamling, Jembatan Garuda, UMKM, pengolahan rotan dan jahe ya. Ih, rotannya bagus loh dibikin meja kayak begini. Meja atau kursi ini, itulah pokoknya. Kunjungan ini juga menjadi bagian dari evaluasi, juga pemantauan langsung terhadap progres persiapan Desa Todowangi, baik dari sisi lingkungan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, infrastruktur, maupun pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM masyarakat. Jadi gitu mendengar ya, mudah-mudahan lah ya, Desa Todowangi ini nanti bisa meraih juara ya, karena memang targetnya sih itu, targetnya bisa menjadi juara umum. Jadi Kasat Award tahun ini 2026 pendengar.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Jus Rianto dari RRI Pontianak melaporkan selengkapnya.
1: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
2: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah, sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada ada beberapa penerbangan yang
1: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau kategori 1.
3: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau kategori 1. Tentunya minimum visibility itu di 800 meter. Untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
1: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Jus Rianto, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kekeringan pada musim kemarau mengakibatkan distribusi air semakin menurun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kekeringan ini juga mengakibatkan sejumlah wilayah tidak bisa mendapatkan aliran air bersih. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin.
4: Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
5: Kemarau yang saat ini masih berlangsung turut dirasakan oleh sejumlah warga Banjarmasin. Beberapa wilayah mengalami penurunan distribusi air bersih bahkan tidak dialiri sama sekali. Eka, warga Banjarmasin, mengaku sudah hampir sepekan ini merasakan air leading tempatnya mati total. Alhasil ia pun terpaksa numpang ke tempat keluarga ke daerah yang tidak terlalu berdampak. Ia pun berharap ada perhatian dari Pembenar Masih mengenai kondisi ini agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana biasanya.
4: Sudah hampir 4 hari ini, kebetulan saya rumah di daerah Banjar Barat ya. Sudah 4 hari ini sudah nggak ngalir dari pagi, siang atau malam.
6: Jadi harapannya apa nih?
4: Ya semoga aja ada bantuan air bersih ya, tadi katanya PDM ada lagi mobil tangki air bersih, semoga aja bisa secepatnya didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak.
5: Dalam hal ini, Pembenar Masih telah mengerahkan mobil tangki untuk memasok air bersih ke daerah-daerah yang terdampak penurunan distribusi air bersih akibat kemarau, terutama kawasan berada di ujung layanan seperti Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Direktur Utama Pembenar Masih Zulbadi mengatakan, layanan air menggunakan mobil tangki tersebut diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat yang mengalami dampak penurunan distribusi akibat kondisi kemarau. Masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih tidak perlu datang langsung ke kantor Pembenar Masih. Permintaan dapat disampaikan melalui Ketua RT secara kolektif, sehingga pendistribusian air menggunakan tangki dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan.
7: Pada saat ini adalah mobil tangki. Kita menyiapkan mobil tangki bagi masyarakat yang meminta air melalui mobil tangki, untuk kita fasilitasi, bisa di instalasi IPA 2 untuk didrop ke masyarakat. Kita by phone, kalau administrasi sebetulnya menyusul aja, bisa melalui telepon, bisa melalui aplikasi, rata-rata pakai phone.
6: Gratis lah.
7: Gratis untuk masyarakat. Untuk masyarakat yang sama RT lah ya.
5: Diketahui tingginya kadar garam membuat intake Sungai Biru tidak bisa digunakan secara penuh selama 24 jam. Untuk mempertahankan produksi air bersih, Pam Bendarmasih terpaksa mengatur penggunaan air baku dan mencampurnya dengan pasokan dari sumber lain. Juma Muhammad melaporkan.

0: rupa.
1: Karena semakin banyak yang memberikan ide, semakin banyak memberikan saran, semakin banyak yang memberikan hal-hal untuk penyempurnaan dokumen ini, dipastikan output dari dokumen yang kita buat optimal. Andaikan tadi hanya 5 orang kita di sini, kita menyusun dokumen yang sangat berarti di dalam penanggulangan bencana di wilayah kita, saya kira perlu ada perhatian khusus. Tapi dengan ini, Sekretaris Daerah tadi menyampaikan kepada saya, mohon dicermati unsur dari pesertanya. Basarnas, saya kira apresiasi sudah hadir, pasti banyak nanti masukan-masukan. Termasuk kita yang hadir pada teman-teman perangkat daerah teknis juga diharapkan memberikan kontribusi yang besar di dalam penyusunan dokumen ini.
0: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Hareva mengatakan tahapan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana kemarin melibatkan instansi dan media massa serta lembaga lainnya yang terkait.
2: Kalau 3 minggu kemarin kami sudah melakukan rapat internal tim penyusun yang di-SK-kan oleh Pak Wali Kota, hari ini sedikit bergeser melibatkan banyak pihak, terutama ini instansi vertikal, juga media massa, juga lembaga-lembaga lain. Dan secara khusus untuk teman-teman pimpinan perangkat daerah teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
0: Adiman mengatakan masa berlaku dokumen rencana penanggulangan bencana secara periodik 5 tahun sesuai masa jabatan kepala daerah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
3: Pemerintah membuka 25 program studi atau prodi pendidikan dokter spesialis atau PPDS baru di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama Tahap 1 2026. Program studi baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Pemerintah mengesahkan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama atau RSPPU. Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman mengatakan pembukaan prodi baru untuk mengatasi kekurangan medis spesialis. Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan, Indonesia krisis kekurangan 268.073 tenaga spesialis tenaga medis, di mana Indonesia membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten di tanah air. Penjelasan disampaikan Dudung dalam putaran pers di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
5: Pengesahan dan serah terima surat keputusan izin operasional bagi 25 program studi baru program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama atau RSPPU. Langkah taktis ini adalah jawaban langsung atas pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Agustus yang lalu. Beliau secara tegas mengingatkan kita akan krisis kekurangan 268.773 tenaga spesialis, tenaga medis, di mana kita sangat membutuhkan tambahan 55.712.000 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten.
4: Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon usulan dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI terkait dengan kenaikan pendapatan minimum dokter di Indonesia. IDI mengusulkan pendapatan minimum dokter di puskesmas Rp34 juta per bulan dan dokter spesialis Rp110 juta per bulan. Menkes mengatakan usulan IDI tengah dibahas oleh kementerian terkait.
6: Pak Presiden Prabowo kan sudah menyetujui ada tunjangan khusus untuk dokter spesialis di daerah 3T sebanyak 30 juta per bulan. Nah, 30 juta per bulan untuk dokter spesialis di daerah 3T supaya bisa membantu distribusinya. Nah, sekarang Kementerian Kesehatan sedang berdiskusi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk juga mengusulkan tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Karena kita kekurangan sekali dokter gigi itu. Ya. CKG paling banyak tuh masalahnya 40% masalah gigi.

0: untuk didistribusikan ke daerah-daerah 3T tadi.
1: Pemerintah berharap dengan diperbanyaknya prodi baru, maka akan banyak tenaga dokter spesialis, terutama di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, hingga ke daerah kepulauan yang jauh yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis, terutama kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Naiknya harga Pertamax menjadi penyebab antrean kendaraan di SPBU di Atambua, Kabupaten Belu, terus terjadi. Febi Leolede dari RRI Atambua melaporkan selengkapnya.
3: Semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter membuat sejumlah masyarakat di Kabupaten Belu beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Peralihan konsumen tersebut menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya permintaan terhadap Pertalite sehingga antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Belu semakin panjang. Pengawas SPBU WK Timun dan Daniel Naulim menjelaskan, sejak pemerintah pusat menetapkan kenaikan harga Pertamax, terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat. Konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, kini sebagian beralih ke Pertalite yang harganya lebih terjangkau. Kondisi tersebut menyebabkan permintaan terhadap Pertalite meningkat dan antrean kendaraan di SPBU tidak terhindarkan. Daniel menegaskan dari sisi pengiriman BBM dari depo ke SPBU tidak mengalami kekurangan. Penyaluran BBM dilakukan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan. Menurutnya pihak SPBU akan terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM agar BBM yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
3: Kalau untuk terlambat distribusi, tidak. Sejauh ini dari depo terpupu sudah melakukan penyaluran lebih awal, tibanya lebih awal. Ya, seperti yang kami lihat ini, semenjak kenaikan harga bahan bakar jenis Pertamax, ya, BBK, itu membuat masyarakat banyak berpindah ke tempat lain. Nah, ini di saat situasi Pertamax harga naik, ya, banyak pengguna Pertalite makin meningkat. Ya, kita batas satu kali pengisian saja untuk mereka, tidak boleh pendobelan.
4: Di sisi lain, Kepala Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Belu Mikael Bria mengatakan, meningkatnya jumlah konsumen juga menjadi salah satu faktor yang memicu panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Menurut Mikael Bria, kondisi tersebut semakin diperparah dengan adanya pengecer yang membeli BBM di SPBU untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Aktivitas pembelian BBM dalam jumlah tertentu untuk dijual kembali dinilai turut menambah kepadatan antrean di SPBU sehingga masyarakat yang membeli BBM untuk kebutuhan sehari-hari harus menunggu lebih lama.
5: Jumlah konsumen semakin hari makin bertambah, baik kendaraan di dalam Kabupaten Belu sendiri maupun kendaraan-kendaraan dari luar wilayah berpelat luar juga karena kebutuhan-kebutuhan sering juga di wilayah Belu. Makin bertambahnya pengusaha-pengusaha kecil untuk menambah peningkatan ekonomi keluarga, pengecer-pengecer di wilayah Kabupaten Belu.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Belu bersama pihak terkait diharapkan terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM, termasuk memastikan distribusi Pertalite sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat, sekaligus mengurangi potensi penumpukan antrean kendaraan di SPBU. Dari Atambua, Febi Leolede, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menyusul masuknya tunanetra pada desi 5, akurasi data menuai sorotan. Aan Ariska dari RRI Makassar melaporkan.
6: Polemik pembagian desil termasuk di Sulawesi Selatan kembali menyorot perhatian. Data desil yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran program perlindungan sosial dinilai perlu memotret kondisi masyarakat secara lebih utuh. Salah satunya dialami Junedi, penyandang disabilitas netra yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen dan penjual keripik. Junedi mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah meski memiliki pekerjaan dengan penghasilan tidak tetap. Junedi mengungkapkan baru mengetahui dirinya tercatat dalam desil 5. Ia mengaku tidak mengetahui alasan penetapan status tersebut dan berharap kondisinya sebagai penyandang disabilitas dapat menjadi pertimbangan dalam pendataan.
7: Harapan saya mudah-mudahan bisa dapat karena kita juga penyandang disabilitas yang masih dapat carihannya harus mendapatkan bantuan dari pemerintah.
6: Menanggapi hal tersebut, sosiolog Ansar Aminullah menilai persoalan desil tidak semata-mata berkaitan dengan angka ataupun kategori administratif. Menurutnya, yang lebih penting adalah sejauh mana data negara mampu menggambarkan realitas kehidupan masyarakat. Ansar menilai kasus Junedi perlu dilihat dari berbagai aspek, mulai dari pendataan, akses pekerjaan, kebutuhan khusus, beban keluarga, hingga tingkat kerentanan dalam kehidupan sehari-hari.
8: Data desil harus dipandang sebagai sesuatu yang perlu terus diperbaharui dan diverifikasi. Dan yang paling penting adalah jangan sampai angka desil ini justru menjadi tembok antara masyarakat dengan hak mereka mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial. Data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan justru menciptakan ketidakadilan yang baru.
6: Menurut Ansar, data seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan, bukan sebaliknya menimbulkan ketidakadilan baru. Kasus Junedi menjadi salah satu contoh penting pemerintah memastikan administratif tetap sejalan dengan realitas sosial di masyarakat.
2: Gerakan pangan murah hingga pesta rakyat mewarnai puncak peringatan hari ulang tahun Jawa Tengah ke-81. Tika Budiman dari RRI Semarang melaporkan.
9: Relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi,
10: pendengar, gerakan pangan murah menjadi magnet utama dalam pesta rakyat penutupan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Provinsi Jawa Tengah di Alun-Alun Kidul Boyolali kemarin. Ribuan warga memadati lokasi sejak pagi untuk mendapatkan bahan pangan sekaligus menikmati beragam layanan dan hiburan gratis. Antusiasme masyarakat terlihat di sejumlah stan yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah dibandingkan pasaran. Program tersebut menjadi salah satu upaya menjaga keterjangkauan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, seluruh rangkaian kegiatan merupakan wujud semangat kebersamaan dalam tema hari ulang tahun ke-81 Jawa Tengah, yakni Jawa Tengah 81, Gemrugut Ngawiji. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.
11: Tentu saja ini juga bagian kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperingati ulang tahun Provinsi Jawa Tengah ke-81 dengan tema 81 Jawa Tengah 81 Gumpergut Ngawiji. Ini adalah bentuk dari kita apa yang selalu disampaikan Pak Gubernur Pak Ahmad Lubi bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bukan Superman, tapi adalah kita harusnya super team. Jadi kita berkolaborasi, gumpergut, itulah bersemangat, nyawiti kita menyatu.
10: Kepala Disperindak Provinsi Jawa Tengah Juli Emilia menyebutkan gerakan pangan murah menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-81 sekaligus upaya menjaga daya beli masyarakat. Menurut Emi, stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah.
9: Alhamdulillah saat ini harganya relatif stabil semua, artinya kalaupun ada kenaikan dari HET itu tidak melebihi dari 5%. Jadi insya Allah aman, dan setiap hari kami selalu menyajikan informasi harga seperti yang ada di video kami ini, itu ada harga harian dari 31 bahan pokok, termasuk selalu kami tayangkan juga di Baliho maupun Videotron di pusat-pusat di Kota.
10: Adapun gerakan pangan murah juga diramaikan dengan Borobudur Friendship Run 5K yang diikuti sekitar 1.000 peserta. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menuju Bang Jateng Borobudur Marathon yang akan digelar pada 15 November nanti. Warga juga disuguhi pameran UMKM, senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga kuliner khas daerah gratis. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Indonesia kembali menyoroti berbagai kekerasan dan pelanggaran hukum internasional lainnya yang terus dilakukan Israel di tanah Palestina, seperti perluasan pemukiman ilegal, aneksasi tanah Palestina, dan pembunuhan warga Palestina. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata dalam konferensi tingkat Menlu Luar Biasa ke-23 Organisasi Kerjasama Islam atau KTM LBOK Kamis 27 Agustus di Jeddah, Arab Saudi. Kini kita beralih dari informasi dari dunia olahraga. PSM Makassar resmi luncurkan skuad dan jersey musim 2026-2027. Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar melaporkan.
12: Melalui kesempatan ini secara simbolis kami menyerahkan sebuah pemeran inang bagi Makassar sembilan abadi. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan menjadi ciri nakace bagi tim PSM Makassar. Amin.
13: PSM Makassar resmi memperkenalkan skuad dan jersey terbarunya untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia musim 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pantai Indah Bosowa, Makassar tadi malam dan dihadiri jajaran manajemen, pemain, pelatih, supporter, serta wali kota Makassar Munafri Arifuddin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan peluncuran tim ini menjadi titik awal bagi PSM untuk bangkit dan kembali ke posisi terhormat di kompetisi sepak bola Indonesia. Menurutnya, PSM tidak dapat dipisahkan dari kota Makassar. Ia berharap PSM dapat kembali bermain di kandangnya sendiri dan memberikan pertandingan terbaik bagi masyarakat kota Makassar. Munafri mengatakan pemerintah kota bersama berbagai pihak terus berupaya mewujudkan harapan tersebut. Ia berharap PSM dapat kembali memiliki kandang di kota Makassar dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun. Ia juga menegaskan pemain PSM merupakan representasi harga diri masyarakat kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Karena itu, pemain diminta menunjukkan permainan terbaik dan mempersembahkan prestasi bagi masyarakat.
12: Terkhusus pada para pemain PSM yang hadir pada malam hari ini. Kalian adalah harga diri warga kota Makassar. Kalian adalah harga diri orang Sulawesi Selatan. Tunjukkanlah permainan yang terbaik. Berikanlah prestasi yang terbaik. Hanya dengan prestasi kita bisa menghilangkan segala kritikan-kritikan yang muncul. Hanya dengan prestasi kita mampu memberikan apa yang menjadi harapan warga kota Makassar. Warga kota Makassar tidak meminta apa-apa selain piala yang bisa kembali ke kota ini.
13: Sementara itu, pelatih PSM Makassar dari Hekalisix mengaku bangga dapat kembali berada di Makassar setelah 8 tahun. Ia menyebut sambutan dan dukungan para supporter PSM sebagai sebuah kehormatan. Dari Hem mengajak supporter untuk hadir langsung di stadion dan memberikan dukungan kepada tim. Ia berharap kebersamaan tersebut dapat membawa PSM meraih kesuksesan dan menjadi juara pada masa mendatang.
14: Saya sangat bangga dan bahagia bisa berada di sini lagi setelah 8 tahun serta membangun kesuksesan baru PSM Makassar bersama kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Datanglah ke stadion dan mari kita meraih kesuksesan bersama lagi serta menjadi juara di masa yang akan datang.
13: Launching tim dan jersey menjadi bagian dari persiapan PSM Makassar menghadapi musim kompetisi baru. Manajemen berharap dukungan supporter terus mengalir sepanjang perjalanan PSM pada kompetisi sepak bola Indonesia musim ini.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Kami temani Anda pendengar di Ternate Siang, dan kami kembali buka line telepon ya. Dibuka dulu deh untuk 100% Indonesia. 100% Indonesia di hari ini pendengar ya, di di hari Senin 31 Agustus 2026. Yuk 3125521 0821 2037 5180. Udah dering dari tadi, ini kita sapa dulu siapakah beliau. Selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget. Assalamualaikum Kak Titi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din.
1: Benar.
0: Benar. Ode. Bung Din mau request lagunya siapa?
1: Request lagunya dari siapa nama? Ani Carrera.
0: Yang mana ini Ani Carreranya tuh kan?
1: Coba tapi tiba-tiba nanti yang memilih.
0: Loh, mana? Sebentar. Penyanyinya Ani Carrera. Ani. Loh, kok nggak ada ya? Sik, Bung Din, sabar ya. Ani Carrera. Kok nggak ada sih? Oke.
1: Ada?
0: Ada, tapi ntar. Yang mana aja ini ya? Sebentar. Mana ini kok ada Anima? Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu.
1: Yang selain itu?
0: Sama Terperangkap Dalam Apa Ini? Dalam apa ini? Dalam Duka. Terperangkap Dalam Duka. Oke, salamnya buat siapa?
1: Oke, sebelum salam, saya mau kasih informasi dulu.
0: Boleh, apa infonya?
1: Katanya Pak Junaidi bilang, katanya saya menghina Bunda El. Sejak kapan saya ngejek Bunda El? Jangan begitu, jangan setena begitu dong. Jangan, tidak boleh itu. Oke, salam-salam dulu.
0: Boleh buat siapa?
1: Oke, salam pertama buat Mbak Titi dan Mbak Titi yang saya selalu banyak ngomor. Dan buat selama di tubuh yang tidur di sini, Pak Yasin, Ngulpa, Pak Jali, cerita nama Eba. Dan buat Ustazah Frida Tepolska, Purnama Sari, Mbak Sari, Bu Frida Dipalu, Mama Indah, dan buat Abang Atu, Tungtar bersama istrinya, Mafia Tiratem. Dan buat Mas Andi Bata, Menesari Dibacan, dan buat Mafia Tiratem. Dan buat siapa lagi ya? Cimini. Dan buat semua keluarga di Tolos ini, semua setuan dan ngomor. Dan lagu ini kelupain nanti buat diri saya sendiri, dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Esterlita, dan buat Bunda Anggra ini. Dan lagu ini kelupain nanti buat diri saya sendiri saja, dan semua keluarga di Tolos ini. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Siapa ya? Bung Din, Pak Junaidi kayaknya salah ini ya, salah sangka gitu ya. Ada, yuk masih boleh bergabung kembali 3125521 0821 2037 5180 pendengar ya, dari Ani Carrera nanti kita puterin. Tapi ini, oh belum ya, satu lagi deh siapa yang gabung. Selamat sore 100% Indonesia. Iya, kok Ama? Gimana kok Ama? Oke. Baik.
2: Ama mau itu ke Lola Drakel, Masubara.
0: Lola Drakel yang?
2: Masubara.
0: Lola, kok nggak ada? Sebentar ya. Lola Drakel kapan kau kembali? Itu aja. Oke, di sini cuma sore ini cuma yang di list cuma kapan kau kembali itu aja. Ini sudah?
2: Iya.
0: Oke.
2: Oh, ini pengawas itu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kok sama Bung Din ya dari Tidore. Dan pendengar, kita beri sejenak ya. Kita nantikan kumandang azan asar terlebih dahulu untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Pukul 15.47 menit waktu Indonesia Timur.
3: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhuhrihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan.

Pendengar, pukul 15:47 waktu Indonesia Timur, saya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya. Masih kami temani Anda di Ternate sore, pendengar ya, dan kami lanjutkan tadi ada beberapa lagu yang belum terputarkan, dua ya. Dua lagu yang terrequest tapi belum terputarkan, kita putarkan dulu Andi Carrera dengan Terperangkap Dalam Duka, dan lagu dari Lula Drakel dengan Kapan Kau Kembali, spesial lagunya buat Bung Din dan juga Aku Ama yang ada di Tidore Kepulauan.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan

0: Pendengar disampaikan apa ini ya? Selamat sore dan terima kasih. Tadi ada Bung Din dan juga ada Ko Ama yang udah gabung, lagunya diputerin ya. Yang lain masih bisa gabung, udah diaktifkan di helan teleponnya 3125521 0821-2037-5180 pendengar untuk 100% Indonesia sore ini. Ada siapa? Selamat sore 100% Indonesia. Aku Ama balik lagi, gimana Ko Ama?
1: Ya, lagu Dewi Yul, kini baru kau rasakan.
0: Dewi Yul, kini baru kau rasa. Salamnya buat siapa?
1: Mbak Titi, sama Presoha, Pak Tia.
0: Terima kasih, syukur dofu-dofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kini baru kau rasa dari Dewi Yul ya, ini yang Ko Ama kembali untuk kedua kalinya. Dan yuk pendengar masih boleh untuk gabung lagi. Ada siapa di ujung sana? Selamat sore.
2: Selamat sore, Siti. 100% Indonesia.
0: Indonesia banget, Nona Fika, apa kabar?
2: Aduh, puji Tuhan, sehat, bersemangat, bahagia, panas di Malalayang.
0: Oke, Nona Fika gimana? Mau dengar lagunya apa maksudnya? Lagunya siapa?
2: Lagu dari, apa itu, Anima?
0: Anima, yang apa iya. Anima?
2: Anima judulnya Andai Saja.
0: Andai Saja, siap. Putar iya. Lagunya, salamnya buat siapa?
2: Ya, bersama-sama buat Titing yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Titing sekeluarga yang ada di rumah. Hanya nyonya salam buat penyenai di Ambon, salam sehat keluarga, bunda yang ada di Manado, salam sayang dari Tika, bunda Anglani juga, salam sehat keluarga, Pak Ayi, Pak Ama, Pak Nenjasar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Buse, Pak Sahid, Pak Isin, Pak Rutus, Puna Masali, Andi Lebatam, Bisi Lode, Anda Pundin, sekeluarga, salam sehat bersama Pak Abdel dengan Bisi Lode, salam sehat. Desa aman lagu toh?
0: Ada.
2: Ya, buat Desi, terima kasih. Selamat sore, 100% Indonesia.
0: Sore, terima kasih Nona Fika. Lagu dari Anima dengan Andai Saja di masuk di list ya. Dan yuk, ini yang gabungan di WhatsApp mana ini? Ntar aku cek dulu ya. Oke, oh belum ya. Ada yang gabungan kembali. Selamat sore, 100%
3: Indonesia. 100%
0: Indonesia. Iya, Pak Jun. Waalaikumsalam.
3: Ketempunya Ibu Titi yang baik hati.
0: Pak apa Jun, kabar? Baik, ya. Alhamdulillah. Pak Jun, di Ambon so hujan ya?
3: Belum, masih belum. Sama sih. Belum. Siapa bilang?
0: Siapa bilang tahu? Siapa yang bilang? Nebak-nebak aja.
3: Beberapa hari lalu tuh ada hujan sedikit, tapi di Suli, Bu. Di Suli.
0: Oh, gitu. Jauh, jauh
3: di
0: ya.
3: Kota.
0: Okay. Iya. Ya deh, yuk. Ini Pak Jun mau dengar lagunya siapa?
3: Ada Maria Milena, lagu di ujung jalan. Ujung malam ke ujung jalan, di ujung malam ya.
0: Di ujung malam ya, Maria Milena dicari. Salamnya buat siapa ini?
3: Kalau terhadap ujung malam ya, ujung siang sudah.
0: Iya.
3: Yang penting Maria Milena.
0: Oke.
3: Buat Didi, terima kasih banyak ya.
0: Iya.
3: Harapan diberkati selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau gitu, beta mau kirim salam. Itu tadi ketemunya Bapak Din baru lewat deh.
0: Iya.
3: Ah, Bapak Din, saudaraku, kalau habis bicara angkat telepon supaya kita orang komunikasi. Jangan begitu angkat kasih mati.
0: Salah.
3: Kalau berani berbicara harus pertanggungjawabkan pembicaraan itu, ya.
0: Oke.
3: Okay. Jangan di udara, jangan jadi sok pahlawan di udara.
0: Oke.
3: Okay. Ah, begitu.
0: Yeah. Ya. Lanjutin.
3: Saja. Oke, Bapak Kesin. Lalu kemudian kita mau kirim salam juga.
0: Itu orang jalan.
3: Saya tanya ini siapa dia ini.
0: Oke.
3: Halo.
0: Ya.
3: Ya, kirim salam. Ada Vina, Vika ya, di Manado. Selamat sore dan harapan sehat. Ada Ko Ama, Ko Ai. Lalu Bu Iping juga, Abdul juga yang ada itu dari Pak Din juga yang baru lewat, jangan jadi sok pahlawan ya di udara.
0: Oke. Okay.
3: Itu lain kali kita buat tanggung jawab. Lalu kemudian ada kita punya Pak Buce bersama keluarga. Lalu ada kita punya Pak Acim juga bersama keluarga ya. Pak Ibu Pengamufa, Haji Halil juga ya, dengan Mama Eba ya. Ada kita punya siapa nama? Andi di Batam juga. Ada Purnama Sari. Lalu kemudian Sari juga di Banjarmasin. Selamat ya, harapan sehat. Selamat sore. Ibu Indah, Mama Indah, Ibu Indah juga di Kulaba, Ibu Ida juga di Toloko. Selamat sore, harapan sehat. Ibu Anggreni juga di Manado. Selamat sore dan harapan sehat.
0: Iya.
3: Ini beta mau kasih salam Pak Bunda Els, bukan Ibu Kang Kaila. Selamat sore Bunda Els, selamat sore, harapan sehat selalu. Lalu kemudian ada siapa lagi? Siapa ya? Semua sudah dapat salam, dapat sebut satu persatu. Salam semua dari A sampai Z ya. Mudah-mudahan ujang. Ini
0: iya.
3: Ada lampu, tapi monitor mati lagi dong. Sudah, itu dulu ya. Ada lagu toh?
0: Ada.
3: Nah, ujung malam toh? Ya.
0: Di ujung malam, oh, betul.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Pak Junaidi. Halo Bunda.
4: Aku juga masa sebut salah.
0: Aku tadi salah mau nyebut Pak Jainuddin gitu, Pak Junaidi ya.
4: Ada yang Pak apa di dari Sulawesi? Agak si
0: siapa Bun? Ntar dulu saya. Bunda gimana kabarnya Bun?
4: Baik-baik sayang. Nanti gimana saya
0: baiknya? Baik-baik selalu.
4: Oh, enggak takut ya bilang baik-baik. Takut juga saya mau bilang baik-baik sayang nanti.
0: Apa?
4: Baik-baik tidak. Jadi enggak bisa bilang baik-baik sayang nanti tertentu aja dibilang.
0: Oh gitu ya. Bun, kemarin saya baca ya. Perakiraan cuaca itu Palu hujan loh Bun.
4: Apa hujan ini panas ini?
0: Oh gitu, jadi aduh.
4: Oh, ini udah berapa bulan panas banget, Mbak Titi.
0: Iya, belum setahun aja kok Bun, nggak apa-apa.
4: Belum, nggak apa-apa. Ini menunggu agak sampai Oktober katanya menurut BMKG.
0: Iya, tapi mudah-mudahan sebelum Oktober di September pertengahan gitu mudah-mudahan udah hujan lah.
4: Titik kemarin ada kode-kode aja, hanya guntur tapi enggak ada hujannya.
0: Oh, enggak apa-apa. Kode alam udah mau turun hujan tuh kayaknya, Bunda. Jadi harap sabar gitu.
4: Iya. Syukurlah, syukur ya, harus sabar memang. Kalau
0: iya,
4: orang
0: dong.
4: Sabar pasti disayang Tuhan.
0: Mm-mm. Orang sabar nanti betul. Subur, lama-lama gemuk gitu, Bunda. Gemoy nanti jadinya kan kalau kita banyak sabar ya. Ada yuk, ini iya, Bunda mau dengar lagunya siapa?
4: Apa?
0: Apa?
4: Lagunya apa ya?
0: Saya nggak tahu apa yang Bunda suka apa. Cari jodoh.
4: Anu, saya senang mau cari jodoh setua.
0: Aduh, terus cari apa dong
4: cari
0: ini?
4: Cari jodoh masih muda-muda. Kalau cari jodoh itu muda-muda. Kalau tuh ngapain lagi cari jodoh? Nggak mau jaga-jaga cucu aja.
0: Bikin koleksian, Bunda.
4: Oh ya bisa ya.
0: Enggak gena ini.
4: Sarankan apa masih muda, sonda ada yang suka apalagi satu.
0: Ya ada yuk lagunya siapa jadinya?
4: Oh saya suka lagu Ana ya, Nostalgia Lama.
0: Nostalgia Lama itu lagu ini siapa pun. Nostalgia.
4: Lagunya Nostalgia Lama.
0: Suka sekali sama yang lama-lama ini.
4: Eh tentu, tuh harus berkesan. Lu kenangan kalau yang lama toh.
0: Oh gitu ya Bun ya.
4: Seakan hidup kembali. Ada ya Cak Martiti?
0: Tak cari dulu Nostalgia Lama.
4: Oke sementara saya lagi salam-salam.
0: Salamnya
4: ya. Aku tertawa. Salam yang pertama Mama Indah, apa kabar ya?
0: Uh-uh.
4: Ibu Aja Ida, Dika Ditaliaku, Purnama Sarya, Pak Bin, Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Di Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Tahir ya, Pak Din, ada Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, Pak Abdul, Ibu Ila di Luwu Putra Tengah, Bang Lai, Pak Windy Tokyo ya.
0: Ada dapat ya, salam dari Andi. Mama Indah.
4: Aduh, salam balik Mbak Indah, minta nomor WA-nya dong Mbak Indah.
0: Oke, okay, nanti dikirim Bun.
4: Oke, okay, oke, okay. Terus buat semua-semua sudah ya Mbak Titi yang lagi monitor. Salam okay. Sehat semuanya. Salam manis ya, kompak-kompak selalu. Harus apa, baku-baku sayang ya Mbak Indah.
0: Bun, terus, Bun, ya. Ini di sini ya. Adanya Nostalgia Biru Bunda. Lamanya sudah luntur. Jadi Nostalgia Biru.
4: Nostalgia Biru aja.
0: Aja ini iya lagunya Panca kalau Nostalgia Biru Bun. Iya ya.
4: Oke, sudah.
0: Oke, sudah. Lanjutin. Okay.
4: Buat Mbak Titi tetap semangat ya.
0: Semangat
4: selalu
0: Bun.
4: Selalu terbaik. Masih
0: amin.
4: Iya. Selamat di rumah. Makasih ya, selamat.
0: Terima kasih.
4: Indonesia. Indonesia sorry. Banget.
0: Salam Indonesia buat Pak banget. Oke, Bunda.
4: Makasih Mbak Titi.
0: Makasih Bun. Dadah. Bye. Terima kasih Bunda Natalia ya. Ditunggu lagunya ya. Jadi kita dengar dulu deh dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa, Anima, Andai Saja. Terus Di Ujung Malam, lanjut Nostalgia Biru. Masih di 100% Indonesia.

0: Ya, mendengar ada yang gabung kembali, kita coba terima dulu. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Selamat Indonesia.
0: Ini dengan siapa ya?
1: Mbak Fira ya?
0: Iya benar.
1: Apa kabar Mbak Fira? Ini sama Abang Atus.
0: Abang Atus, iya. Kenapa Abang Atus?
1: Keponakan balas dulu, orang gila nih. Ngawur saja sih.
0: Ngawur saja.
1: Lihat Mbak Fira.
0: Iya, iya, iya. Abang Atus mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu ada EBGAD, coba kita renungkan, panas terlalu lah, jadi kamu harus renungkan keadaan.
0: Iya. Buat siapa ini?
1: Sudah banyak yang masuk jalur, Mbak Fira.
0: Banyak sekali ini.
1: Banyak ini. Oh, salam-salam dulu.
0: Yeah.
1: Salam buat Mbak Fira, selamat bertugas, harapan sehat. Barang biasa banget masuk jalur, me. Paling cuma Iqbal, Roni. Selama baru ketemu Mbak Fira lagi, mungkin ada dinas luar kah begitu, aku baru dengar lagi nih. Kalau Mbak Helda sudah menyiari Mbak Fira?
0: Iya, Mbak Heldanya udah pindah ke RRI Jakarta.
1: Oh, pindah RRI Jakarta?
0: Iya.
1: Astaga, cukup sih. Ada pantai yang sudah dengar-dengar lagi banyak. Rekan-rekan tanya, dan buat semua-semua sudah yang selalu bergabung di Pro 1, waktu lagi jadi habis itu mau salam semua nih.
0: Iya.
1: Dari A sampai Z ada, jadi sudah salam semua.
0: Cuma taunya lagu O ini, saja ini.
1: Iya, lagu ini buat semua yang selalu mendengar, yang mendengar RRI Pro 1 Ternate, Radio Kesayangan. Walaupun keadaannya panas, walaupun tidak masuk jalur, tapi salam buat mereka semua. Dan siap-siap lagu buat Mbak Fira sudah. Karena panas terlalu ya tuh, renungkan keadaan ini bagaimana nih. Sapi-sapi masuk makan batang pisang semua nih. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Syukur Fudofu.
0: Syukur Fudofu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Indah, di manakah kau berada? Mama Indah, dah tak angkat loh ya. Halo. Mama Indah.
3: Halo, Indonesia, ya Allah.
0: Jangan ketawa. Ketawa berdosa kalau di sini.
3: Kata Mira, apa kabar?
0: Ah, baik-baik. Ya ampun. Padahal dari tadi saya ketawa di sini, masa masih tanya kabar sih? Masa ketawa-ketawa dibilang kabarnya sedih.
3: Ya ampun. Masa enggak bisa beda suara ya?
0: Oh, enggak bisa. Kita semuanya kan sama di sini.
3: Kalau aku baru batuk saja saya sudah tahu.
0: Oh, gitu. Bahaya ini kalau begini. Mama Indah. Gimana? Sudah calling-calling sama Bunda Natalia?
3: Coba. Ini baru aja.
0: Oh, gitu ya. Coba kita renungkan, kok enggak ada ini loh, gara-gara Fira palsu kali ya. Ya ampun. Ada ya,
3: kamu enggak ada radio biar kita ceritain juga enggak dengar dia.
0: Oh iya betul. Iya. Jangan sampai nanti dituduh fitnah lagi. Aduh, beda so asah lagi ini.
3: Pokoknya ada deh, nanti dah di belakang layar ya, Kakak Titi.
0: Siap, ditunggu WA-nya ya.
3: Lagunya Inka Kristi, judulnya Teratai.
0: Teratai.
3: Iya.
0: Inka Kristi, iya, ada nggak sih Teratai?
3: Adalah.
0: Teratai dari opera ini malahan.
3: Inka Kristi.
0: Oke. Teratai kah Ternate?
3: Teratai.
0: Ade, kirain Ternate itu ya. Inka Kristi. Salamnya buat siapa, Mam?
3: Oke, salam buat semua. Ada Bunda Natalia yang baru lihat tadi. Makasih Bunda. Nanti kita WA ya, Bunda.
0: Jangan ngomongin saya ya, berdosa.
3: Iya, terus ada Bunda Es, ada Pak Junaidi juga, ada Pak Yayan, ada Ibu Sterlita, Bu Ratna, Bu Anggraini, terus ada Putra Tenga juga, terus ada Ibu Farida, Ibu Ila, ada Cece Ayu, ada Bang Andi Purnama juga, terus ada Kondel Fares, ada Mama Eba, Pak Haji Halil, terus ada Koyasi Mama Ulfa juga. Terus ada Mas Budiano, Mas Santoso, ada Pak Guru Agus Bumorotai, terus ada Abang Atus, terus ada Bung Benijo, Bung Ono juga. Terus saya yang ditidur di sana ada Ko Amam, Happy Sotaviaro, bagaimana kabar?
0: Sotaviaro pica-pica sih.
3: Apalagi musim panas begini,
0: Kak. Betul.
3: Iya, terus ada Ko Abdu, ada Ko Aiko Dinko Buce Bung Ipin, terus ada Bang Otis, terus siapa lagi ya, semua-semua sudah Kakak Titi.
0: Oke,
3: buat semua-semua selamat minum teh sore bersama keluarga tercinta. Selamat terhibur selalu buat Kak Titi, terima kasih. Selamat
0: terima sore, kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Maminda ya. Lagunya Teratai dari Inka Kristi kita puterin ya. Masih nyari lagunya Bung Atus ya, ditunggu ya pendengar ya. Dan sekaligus pamitan aja di 100% Indonesia sore hari ini saya titip pamit. Ada Bung Ijar juga pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kalaupun ada orang yang menuduh kita sebagai seorang pendusta, pembohong ya, tapi kalau kenyataannya enggak ya udah, diapain kalau seperti itu, dicuekin aja gitu ya pendengar ya. Ya enggak sih, tapi mudah-mudahan lah tidak ada teman kita yang memiliki pemikiran buruk ke diri kita ya pendengar ya. Selamat sore, sekali lagi kami sapa Anda di sore ini yang masih pantau siaran kami Pro 1, yang masih memilih Pro 1 teratas sebagai teman dengar juga sama sore. Ini yang gabung-gabungan ini 100%-nya udah selesai. Sudah tidak ada lagi program request lagu malam nanti ya jam 11. Anda bisa mengikuti Ruang Rindu bareng sama Bung Iqbal kalau malam nanti ya pendengar ya. Dan selamat malam juga ini ada selamat malam. Selamat sore ini ada siapa ini ya? Bung Otis, selamat sore Mama Indah, Bunda Natalia. Terus juga ada Pak Subiono, terus ada siapa ini ya? Oke, Om Jojo, selamat sore Bu Esther Lita, Pak Halil. Selamat sore, masih pantau-pantau siaran kami. Mbak Purnama Sari. Pendengar, jangan lewatkan dalam penyampaian warta sore nanti ada beragam kabar, informasi yang bisa Anda dapatkan, berita-berita terbaru dari rekan-rekan kami, rekan-rekan reporter RI Ternate yang sudah terhimpun di sini. Apa ini? Ya Allah. Di mana nanti di Ternate sore, pendengar warta sore maksudnya, akan dihadirkan berita tentang antisipasi kebakaran dan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD itu kan. BPBD Kota Ternate membangun tampungan air di 3 kelurahan pendengar selama musim kemarau. 3 kelurahan ini kelurahan mana aja? Nanti selengkapnya ada di warta sore ya. Selain itu, seluruh personel Polda hingga Polres jajaran ditekankan untuk tidak membuat pelanggaran termasuk kekerasan dalam rumah tangga jika tidak mau diproses dengan tegas. Itu. Jadi pelarangan KDRT ya. Selain itu juga ada kabar dari Lelilev bahwa masyarakat di desa Lelilev, Weda Tengah, Halmahera Tengah sana pendengar dikejutkan dengan ribuan ban bekas. Jadi ada ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT IWIP pada hari ini, Senin 31 Agustus 2026 ya. Dan ada kepulan asap hitam yang melebar hingga ke area perusahaan ya. Oke, sampai saat ini ternyata belum ada kepastian ya itu seperti apa. Selain itu juga kabar dari Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah berhasil menertibkan 2 lokasi produksi minuman keras ilegal. Nah, cap tikus nih berarti nih. Mendengar ya. Dan pun nanti akan ada perakiraan cuaca dari teman-teman BMKG. Anda bisa mendapatkan informasi cuaca terupdate dari BMKG pendengar ya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya di seputaran Provinsi Maluku Utara malam nanti dan dini hari pendengar ya, seperti apa cuacanya. Nanti Anda bisa menyimak informasi-informasi yang sudah kami kabarkan sekilas tadi untuk Anda dalam penyampaian warta sore tepat pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Maluku Utara bukan hanya dikenal sebagai negeri penghasil rempah-rempah yang pernah menjadi incaran bangsa-bangsa di dunia. Lebih dari itu, daerah ini menyimpan pesona alam yang luar biasa indah serta budaya yang kaya dan terus hidup di tengah masyarakat. Dari megahnya Gunung Gamalama yang berdiri gagah di Pulau Ternate, hingga keindahan Pulau Morotai dengan pantai berpasir putih dan laut yang jernih. Semuanya menjadi anugerah yang patut kita syukuri. Belum lagi gugusan pulau-pulau kecil yang menyimpan surga bawah laut. Siap memanjakan siapa saja yang datang berkunjung. Namun, pesona Maluku Utara tidak hanya terletak pada keindahan alamnya. Daerah ini juga kaya akan budaya dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada tarian tradisional yang penuh makna, musik daerah yang khas, kuliner yang menggugah selera, hingga berbagai daerah yang menjadi identitas masyarakatnya. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling menghormati dan hidup berdampingan dalam keberagaman menjadi kekuatan yang terus dijaga oleh masyarakat Maluku Utara. Warisan inilah yang membuat daerah ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga hangat untuk dirasakan. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam agar tetap lestari dan melestarikan budaya agar tidak hilang di telan zaman. Caranya bisa dimulai dari hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, mencintai produk lokal, mempelajari budaya sendiri, dan bangga menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Maluku Utara tetap dikenal sebagai negeri yang kaya akan keindahan alam, sejarah, dan budaya. Karena ketika alam dijaga dan budaya dilestarikan, kita sedang mewariskan kebanggaan bagi generasi yang akan datang.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita antisipasi kebakaran dan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Masyarakat Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dikejutkan dengan ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT IWIP. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan Pro 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, saudara, antisipasi kebakaran dan kekeringan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
1: Sesuai instruksi wali kota, kami melakukan pembangunan bak penampung air ya, atau embung.
2: Guna mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate membangun tampungan air di 3 titik lokasi rawan kebakaran dalam wilayah Kota Ternate. Kepala BPBD Kota Ternate Ferry Hamdani Woli kepada RRI mengatakan, pembangunan tampungan air bagi warga dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi kebakaran lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kapasitas penampungan air 8 kubik dan dilakukan pengisian secara periodik oleh pihak BPBD.
1: Ya, sudah beberapa kali kami mengisi kembali karena sesuai arahan Pak Wali, bak ini bukan cuma dipakai untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, tetapi juga dipakai untuk menyiram tanaman perkebunan masyarakat.
2: Ferry menambahkan, sejak periode Juli hingga Agustus tercatat telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 6 titik, namun berhasil dipadamkan oleh pihaknya bersama tim TNI Polri dan warga masyarakat. Himbauan dan sosialisasi juga gencar dilakukan pihaknya agar warga bisa bersama-sama mengantisipasi kebakaran akibat pembukaan lahan. Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto mengatakan kesiapan personil serta sarana dan prasarana juga telah dilakukan pihaknya guna membantu pemerintah kota dalam mengantisipasi kebakaran lahan akibat kemarau panjang.
3: Mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar api.
2: Sementara itu, Ike Talahatu dari BMKG Stasiun Babulah Ternate mengatakan pihaknya secara terpusat hingga ke daerah telah melakukan langkah antisipasi mengingat kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober nanti. Mitigasi dengan sinergi penuh diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di pemukiman warga. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Seluruh personel Polda hingga Polres jajaran ditekankan untuk tidak membuat pelanggaran termasuk kekerasan dalam rumah tangga jika tidak mau diproses dengan tegas. Lengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
4: KDRT ini kan undang-undangnya berbeda dengan undang-undang biasa, dia ancamannya lebih berat daripada pidana umum.
5: Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT secara keseluruhan di Maluku Utara menjadi atensi khusus Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman. Penegasan tersebut kembali disampaikan langsung Irjen Pol Arif Budiman menyusul informasi dugaan KDRT hingga dugaan perselingkuhan yang dilakukan salah satu oknum anggota Direktorat Pengamanan dan Objek Vital Polda Maluku Utara berinisial A terhadap istrinya yang saat ini berstatus bayangkari. Kapolda Maluku Utara menyatakan, secara keseluruhan di Maluku Utara, laporan pengaduan terbanyak di SPKT baik Polres maupun Polda, paling dominan adalah kasus KDRT baik oknum maupun masyarakat. Untuk Bribka A, Kapolda menyatakan akan memproses dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
4: Bukan cuma anggota Polri ya, Maluku Utara ini tingkat laporan KDRT itu cukup tinggi, bukan cuma di anggota Polri, mungkin secara umum ini cukup tinggi, menjadi perhatian saya. Yang kalau dia terbukti salah kita protes, ya, kita harus tegas, ya, kita nggak ada toleransi. Ya kalau dia terbukti, ya, seperti kemarin, ada beberapa yang sudah kita pecat kan. Sekarang KDRT ini kan undang-undangnya berbeda dengan undang-undang biasa, dia ancamannya lebih berat daripada pidana umum.
5: Kapolda juga mengakui kasus KDRT di Maluku Utara sebagian besar pemicunya adalah minuman keras maupun judi online karena bersentuhan langsung dengan kehidupan atau faktor ekonomi di tengah-tengah keluarga.
4: Mayoritas pemicunya adalah miras. Miras, yang kedua adalah judi. Kalau saya perhatikan masalah judi online. Judi online itu berdampak terhadap utang. Utang judul dan sebagainya sehingga ekonominya terganggu, sehingga itulah terjadi cekcok.
5: Sebagai Kapolda, dirinya mengingatkan kepada seluruh personel untuk tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tugas pokok sebagai anggota Polri. Bahkan dirinya juga meminta seluruh anggota untuk melakukan pengawasan kepada istrinya masing-masing agar tidak terlibat dalam kasus arisan online yang saat ini mulai marak. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, masyarakat desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, dikejutkan dengan ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT Iwip pada Senin 31 Agustus 2026. Tampak kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan. Namun, sejauh ini dugaan penyebab kebakaran tersebut belum tahu pasti. Dari informasi yang didapatkan, kebakaran terlihat sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur subuh. Kebakaran kini dalam penanganan pihak pemadam kebakaran. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian kebakaran tersebut. Kapolres menegaskan dugaan kebakaran tersebut terjadi di lokasi tumpukan ban bekas yang berada di kawasan perusahaan. Menurutnya penyebab kebakaran tersebut belum tahu pasti secara jelas. Namun begitu pihaknya memerintahkan sejumlah personel untuk melakukan pemadaman bersama pihak pemadam kebakaran. Dikatakan saat ini upaya melakukan pendalaman terkait kebakaran tersebut belum bisa dilakukan karena proses pemadaman masih dilakukan. Hingga informasi ini beredar luas, belum ada kejelasan terkait dugaan penyebab kebakaran oleh pihak perusahaan PT IWIP. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
5: Tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Penertiban berlangsung di kawasan KM 19 Desa Wejerana, Kecamatan Weda Tengah pada Minggu sore. Dalam penyisiran tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang digunakan untuk

0: Isi bahan fermentasi gula ditemukan bersama jergen, plastik, dan peralatan lain dengan jumlah keseluruhan yang ditemukan sebanyak 20 ember berisi bahan fermentasi di dua lokasi tersebut. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto mengatakan penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat. Menurutnya, peredaran minuman keras berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penertiban ini sekaligus memperkuat pengawasan terhadap produksi minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif menjaga lingkungan dari peredaran minuman keras. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Selanjutnya, saudara, berikut perkirawan cuaca. Wilayah Maluku Utara berlaku 31 Agustus sampai dengan 6 September 2026 yang disampaikan prakirawan Justia Galensong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat, berjumpa lagi bersama saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara periode tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2026. Secara umum, kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara selama satu minggu ke depan yaitu cerah hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Maba, Weda, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya pada siang, sore, dan malam hari. Kondisi angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 25 knot, yang dalam hal ini sobat perlu waspada akan adanya potensi angin kencang di seluruh wilayah Maluku Utara dan di wilayah perairan. Kemudian untuk suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara relatif berkisar antara 50 hingga 90%. Selanjutnya, informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara selama sepekan berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan berpotensi mengalami peningkatan lebih dari yang diperkirakan akibat adanya pengaruh angin kencang. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Subajo.
1: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kbrnonline.rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan kami di Ternate sore ini pendengar. Dan untuk di Ternate malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan menemani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur untuk di Ternate malam. Dan pendengar, sudah Anda ikuti juga tadi untuk penyampaian warta berita sore produksi RRI Ternate. Ya, di sore hari ini pendengar, tentunya semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat menikmati suasana sore Anda. Untuk Anda yang sudah seharian tadi aktivitas ya dengan segala aktivitasnya, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya pendengar. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, untuk kaum muslimin dan muslimah, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan maghrib ini akan dikumandangkan pada pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik kaum muslimin dan muslimat, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18.38 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sesampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, salam

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Baik pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, menjelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Cek Fakta. Tetap bersama kami.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar, saatnya Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar di media sosial Twitter, X sebuah video dengan narasi persiapan H1, semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi. Korupsi Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan oleh adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara Perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar, beredar akun WhatsApp yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur Bayu Utomo. Akun WhatsApp tersebut menggunakan nama Bayu Utomo SHMH dengan nomor WhatsApp 0813-3294-585. Faktanya dilansir dari akun Instagram Kejari Belitung Timur @KejariBelitungTimur. Akun WhatsApp tersebut bukan milik pejabat Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan merupakan akun palsu. Kejaksaan Negeri Belitung Timur mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap akun WhatsApp palsu yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai kejaksaan. Kejaksaan Negeri Belitung Timur menambahkan untuk tidak mudah percaya, tidak memberikan uang, pulsa maupun data pribadi. Pastikan setiap informasi dikonfirmasi melalui kanal resmi Kejaksaan Negeri Belitung Timur dan laporan melalui nomor kontak 0811-1051-0036. Demikian mendengar dua informasi mengenai Cek Fakta. Yang pertama tadi video lautan manusia di Monas saat persiapan demo 27 Agustus 2026 adalah hoax dan akun WhatsApp mengatasnamakan pejabat kejaksaan. Negeri Belitung Timur Bayu Utomo adalah hoax. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, satu lagu bagus dari Anji hingga hari tua yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Pendengar, semoga lagu ini bisa menghibur Anda dan menemani waktu malam Anda. Untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, semoga menunya sesuai dengan seleranya masing-masing. Ya, dan pendengar ya, seharian tadi Anda dengan segala aktivitasnya, dan malam hari ini saatnya menikmati suasana santai ya, berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Dan semoga hari ini ya menjadi hari yang paling bahagia untuk Anda. Oke, selamat malam untuk Anda dimanapun Anda berada, yang lagi menikmati suasana santai, ataupun Anda yang saat ini juga lagi di dinas malam ya seperti Iqbal. Tentunya tetap semangat dan semoga semuanya berjalan dengan lancar untuk di malam hari ini. Pendengar, malam ya, untuk makan malam seringkali menjadi waktu makan yang paling dihindari oleh sebagian orang. Apakah termasuk Anda, pendengar? Dan terutama bagi mereka yang sedang berupaya menurunkan berat badan. Terdapat mitos yang beredar luas bahwa makan di malam hari secara otomatis akan membuat tubuh menimbun lemak. Padahal faktanya tidak demikian, pendengar. Tubuh kita tetap membutuhkan asupan energi dan nutrisi yang cukup di penghujung hari untuk mendukung proses perbaikan sel metabolisme basal saat tidur, serta menjaga kestabilan gula darah hingga keesokan paginya. Jika Anda memiliki gangguan tidur, ya pendengar, masalah pencernaan kronis ya, seperti gangguan tidur, pemilihan menu makan malam ini menjadi sangat krusial, pendengar. Makanan yang terlalu berlemak, pedas, atau porsi yang terlalu besar dapat meningkatkan risiko asam lambung naik ke kerongkongan saat Anda berbaring. Selain itu, komposisi nutrisi yang salah ternyata juga bisa mengganggu produksi hormon melatonin sehingga membuat Anda sulit mendapatkan tidur yang berkualitas. Pendengar, mengapa makan malam sehat itu penting? Dikutip dari halodoc.com, banyak orang memilih untuk melewatkan makan malam dengan harapan bisa memangkas asupan kalori. Namun kebiasaan ini, pendengar, justru dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan jangka panjang. Saat Anda tidur, tubuh tidak benar-benar beristirahat total. Organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak tetap bekerja. Selain itu, fase tidur dalam adalah waktu di mana tubuh memproduksi hormon pertumbuhan, memperbaiki jaringan otot yang rusak, dan memulihkan sistem imun. Semua proses pemulihan tersebut, pendengar, membutuhkan energi dan bahan baku berupa asam amino dari protein, serta minimal untuk vitamin dan mineral. Makan malam sehat berfungsi untuk menyuplai bahan bakar terakhir sebelum tubuh berpuasa selama 7 hingga 8 jam saat tidur. Jika Anda melewatkan makan malam, kadar gula darah bisa turun drastis di tengah malam. Kondisi ini dapat memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang seringkali membuat seseorang terbangun dengan perasaan cemas, berkeringat, atau detak jantung berdebar. Oke, pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Doni Maulana featuring Sheila Dara Aisyah dengan judul Peka. Tetap bersama kami.

0: yang tak peka.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Rita Effendi menepis Bayang Kasih yang sudah menemani kita hingga pukul 19.25 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Baik pendengar, informasi-informasi terupdate masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar, kita hadirkan informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kita ke Halmahera Barat, persiapan Kampung Pancasila Desa Todowongi telah mencapai 90% menjelang Kasat Wars 2026 di Dandim 1501 Ternate. Kolonel Infanteri Jani Setiadi mengecek langsung kesiapan desa tersebut pada Senin 31 Agustus 2026. Kunjungan dilakukan bersama Kepala Kesbangpol Halmahera Barat dan Kepala Desa Todowongi Mancelina Lobby. Mereka meninjau sejumlah lokasi yang menjadi bagian penilaian Kampung Pancasila. Lokasi yang ditinjau pendengar meliputi pos Kamling, Jembatan Garuda, serta UMKM, pengelolaan rutan dan jahe. Peninjauan mencakup aspek keamanan, lingkungan, infrastruktur, serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pendengar, Kepala Desa Todowongi Mancelina Lobby mengatakan pemerintah desa dan masyarakat siap menyelesaikan seluruh persiapan. Menurutnya, gotong royong menjadi kekuatan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan menjelang penilaian. Dan pendengar, kata Mancelina, kami siap dan terus mendukung seluruh proses kesiapan Kampung Pancasila di Desa Todowongi. Ia menyebut progres pekerjaan dan kesiapan desa saat ini telah mencapai sekitar 90%. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. 10 karya musik dan lagu milik almarhum Mubin Aboe kini tercatat dalam layanan kekayaan intelektual tanpa dipungut biaya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara memberikan layanan pencatatan hak cipta musik dan lagu dengan tarif Rp0 kepada masyarakat pada Senin 31 Agustus 2026. Pencatatan itu dilakukan setelah Risdianto Mubin, ahli waris Mubin Aboe, mendatangi ruang pelayanan terpadu Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara. Ia meminta konsultasi dan pendampingan untuk mencatatkan karya musik yang ditinggalkan ayahnya, yang meninggal pada 13 September 2013. 10 karya yang berhasil dicatatkan yakni Aibom, Aibom 1, Aibom 2, kemudian Barama Suen, Ani Jaji, Manya Salwoik, Sidangoli, Makbanas, Matolali, Sabua Ici, dan Nita Malili. Setelah proses selesai, tim bidang kekayaan intelektual menyerahkan sertifikat pencatatan hak cipta kepada ahli waris. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan layanan tanpa biaya tersebut merupakan memperluas akses masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu dari Mita dengan judul Jadi Yang Pertama, dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh, serta kematian.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, satu lagu bagus dari Ebit G. Ade, Aku Ingin Pulang ya pendengar. Kalau ingin pulang, pulang ya pendengar, jangan ditahan-tahan ya, apalagi yang sudah rindu akan keluarga ya dan juga kampung halaman. Oke, pendengar, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam ini, dan selanjutnya kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, tersangka kasus dugaan penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Betravel Indonesia Perkasa ya, Betravel Indonesia Perkasa, akhirnya diringkus Polda Maluku Utara. Tersangka berinisial AI diamankan di Denpasar, Bali pada Senin 24 Agustus 2026 dan langsung dibawa ke Ternate. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan calon jemaah yang mengaku mengalami kerugian. Para calon jemaah telah membayar paket perjalanan namun keberangkatan tidak terlaksana sesuai jadwal. Dir Reskrimum Polda Maluku Utara Kombes Pol IGD Putu Widya Nasad dikonfirmasi pada Senin 31 Agustus 2026 mengatakan terdapat dua laporan dalam perkara tersebut. Laporan itu ditangani Polda Maluku Utara dan Polres Ternate berdasarkan laporan masyarakat. Atas kejadian tersebut, pelapor telah menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti kepada penyidik. Dokumen tersebut meliputi surat rekomendasi invoice PT Betravel Indonesia Perkasa, bukti transfer, serta rekening koran. Perkara tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Para calon jemaah melakukan pembayaran secara bertahap sejak Juli hingga November 2025, namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jemaah tidak diberangkatkan. Polda Maluku Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh. Masyarakat diimbau memastikan legalitas dan kredibilitas penyelenggara perjalanan ibadah umroh, memperhatikan kejelasan jadwal keberangkatan, serta menyimpan seluruh bukti pembayaran dan dokumen perjanjian. Polri, kata Kabid Humas, akan terus hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menindaklanjuti setiap laporan yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana, termasuk perkara yang berpotensi merugikan masyarakat dalam jumlah besar. Yang paling penting, masyarakat tidak perlu ragu melapor apabila merasa dirugikan. Polri akan menerima dan menindaklanjuti setiap laporan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, demikian pendengar, kabur ke Bali ya, tersangka penipuan jemaah umroh diringkus Polda Maluku Utara. Kita ke informasi yang lain pendengar, jembatan Aramco di Desa Maidi, Oba Selatan, Kota Tidore Kepulauan, kini rampung dan dimanfaatkan warga. Mulai Senin 31 Agustus 2026, jembatan tersebut menjadi akses penghubung masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Pendengar, rampungnya pembangunan jembatan memberikan akses yang lebih aman bagi warga Desa Maidi dan wilayah sekitarnya. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat dalam berbagai keperluan. Warga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia dan TNI Angkatan Darat, terutama Kodim 1505 Tidore atas pembangunan jembatan tersebut. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan selanjutnya pendengar kami informasikan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan Isya. Ini akan dikumandangkan pada pukul 19.47 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, menjelang kumandang azan Isya, kami hadirkan lagu religi dan tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 19.47 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang Ajan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.
1: Anda lagi mendengarkan Bersatu RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya menjelang pukul 20 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan lintas informasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar, saatnya lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Babinsa Koramil 151401 Daruba bersama warga memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Muhajirin, Morotai. Kebakaran terjadi pada Sabtu 29 Agustus 2026 dengan luas kawasan terdampak diperkirakan mencapai sekitar 5 hektar. Babinsa Koptu Jamaluddin Abdullah bersama masyarakat langsung menuju lokasi setelah melihat kepulan asap dan api. Mereka menggunakan peralatan seadanya untuk mencegah api merambat menuju permukiman dan perkebunan warga. Upaya pemadaman dilakukan secara gotong royong hingga api berhasil dipadamkan seluruhnya. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam peristiwa kebakaran tersebut. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Program Kesehatan Halmahera Timur mendapat apresiasi nasional setelah dinilai memperkuat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Program tersebut mencakup bantuan dan insentif bagi ibu hamil serta ibu menyusui di seluruh wilayah Kabupaten Halmahera Timur. Pemkab Haltim juga memperkuat sarana dan prasarana kesehatan, terutama rumah sakit serta puskesmas, untuk memperluas akses layanan masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian visi dan misi periode kedua Ubaid Yaakub bersama Wakil Bupati Anjas Tahir dalam pembangunan daerah. Komitmen pelayanan dasar itu kemudian mengantarkan Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub menerima penghargaan kategori pelayanan publik nasional. Penghargaan diberikan melalui ajang pimpinan daerah Awards 2026 yang berlangsung di Jakarta pada Kamis malam 27 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman kepada Ubaid Yaakub di Jakarta Concert Hall Ainews Tower, Jakarta. Momen penyerahan penghargaan itu bertepatan dengan ulang tahun ke-57 Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub pada 27 Agustus 2026. Peristiwa tersebut menjadi momentum istimewa bagi Ubaid karena penghargaan nasional diterima bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Bagi Ubaid, penghargaan tersebut menjadi pengingat agar upaya membangun Halmahera Timur terus dilanjutkan secara berkelanjutan. Menurut Ubaid, pembangunan tidak hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara bersama. Ia menegaskan pemerintah daerah akan terus bergerak menghadirkan pelayanan publik lebih baik bagi masyarakat di 102 desa. Penghargaan Pemimpin Daerah Awards 2026 sekaligus mendorong pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat inovasi pelayanan publik dan fasilitas kesehatan daerah. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menemani waktu malam Anda mendengar di Ternate malam ini dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya, untuk menemani Anda yang saat ini lagi bersantai ya, lagi menikmati suasana malam berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Ataupun untuk Anda yang masih dalam perjalanan juga ekstra hati-hati di jalan ya pendengar. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani Anda dan juga informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Labuham mengawali pelaksanaan tugas dengan menggelar apel pagi di halaman depan gedung lapas pada Senin 31 Agustus 2026. Apel dipimpin langsung Kepala Lapas Kelas 3 Labuha Jumadi dan diikuti pejabat manajerial JFU, JFT seluruh pegawai serta peserta magang. Kegiatan tersebut pendengar menjadi momentum untuk memperkuat kedisiplinan, kesiapsiagaan serta koordinasi antar jajaran dalam menjalankan tugas dan pelayanan pemasyarakatan. Dalam arahannya, Jumadi mengingatkan jajaran agar terus mendukung program gerakan sholat zuhur bersama berjamaah sebagai bagian dari upaya penguatan pembinaan kepribadian dan spiritual bagi warga binaan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar seksi maupun personel dalam pelaksanaan tugas. Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan agar setiap pekerjaan dapat berjalan efektif dan saling mendukung. Ya, dan pendengar, melalui apel pagi yang dilaksanakan secara rutin, Lapas Kelas 3 Labuha berkomitmen membangun budaya kerja yang disiplin, profesional, kolaboratif, dan berintegritas. Seluruh jajaran diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan. Ya, setelah dari Halmahera Selatan, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita ke Halmahera Barat. Antusiasme masyarakat Halmahera Barat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor menunjukkan peningkatan. Selain adanya program pemutihan pajak dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, kemudahan pembayaran melalui KRIS serta pemberian minyak goreng gratis turut menjadi daya tarik bagi wajib pajak. Pantauan di kantor sistem administrasi Manunggal, satu atap Samsat Halmahera Barat, Jalan Pengayoman, Desa Hoku-Hoku, Kie Jailolo, menunjukkan sejumlah warga datang untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada Senin 31 Agustus 2026. Sebagian wajib pajak memanfaatkan pembayaran secara non-tunai melalui KRIS. Metode tersebut dinilai lebih praktis karena transaksi dapat dilakukan menggunakan perangkat pembayaran digital tanpa harus membawa uang tunai. Ya, dan pendengar, selain kemudahan transaksi, program pemberian minyak goreng gratis bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran melalui KRIS turut menjadi salah satu daya tarik. Mulyati menjelaskan program tersebut mendorong masyarakat untuk mencoba menggunakan pembayaran digital sekaligus menjadi bentuk kampanye perluasan penggunaan KRIS dalam transaksi pelayanan publik. Mulyati berharap berbagai inovasi pelayanan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Penerimaan dari kantor pajak kendaraan bermotor diharapkan turut mendukung peningkatan PAD dan pembangunan daerah. Ya, itu dia pendengar ya, bayar pajak via KRIS, warga Halmahera Barat dapat minyak goreng gratis. Yang belum bayar pajak ya, ayo besok bayar pajak ya pendengar ya, mumpung ada dapat minyak goreng gratis pendengar. Oke, jangan kemana-mana, masih kami hadirkan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu dari Ebin, Kemana Kisah Kita. Tetap bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan kelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian ini. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Pendengar, Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua, meminta ASN meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Ia juga meminta setiap program pembangunan disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Arahan tersebut, pendengar, disampaikan Piet Hein Babua saat memimpin apel pagi ASN Pemkab Halmahera Utara pada Senin 31 Agustus 2026, apel berlangsung di halaman kantor Bupati Halmahera Utara dan diikuti jajaran aparatur sipil negara lingkup pemerintah daerah. Piet meminta pimpinan OPD menyusun program secara rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang tersedia. Program seremonial dan belum mendesak diminta dikurangi agar anggaran diarahkan pada kegiatan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Piet menjelaskan penetapan transfer pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2027 hingga kini belum tersedia. Karena itu penyusunan sementara masih mengacu pada pagu anggaran sebelumnya sebagai dasar perencanaan program. Selain anggaran, pendengar, Piet mengingatkan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan diperlukan karena kondisi cuaca ekstrim diperkirakan berlangsung hingga Oktober di wilayah Halmahera Utara. Dalam dua pekan terakhir, sejumlah titik api cukup besar terpantau, terutama wilayah selatan seperti Kao dan sekitarnya. Pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas dan membagi tugas OPD berdasarkan zona, kecamatan hingga desa. Penanganan karhutla tersebut melibatkan unsur Forkopimda untuk memperkuat koordinasi dan respon terhadap potensi kebakaran. Masyarakat diminta berhati-hati menggunakan api dan tidak melaksanakan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Piet juga menekankan kedisiplinan dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, pelayanan publik harus tetap berjalan baik tanpa bergantung pada kehadiran pimpinan daerah. ASN diminta bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Ia mengingatkan agar aparatur tidak membangun pola kerja yang hanya berorientasi pada figur pemimpin. Menutup arahannya, Piet mengapresiasi ASN yang tetap menjalankan tugas dan melayani masyarakat di tengah berbagai keterbatasan. Jangan mempersulit masyarakat. Semua yang kita lakukan tetap berada pada koridor. Ya, itu dia pendengar ya. Bupati Halmahera Utara minta ASN efisien, kelola anggaran, dan waspadai karhutla. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, informasi masih dari Halmahera Utara. Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Halmahera Utara menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud pada Senin 31 Agustus 2026. Mengusung tema meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mewujudkan Dharma Wanita Persatuan yang beriman, berakhlak mulia dan harmonis. Kegiatan berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, pimpinan SKPD Organisasi Perempuan, serta sejumlah tamu undangan. Staf Ahli Bupati Halmahera Utara Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Yahril Jurumudi, hadir mewakili pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Dan pendengar, selain tausiah dan doa bersama, kegiatan tersebut turut diisi dengan aksi sosial berupa penyerahan santunan kepada 30 anak yatim peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Kemudian ditutup dengan doa bersama. Ya, demikian ya pendengar, DWP Halmahera Utara peringati Maulid Nabi tekankan keteladanan akhlak Rasulullah. Oke. Untuk informasi-informasi yang sudah kami bagi untuk Anda pendengar ya, untuk informasi ini bisa Anda baca juga di portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang

0: Lisensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia.
1: Buku Penat, Bagaimana Mengurus Emosi, Tenaga dan Tekanan dalam Memenuhi Alam Dewasa, karya Dr. Alizi Alias mengungkap bagaimana manusia saat ini disibukkan dengan pekerjaan, bagaimana orang mencintai pekerjaan sebagai suatu kebanggaan, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang merupakan bentuk personal branding. Buku Penat mengungkap sisi letih, kehilangan motivasi dalam bekerja, atau bahkan pekerjaan hanyalah rutinitas belaka yang akhirnya membuat manusia menyerah dengan keadaan. Namun tidak bisa berhenti mengerjakan pekerjaan itu, hanya saja tak lagi ada semangat membara dalam bekerja, hanya rasa kosong dan tidak bahagia. Alizi Alias dalam bukunya memaparkan kehilangan semangat hidup membuat manusia hanya sekedar bekerja untuk menghasilkan pendapatan untuk hidupnya sendiri atau bahkan keluarga. Ingin berhenti namun tak kuasa melakukannya. Perasaan itu akan sering muncul. Kadang rasa malas mendera, namun tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan meski hanya dengan separuh hati. Dalam buku Penat, pembaca akan diarahkan untuk melawan rasa penat yang hadir. Buku ini akan mengajarkan bagaimana memanage emosi yang kerap muncul, serta bagaimana menghadapi tekanan-tekanan yang hadir, agar rasa penat terhadap dunia pekerjaan bisa dilalui.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia.

0: Mendengar satu lagu bagus dari Iis Sugianto dalam mimpi yang sudah menemani kita hingga pukul 20.54 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar untuk Anda dimanapun Anda berada yang malam hari ini tetap setia mendengarkan kami ya melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami yang ada di Maba Halmahera Timur ya dan juga di Morotai di Kabupaten Pulau Morotai juga. Selamat malam ya, terima kasih sudah setia mendengarkan kami dan terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui streaming ya di rri.co.id ataupun yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar BGN RI terus menggenjot pemerataan program makan bergizi gratis atau MBG dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG saat ini telah berada di kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, serta sejumlah daerah di luar Jawa. Pendengar, Sudaryono mengungkapkan perluasan tersebut strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang menghadapi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih terdapat daerah yang belum tersentuh program pemenuhan gizi tersebut. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 13.000 dapur yang masuk dalam daftar antrian aktivasi, namun seluruh titik tersebut tidak akan otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Proses penyaringan dilakukan, kata Sudaryono, demi memastikan dapur yang diaktifkan benar-benar memenuhi persyaratan operasional. Pembukaan SPPG tidak hanya mengejar jumlah, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan dapur dan kebutuhan penerima manfaat di wilayah sasaran. BGN juga memastikan ekspansi program MBG pada 2026 tidak membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah. Sudaryono menyebut pagu yang telah tersedia tahun ini masih dapat dimaksimalkan untuk mendukung aktivasi dapur baru secara bertahap. Dan mendengar kata Sudaryono, insya Allah tidak perlu penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini masih bisa dimaksimalkan sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah dan sekolah-sekolah yang belum terlayani bisa terpenuhi ya. Itu dia pendengar, siap-siap BGN aktifkan 2.700 dapur gizi gratis di daerah 3T. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi. Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, Kepala Negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan Kepala Negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan ketua umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Rusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapusdat Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat

0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
1: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
2: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
1: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
3: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
2: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
5: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
4: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
3: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
5: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
2: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga, di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
1: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
2: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
3: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
2: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya AILIC telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari A-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini A-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena A-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
5: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia ketemu musim ini, musim depan harganya menjulang ke kualitas. Ya untung tentunya, bahkan pengulang kali kan, nah, kita juga ini menimbangkan. Ya betul, pemain mulai sendiri, ya, tapi tentunya ada kemampuan. Kalau ini di lagi, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya, dia pengulang yang tampil kurang bagus, lalu berkomputasi jadi bagus, tapi kalau yang itu tahu, tidak dapat apa-apa. Dapat nilainya bagus ya, tapi apakah secara finansial dapat kan tidak juga. Nah, kita ingin kita mencapai semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan, ya itu. Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdirinya tahu, bukan dirinya novel, yang kita harus terbalik dah. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, kok maksa-maksa klub punya akademi, membina, itu pas loh, memang pas kan? Tapi kan kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini, otak politik buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk harus menjadi menguntungkan. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
4: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027. Pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapdul Witiloli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, tentunya masih bersama kami ya di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga beragam informasi untuk menemani Anda di malam hari ini. Tetap bersama kami.
1: rri.co.id
2: rri.co.id Komplit.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan sudah kita dengarkan satu lagu bagus yang sudah kami siapkan ya menemani waktu malam Anda. Lagu dari Nikita Willy pendengar dengan judul Ku Tetap Menanti yang sudah menemani kita hingga pukul 21.40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang malam hari ini ya lagi menikmati suasana malam ya sambil mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya ataupun yang lagi mendengarkan melalui streaming di rri.co.id dan juga yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Maba Halmahera Timur ya. Selamat malam untuk Anda pendengar yang lagi di Halmahera Timur yang malam hari ini mendengarkan kami ya melalui 88,5 FM. Kemudian selamat malam juga untuk Anda yang berada di Morotai yang mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai di 93,6 FM ya. Semoga malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada masih kami hadirkan untuk Anda informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya untuk menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan memperkuat koordinasi lintas sektor untuk program gizi, KIA dan kesehatan reproduksi tahun anggaran 2026. Pertemuan koordinasi dan komitmen stakeholder tersebut berlangsung di Aula Dinas

Dirikan pada Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan melibatkan 34 peserta dari pemerintah kecamatan, puskesmas, serta sejumlah organisasi perangkat daerah. Peserta terdiri dari 8 camat, penanggung jawab program gizi dan KIA dari 10 puskesmas, serta 5 stakeholder. 5 stakeholder tersebut pendengar meliputi Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas P2KB, P3A, dan TP/PKK Kota Tidore Kepulauan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan, Saiful Salim, menekankan pentingnya sinkronisasi program berbasis data akurat. Menurutnya, data yang valid perlu diperlukan untuk menentukan intervensi sesuai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat. Forum tersebut ini juga diarahkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan keluarga dan mendorong penurunan angka stunting secara signifikan. Selain itu, pendengar, Dinkes mendorong peningkatan kualitas pelaporan agar data kesehatan lebih valid, terintegrasi, dan mudah digunakan. Kegiatan yang dibiayai DAK non-fisik tersebut diharapkan menghasilkan langkah bersama yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ya, demikian pendengar, Dinkes Tidore perkuat kolaborasi lintas sektor tekan stunting, pendengar ya. Oke, pendengar, dan nantinya juga pendengar kami akan informasikan juga untuk Anda ya, untuk informasi-informasi terupdate ya di malam hari ini akan kami bagi untuk Anda. Oke, selanjutnya kita dengarkan lagu bagus dari Sana Sanon dengan judul Terlalu Sayang. Tetap bersama kami.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan sudah kita dengarkan sama-sama pendengar lagu dari Ungu, Puing Kenangan ya. Lagu yang membawa kita kembali pada cerita tentang cinta yang mungkin sudah berakhir ya pendengar, tetapi kenangannya masih tersimpan. Karena terkadang yang sulit bukan melupakan seseorang ya, melainkan menerima bahwa cerita indah itu memang sudah menjadi bagian dari masa lalu ya pendengar. Oke, dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di malam hari ini pendengar, semoga bisa menghibur Anda ya, dan bisa menambah semangat Anda juga di malam hari ini. Pendengar, tahukah Anda ya, ternyata uban muncul di usia muda. Apa penyebabnya pendengar ya? Kemunculan uban pada rambut ini tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut. Sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin pendengar, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih pendengar. Salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain faktor keturunan, bertambahnya usia secara alami juga bisa menjadi faktor produksi. Melanin pada folikel rambut perlahan menurun, tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda bagi setiap orang. Kebiasaan merokok ternyata juga biasanya dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal ya pendengar ya. Dan beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dikutip dari National Institute of Health, faktor nutrisi ini perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang. Ternyata stres juga ini menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Penelitian menunjukkan stres mampu memengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Dan pendengar, namun munculnya uban di usia dini tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian dari variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Dan pendengar, dalam situasi tertentu uban yang muncul lebih awal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan, seperti gangguan autoimun. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertainya. Hingga kini belum ada metode yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban karena berkurangnya produksi melanin. Pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban. Karena itu pendengar, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini. Faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi tertentu bisa memengaruhi waktu munculnya uban. Ya, itu dia pendengar ya. Kita cek dulu apakah sudah beruban. Ya, kalau Iqbal cek ya, sudah ada nih pendengar ya. Oke, itu dia informasi untuk Anda pendengar ya, uban muncul di usia muda, dan sudah Iqbal bagikan informasinya ya, ternyata itu penyebabnya ya pendengar. Oke, dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, nanti akan kami hadirkan drama radio dengan judul Aku Jaga Ibumu, persembahan dari RRI Bandung ya, nanti bisa Anda dengarkan pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu lagi pendengar, lagu dari Desi Ratnasari dengan judul Hanya Sandiwara. Tetap bersama kami.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Pendengar, lagu-lagu pilihan dan juga informasi masih kami hadirkan menemani suasana malam Anda. Pendengar, prestasi membanggakan ini kembali ditorehkan SMP Negeri 1 Sanana dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI tingkat kabupaten yang berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 di kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara. Sekolah tersebut pendengar ini berhasil menyapu bersih 3 gelar juara pertama pada 3 mata lomba utama tingkat SMP sekaligus memastikan tiket untuk mewakili Kepulauan Sula di tingkat Provinsi Maluku Utara. Kegiatan yang diikuti lebih dari 100 peserta tersebut mempertandingkan

Seluruh juara pertama pada mata lomba tingkat SMP menjadi catatan tersendiri bagi SMP Negeri 1 Sanana. Sekolah ini menjadi satu-satunya sekolah yang berhasil meraih juara satu di seluruh mata lomba utama tingkat SMP pada FTBI 2026 di Kabupaten Kepulauan Sula. Pendengar, Kepala SMP Negeri 1 Sanana, Bunyamin Gailea, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan serta izin kepada anak-anak mereka untuk mengikuti ajang FTBI. Dan pendengar, ia berharap prestasi tersebut ini dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk berani menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai SMP Negeri 1 Sanana Borong juara di Festival Tunas Bahasa Ibu. Oke pendengar, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Lobo dengan judul Salah. Tetap bersama kami.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Baik mendengar, setiap orang punya cerita, setiap orang juga punya ujiannya masing-masing. Tapi satu hal yang ingin disampaikan Demasif lewat lagu ini, mendengar, seberat apapun perjalanan yang kita hadapi, jangan pernah menyerah ya. Ini dia kata Demasif ya, lagu dari Demasif dengan Jangan Menyerah yang dirilis pada tahun 2019, pendengar ya, 2009 maksudnya ya, dan ini album perubahan ya. Oke pendengar, lagu-lagu pilihan masih kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar di malam hari ini yang tetap setia mendengarkan kami, yang lagi menikmati suasana istirahat di malam hari ini. Pendengar, menjelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ya, untuk malam hari ini Senin 31 Agustus 2026 ya, di akhir bulan ini pendengar ya, dan besok kita sudah memasuki bulan baru ya, bulan September. Wow. Apalagi untuk Anda pendengar yang lahir di bulan September ya, selamat menantikan ulang tahun tentunya ya pendengar ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan drama radio dengan judul Aku Jaga Ibumu, persembahan dari RRI Bandung ya pendengar. Nanti bisa Anda dengarkan pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu selanjutnya pendengar dari Seventeen, Bintang Terpilih. Tetap bersama kami.

0: here. Maybe.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio untuk malam hari ini, persembahan dari RRI Bandung dengan judul Aku Juga Ibumu. Tetap bersama kami.
1: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar, yuk. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya, atuh.
1: Karena itu bukan ibumu. Itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Sukrin.
1: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
0: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Eh, tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
1: Loh, terus ini siapa yang masak?
0: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
1: Bentar-bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
0: Emang kamu berani?
1: Berani. Kan sama kamu.
0: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
0: Ibu Rin, ibu datang lagi.
1: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
1: Yuk, dia masuk kamar.
0: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
1: Yuk, mau kemana?
0: Ibu, sebentar ya.
1: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
1: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
1: Ayu!
0: Ibu!
1: Ayu?
0: Kenapa menangis? Aku banget sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
0: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
0: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
0: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
1: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
1: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
1: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
1: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Sudah kita dengarkan bersama pendengar lagu bagus dari Ratu dengan judul Bunda yang sudah menemani kita hingga pukul 22:49 waktu Indonesia Timur. Dan sudah Anda dengarkan juga pendengar tadi ya untuk drama radio malam hari ini Senin 31 Agustus 2026 dengan judul Aku Juga Ibumu ya, persembahan dari RRI Bandung pendengar. Dan nah, tentunya hari ini Senin 31 Agustus 2026 dan besok ya pendengar kita sudah memasuki bulan yang baru 1 September 2026. Semoga semua rencana yang sedang Anda siapkan bisa berjalan lancar satu persatu sesuai harapan, dan jadikan bulan Agustus sebagai bagian dari perjalanan tempat kita belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, meninggalkan yang kurang baik dan membawa pengalaman terbaik untuk melangkah lebih jauh di bulan yang baru. Ya, selamat datang September ya. Semoga bulan ini membawa lebih banyak kabar baik ya, dan juga kesempatan baru dan alasan untuk terus tersenyum pendengar ya. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10:50 waktu Indonesia Timur, dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur kami akan kembali hadir menemani Anda untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
4: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, saya Iqbal Kutaman akan menemani Anda dengan lagu-lagu requestan Anda tentunya ya. Dan untuk di malam hari ini pendengar, Anda juga akan ya ada ditemani juga ya bersama operator, ada Bung Dani ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu malam hari ini, kami buka ya untuk di line telepon. Anda bisa bergabung di 0921-312-5521, 0811-400-1082. Anda juga bisa melalui bergabung ya melalui WhatsApp 0821-2037-5180. Ya baik pendengar, di malam hari ini sudah ada yang bergabung ya di Ruang Rindu. Kita sapa terlebih dahulu, ada Bunda Natalia. Halo, selamat malam Bunda Natalia.
1: Bang Iqbal, apa kabar Bang Iqbal?
0: Kabar baik nih Bunda. Bunda, kabar bagaimana nih?
1: Baik-baik selalu juga.
0: Iya, baik-baik selalu. Kita sudah berada di akhir bulan nih, di bulan Agustus ya.
1: Oh iya.
0: Iya, nanti besok sudah masuk bulan baru nih. Masuk harapannya apa nih di bulan September nanti nih?
1: Dan harapan saya mudah-mudahan lebih baik lagi.
0: Lebih
1: ya,
0: baik lagi.
1: Iya. Terus kita masih diberikan apa ya, napas kehidupan dari Tuhan. Harus sehat-sehat ya Bang Iqbal.
0: Harus sehat-sehat.
1: Yang sering ya, sering apa ya, kerja menyiar malam-malam begitu, harus jaga kesehatan.
0: Betul sekali. Bunda nanti juga kita, ya jaga kesehatan.
1: Iya, amin amin. Nanti suruh apa ya, istri di rumah bikin apa untuk minum-minum yang panas-panas Bang Iqbal.
0: Ya hangat-hangat ya.
1: Tidak boleh minum dingin. Malah kalau musim panas gini terus minum dingin malah tambah sakit Bang
0: Iqbal.
1: Lagi,
0: ya. Oke, Bunda, Bunda mau dengar lagu apa malam hari ini nih?
1: Jadi lagu manca bisa ya Bang Iqbal?
0: Lagu manca yang mana nih?
1: Ini aja, The Power of Love.
0: Iya, dari Celine Dion ya.
1: Iya,
0: boleh itu ya. Oke, silahkan.
1: Salam-salam ya, The Power of yang Love. Pertama buat Mama Indah, selamat malam Mama Indah, ayo gabung.
0: Ayo gabung.
1: Ayo gabung, ada Bang Iqbal.
0: Iya, betul.
1: Ada Ika Ditalia Bu ya, Purnama Sari Pak Din, ada Ipin. Bang Iqbal, Ipin juga udah lama ya enggak dengar suaranya.
0: Udah lama nih. Iya.
1: Tahu di mana ini.
0: Mudah-mudahan selalu ayo sehat gabung, ya.
1: Amin, amin.
0: Amin. Iya.
1: Ada Pak Arifin ya, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus juga ya, Kang Ahmad Iuran ya, Pak Laras, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi, terus Bung Abdul, Ibu Ila juga di Luwuk ya, Putra Tengah, Bang Lai, Bang Luhut, Pak Windy di Tokyo, Bang Leman di Lampung. Iya. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Iqbal dari Asam PC tanpa terkecuali ya. Bang Iqbal tetap semangat, sukses selalu, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah ya Bang Iqbal.
0: Oke. Iya, harus hati-hati ya. Oke, terima kasih. Selamat malam juga. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang baik hati dan tidak sombong. Oke, pendengar ya, sudah ada penelpon pertama kita ya di Ruang Rindu malam hari ini dari Palu ya pendengar. Ini kita sapa juga untuk Mas Subiono ya yang ada di Madiun. Selamat malam Mas Subiono. Terima kasih ya sudah mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, di belakang Bunda Natalia dari Palu, kita kemana lagi nih pendengar ya? Kita coba terima. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang
0: Berbagi Rindu.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk dari Sulawesi Barat ya.
2: Iya.
0: Oke. Apa kabar nih Mbak Purnama Sari malam hari ini?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat ya. Besok kita sudah mulai lembaran baru di bulan September. Harapannya apa nih?
2: Harapan saya, mudah-mudahan ini sudah apa ya, sudah bisa turun hujan
0: soalnya. Iya.
2: Bukan kali ini. apa ya, selama Sumaro ini mam sering sakit.
0: Jadi, iya, harus jaga kesehatan deh. Iya, ini di bulan September juga ada spesial nih, hari ulang tahun RRI juga nih ke-81.
2: Iya, spesialnya buat mudah-mudahan RRI tetap jaya di udara.
0: Amin,
2: kalau
0: amin.
2: Kalau bisa itu nomor sponsornya itu ini ya, karena purnama tuh susah sekali di nomor itu.
0: Iya, nanti. Oke, iya, terima kasih ya untuk masukannya ya, nanti kami sampaikan ya. Untuk keluhannya nih. Oke, iya. Lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam hari ini?
2: Untuk sebuah nama ya deh.
0: Untuk sebuah nama. Oke. Ini dari siapa nih? Ada Orange Band, Pance F Pondak, Mariam Belina nih.
2: Mariam Belina itu.
0: Oke, siap. Dibungkus ya.
2: Iya. Iya.
0: Silahkan.
2: Ada Pak Masrun, ada Pak Widi, Pak Benito, ada Bunda El, salam sehat. Bunda Natalia juga. Abang Andi di
0: Oh, ini dia
2: punya
0: Oke. Iya, baik, terima kasih ya untuk Mbak Purnama Sari yang ada di Sulawesi Barat yang sudah bergabung ya di malam hari ini, penelpon kedua kita pendengar. Yang ketiga kira-kira ada dari siapa, di mana ya berdengar ya? Oke, yang mau bergabung silakan. Ya, terima kasih untuk Mbak Purnama Sari untuk masukannya ya. Untuk layanan 0811400110082. Ini sering gangguan, ini ada apa ya? Nanti kami sampaikan ya agar bisa diperbaiki nih. Oke, penelpon ketiga kita ada siapa, di mana? Halo, Ruang Rindu. Ya, halo,
3: assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat pagi, Rindu.
0: Iya.
3: Memori lewat Kenari.
0: Lewat Kenari. Kenari so di mana ini? So di Mangga 2 kah, masih di Makeang sana? Oke, kabar sehat ya,
3: Alhamdulillah,
0: Pak Yasin. Alhamdulillah sehat. Iya. 01 bagaimana kabar sehat?
3: 01 aman.
0: Aman nih. Harus aman ya. Oh, ada suaranya ya. Iya, semoga sehat selalu ya bersama keluarga, bersama orang tercinta nih. Iya, Pak Yasin mau dengar lagu apa nih malam ini?
3: Ya, Black Sweet saja.
0: Black Sweet, yang mana?
3: Iya, pokoknya yang penting Black Sweet saja.
0: Oke, yang penting Black Sweet, dibungkus iya. Ya. Oke, iya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, salam buat yang bertugas hari ini dan malam ini. Mudah-mudahan semua di Pro 1-2. Tempat dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin.
3: Pada tugasnya lancar-lancar, sudah saya aman begitu.
0: Amin, iya.
3: Terus yang baru lewat dari salamnya kembali juga. Terus kau ama, jangan dulu tidur kau ama.
0: Jangan dulu tidur.
3: Ipin, Pak Abdul, Ipin. Ipin sekali-sekali buang suara kemarin. Langsung WA tuh.
0: WA terus iya.
3: Iya, WA saja jadi tuh. Tertahu di suara di mana.
0: Numpet pakai telepon habis kapa ini. Iya, lanjut.
3: Terus Pak Junaidi, Pak Haji di Jakarta sana. Terus Pak Sahir sana. Mafiat yang sudah lama terdengar suara. Kalau dia di Pulau 4 boleh. Tapi di Pulau 1 tuh
0: bukan
3: sekali
0: nih. Iya.
3: Ini.
0: Kayaknya sebenarnya tambah radio kapan nih? Iya. Radio 2 kapan nih?
3: Terus Pak Yayan, Mama Indah, mari gabung. Ika Ayu, gabung lagi ke Seram sedikit. Andi di Batam, Bung Andi di Batam sana. Semua-semua sudah. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Yasin di Mangga 2 ya, bersama orang-orang tercintanya. Oke, pendengar, di malam hari ini sudah ada 3 penelpon ya yang sudah meramaikan untuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Palu, kemudian Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat, dan juga Pak Yasim yang ada di Mangga Dua, Ternate pendengar. Oke, kita dengarkan dulu lagu Celine Dion, The Power of Love, spesial untuk Bunda Natalia, dan nanti juga menyusul lagu spesial untuk Mbak Purnamasari dan Pak Yasim di Mangga Dua. Katanya mau dengar lagu dari Black Sweet. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Pendengar, ada lagu yang membawa kita kembali ke masa ketika kita hidup terasa lebih sederhana ya, ketika kebersamaan dan cerita-cerita kecil menjadi kenangan yang begitu berarti. Satu lagu dari Black Sweet, kenangan masa remaja, yang mengajak kita untuk mengingat kembali masa-masa itu ya, tentang seseorang, tentang perjalanan yang pernah dilalui bersama, dan tentang kenangan yang ternyata tetap tinggal meski waktu terus berjalan. Lagu ini spesial untuk Pak Yasim yang ada di Mangga 2 yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini. Sebelumnya juga lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu requestan Anda sudah kami putar ya pendengar. Terima kasih yang sudah bergabung untuk Pak Yasim, ada Mbak Purnamasari dan juga Bunda Natalia di Palu. Oke pendengar, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921-3125-521, 0811-01-1082 dan juga WhatsApp 0821-2037-5180. Sudah ada yang bergabung lagi, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Menori lewat lagu.
0: Iya. Pak Ahmad.
1: Bang Iqbal ya ini ya.
0: Betul sekali Pak Ahmad di Bandung ya. Apa kabar nih?
1: Kabarnya cuaca lagi sedikit gerah di sini ya.
0: Oh, gerah. Iya, kayaknya yang dingin-dingin nih perlu diminum.
1: Belum ada hujan di sini.
0: Oh, belum ada hujan. Oke.
1: Paling hujan air mata mah ada.
0: Ada ya, iya, kayaknya kita disuruh bersabar ini ya. Lebih bersabar lagi.
1: Saya emang hujan air mata itu. Ternyata lebih bukan hujan air mata.
0: Iya. Mudah-mudahan nanti hujan duit ya.
1: Ya iya. Kayaknya mau kabar hari semua itu kan. Kalau terlalu banyak hujan duit.
0: Iya. Oke. Pak Ahmad mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagu Indonesia kan?
0: Boleh. Iya, yang mana nih?
1: Ya, metal lagunya sama aja lah. Cari jalan yang terbaik aja.
0: Ku cari jalan terbaik. Iya.
1: Tapi pengen dari Fanny Fabiola itu kan.
0: Oh, dari Fanny Fabiola. Oke. Okay.
1: Biar suaranya tinggi, wah, asik gitu kan.
0: Betul sekali. Udah
1: orangnya cantik, berkerudung, wah, mantap.
0: Iya. Oke, ku cari jalan terbaik biasa, dari Fanny Fabiola.
1: Kan, udah kenal betul kalau saya mah biasa bergabung di acara kuliah subuh
0: kan. Iya. Oke, okay. Ya, salamnya untuk siapa nih Pak Ahmad?
1: Salamnya lah, kirim salam buat yang ingat aja ya, buat Pak Junaidi, buat Bunda El, buat Bu Kristin, Ibu Farida, buat Bang Andi gitu kan. Ada juga buat Pak Kasus, Bu Anusus, dan tak lupa juga buat yang biasa ikut bergabung di acara kuliah subuh lah semuanya. Salam dari saya. Karena saya pemberangkatan tapi dari kuliah subuh dulu pemberangkatan. Terutama buat para guru-guru kita, guru para tausiah, guru-guru kita semua ya. Semoga pada malam ini atau sekapanmu sehat semuanya ya.
0: Amin. Iya.
1: Terima kasih atas waktunya ya. Ya kalau pantai ke Samarinda perjalanan untuk ke Jogja. Kalau partai boleh berbeda, konsep persatuan tetap dijaga. Itulah pesan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ahmad yang ada di Bandung. Oh, di Bandung, di Bogor ya. Ya, di Bogor atau di Bandung ya. Pokoknya itu dah ya. Oke, terima kasih ya untuk Pak Ahmad di Ruang Rindu malam hari ini sudah bergabung ya. Dan di belakang Pak Ahmad ada siapa lagi nih kita terima? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Asik. Dari Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar malam hari ini Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya sehat ya. Oke, iya. Lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini Pak Junaidi?
2: Kalau beta punya nih, kalau saya salah lagu satu lagu barat.
0: Lagu barat yang mana nih?
2: Coba Du.
0: Du.
2: Ya, Peter Maffay.
0: Dari siapa?
2: Peter nama Fai.
0: Oke, ya. Sambil dicari,
2: ada ke apa?
0: Ya, mudah-mudahan ada ya, sambil dicari ini. Salamnya untuk siapa nih?
2: Salam untuk Bu Ibal. Terima kasih banyak dan harapan sehat semua bersama keluarga ya. Barusan lewat Mas Irwan yang di Bandung Barat. Bandung.
0: Oh, di Bandung ya. Oke. Ya.
2: Selamat malam, terima kasih salamnya. Ada Pak Acim juga, Mangga 2 tadi lewat itu sama Bu Mama Ulfa 02 01 02.
0: Iya.
2: Ada Pak Acim, maaf kita bagus aja yang Pak Acim bilang apa? Masuk supaya rame-rame itu.
0: Iya.
2: Ada di Tidore. Ya, ada sana itu semua ada pasar milik Pak Junaidi. Ada Andi juga di Batam Bacan juga. Purnama Sari, tak lupa juga ya. Ada Ibu Anggraini, selamat malam ya. Ada siapa lagi, Fika ya. Bunda Els juga di sana, selamat malam, harapan sehat.
0: Amin.
2: Mama Indah, Ibu Ida, Ibu Indah juga di Kulaba ya. Siapa lagi? Siapa Anggra ini di Manado juga. Semua sudah ya.
0: Oke.
2: Dari baju naya ada siapa Putra Tengah juga. Oke. Itu dulu. Terima kasih banyak. Ada lagu?
0: Iya, lagunya ada. Aman.
2: Oke. Terima kasih.
0: Oke. Selamat malam juga. Terima kasih Pak Junaidi yang ada di Ambon ya, Ambon Manise. Ya, betul ya. Oke, pendengar ya, di belakang Pak Junaidi Ambon ya, di Ambon kita kemana lagi setelah ke Ambon nih pendengar? Halo, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Tony.
0: Selamat malam juga. Ini kayaknya ingat Bung Roni terus ya.
3: Apa pesatku ya, semua pesatku menerima semua kesalahan dan belum terhilang ingatannya. Saya dekat pesatku namanya Tony, saya ingat dia.
0: Iya, oke. Ya, mau dengar lagu apa nih?
3: Dari Lydia Natalia, ingat kamu.
0: Ingat kamu, ingat siapakah?
3: Itu namanya Tony.
0: Oh iya.
3: Maaf Tony, si nama tak lupa kamu ya.
0: Depi nama hampir sama dengan penyiar Pro 1 ini.
3: Jadi ingat. Masuk saja bakal telepon tuh jadi menanyainya SDR pasti kesemuanya ada SDR sekarang.
0: Iya.
3: Nanti ketemunya nanti Natalan dia bilang. Ada lagunya.
0: Lagunya judulnya mana? Ingat kamu.
3: Ya.
0: Ingat kamu yang mana nih?
3: Lydia Natalia.
0: Oh.
3: Atau Dina Mariana.
0: Dina Mariana sudah.
3: Oh iya, Maafnya salah punya.
0: Iya.
3: Terlalu senang jadi salah penyanyi.
0: Iya, karena semangat. Nona Vika, semangat.
3: Semangat.
0: Iya, harus semangat ya. Dong. Oke, salamnya iya. Untuk siapa, Nona ya. Vika?
3: Sama-sama buat Iwan yang tugas. Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Tuhan selalu melindungi Iwan.
0: Amin.
3: Keluarga yang ada di rumah. Amin.
0: Amin, iya.
3: Selanjutnya masalah buat yang nanyi yang ada di Ambon. Salam sehat sekeluarga Bunda F yang ada di Manado. Salam sayang selalu Bunda Anggraini juga di Manado. Salam sehat Ko Ayi, Ko Ama, Pak Haji Nafar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Mute, Pak Ipin, Pak Otus, Mama Purnama Sari, Andi Nyobatam, Nisi Nore, Anda Mungin, salam sekeluarga, dan Pak Abdul dengan Nisi Nore. Aman lagu itu?
0: Aman, iya.
3: Maaf, Nek Bob.
0: Aman.
3: Nama.
0: Iya.
3: Karena lagi berbunga-bunga hati.
0: Lagi berbunga-bunga. Iya. Iya.
3: Karena waktu telepon dengannya jarang-jarang tek. Karena kerjanya tuh di hutan. Teknanya kadang-kadang datang. Jadi malam ini hanya berbunga-bunga.
0: Oke.
3: Masih kamu ke telepon.
0: Iya.
3: Selamat Iqbal.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih Nona Vika ya, yang baik hati dan tidak sombong. Yang ada di Manado sana, di Malalayang ya, betul ya. Oke, pendengar ya, sudah ada 3 penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Tadi ada Pak Junaidi ya di Ambon, ada juga Pak Ahmad Irwan di Bandung ya, ada juga Nona Vika ya. Ini requestnya lagu Ku Cari Jalan Terbaik dari Fanny Fabiola ya, katanya selanjutnya ya dari Pak Junaidi, request lagu Du dari Peter ya. Dan juga Ingat Kamu dari Dina Mariana. Ini requestan dari Nona Vika. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu Ku Cari Jalan Terbaik dari Fanny Fabiola, spesial untuk Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah kita dengarkan lagu dari Dina Mariana ya pendengar, dengan judul Ingat Kamu, lagu yang menceritakan tentang cinta remaja yang sedang tumbuh ya, ketika seseorang begitu menyukai orang yang baru dikenal di lingkungan sekolah. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, untuk di Ruang Rindu malam hari ini kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ataupun yang hanya mendengarkan di malam hari ini. Terima kasih untuk Nona Vika di Manado, Pak Junaidi di Ambon, Pak Ahmad Irwan di Bandung, ya Pak Yasim di Mangga Dua, Mbak Purnamasari di Sulawesi Barat, kemudian Bunda Natalia di Palu. Terima kasih sudah meramaikan untuk Ruang Rindu edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar, nanti kita berjumpa lagi ya untuk di Ruang Rindu untuk edisi lainnya. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami pamit undur diri untuk di Ternate malam ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Senin 31 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Selasa 1 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Persatu Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Selasa 1 September 2026, kembali kami mengudara tentunya di Ternate pagi ini bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio Mbak Ririn dan juga rekan-rekan di pemancar kayu merah. Mendengar untuk mengawali pagi Anda ya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, kami hadirkan religi pagi, pengajian ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan bersama Haji Mirwan Batubara dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga seterusnya jelang kumandang azan subuh pada pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Untuk kuliah subuh insya Allah nantinya kami lanjutkan pada pukul 5 lewat 30 dan benar jangan lewatkan untuk warta berita pagi Ternate pagi nanti dari pukul 7 hingga pukul 9 tentunya kami hadirkan dialog interaktif nantinya pada pukul 8 dan untuk pukul 9 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta. Untuk Ternate pagi lanjutan kami hadirkan ya pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur dan nantinya kami hadirkan juga dialog interaktif Ternate siang pada pukul 10. Tetap mempersamai kami pendengar, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an. Selamat mendengarkan.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Sadaqallah al-Azim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang ajian subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas tersia.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate di waktu subuh yang penuh dengan keberkahan tentunya buat Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh ya. Semoga apa yang Anda panjatkan insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar untuk Ternate pagi, untuk religi pagi ya, kami masih menghadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sembari kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari Ustadz Asep Hedi Turmudi ya. Sudah kami coba hubungi, beliau mungkin lagi berhalangan, ini gak aktif ya. Dan tentunya pendengar, kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu religi untuk menemani waktu subuh Anda. Tetap bersamai kami pendengar dengan segala afirmasi positif Anda di pagi hari ini. Semoga berjalan dengan baik di awal September 2026. Yang kurang lebih beberapa bulan lagi ya pendengar, kita sudah di akhir tahun. Insya Allah keberkahan selalu membersamai kita semua. Pendengar alhamdulillah wa syukurillah, dini hari tadi ya, walaupun bisa dibilang cuman rintik-rintik, kedengarannya cuma sedikit ya pendengar, hujan alhamdulillah sudah turun di beberapa kabupaten di Maluku Utara juga. Dan alhamdulillah kota Ternate tadi ya, walaupun enggak sampai cuman hitungan detik ya pendengar, alhamdulillah sudah ada tanda-tanda tentunya hujan yang pastinya kita inginkan ya pendengar. Kita doakan insyaallah hujan turun dengan baik dan kemarau panjang juga cepat usai. Tetap bersama kami pendengar dengan lagu-lagu bernuansa Islami.

beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, Maulid Nabi Muhammad SAW tentunya yang baru saja kita peringati di bulan Agustus kemarin. Dan Maulid menjadikan peringatan hari lahir Nabi Muhammad SAW sebagai momentum penting untuk memahami, mengenang, dan juga meneladani perilaku terpuji, yaitu akhlak mulia Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar perayaan, peringatan Maulid juga enggak hanya berhenti pada seremonial atau mengingat tanggal lahir Nabi di bulan Rabiul Awal saja, tetapi sebagai sarana introspeksi diri. Meneladani sifat utama, mengaplikasikan 4 sifat mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu siddiq dengan jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan kebenaran, dan juga fatona yaitu cerdas. Penerapan nyata mempraktikkan kasih sayang, kepedulian sosial, kejujuran, dan kedamaian dalam hubungan antar sesama manusia di lingkungan sekitar. Itu dia pendengar ya, tujuan dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW, tentunya maulid dan juga akhlak mulia yang harus kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
1: Orang tua yang bijak itu berkata,
2: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali?
1: Jadi sebaiknya jangan pernah memulainya dari awal. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairon 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Antisipasi kebakaran dan kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay morotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, antisipasi kebakaran dan kekeringan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ternate bangun tampungan air di 3 kelurahan selama musim kemarau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Syakir Saleh.
1: Sesuai instruksi wali kota, kami melakukan pembangunan bak penampung air ya, atau embung.
2: Guna mengantisipasi kekeringan dan kebakaran lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Ternate membangun tampungan air di 3 titik lokasi rawan kebakaran dalam wilayah Kota Ternate. Kepala BPBD Kota Ternate Ferry Hamdani Woli kepada RRI mengatakan, pembangunan tampungan air bagi warga dilakukan bukan hanya untuk mengantisipasi kebakaran lahan, tetapi juga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyiram lahan pertanian mereka. Kapasitas penampungan air 8 kubik dan dilakukan pengisian secara periodik oleh pihak BPBD.
1: Ya, sudah beberapa kali kami mengisi kembali karena sesuai arahan Pak Wali, bak ini bukan cuma dipakai untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran, tetapi juga dipakai untuk menyiram tanaman perkebunan masyarakat.
2: Ferry menambahkan, sejak periode Juli hingga Agustus tercatat telah terjadi kebakaran lahan sebanyak 6 titik, namun berhasil dipadamkan oleh pihaknya bersama tim TNI Polri dan warga masyarakat. Himbauan dan sosialisasi juga gencar dilakukan pihaknya agar warga bisa bersama-sama mengantisipasi kebakaran akibat pembukaan lahan. Sementara itu, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Julianto mengatakan kesiapan personil serta sarana dan prasarana juga telah dilakukan pihaknya guna membantu pemerintah kota dalam mengantisipasi kebakaran lahan akibat kemarau panjang.
3: Mencegah terjadinya kebakaran hutan, lahan. Nah, di Ternate sendiri kan sudah ada 3 tempat lokasi ya kemarin, di belakang Sulamadaha, dekat Cikomalamu, sama di Vitu. Yang terakhir itu di Vitu akibat bakar sampah karena kering angin semakin melebar apinya.
2: Sementara itu, Ike Talahatu dari BMKG Stasiun Babulah Ternate mengatakan pihaknya secara terpusat hingga ke daerah telah melakukan langkah antisipasi mengingat kemarau panjang diprediksi akan berlangsung hingga Oktober nanti. Mitigasi dengan sinergi penuh diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kebakaran baik di hutan maupun di pemukiman warga. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
0: Saudara, kita ke berita selanjutnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai memeriksa kinerja pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tematik ini menyasar dua sektor penting, yakni ketahanan energi dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan dari di seluruh Indonesia.
2: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja terhadap pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemeriksaan tersebut menyasar dua tema utama, yakni ketahanan energi serta biaya operasional pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Pemeriksaan diawali dengan antri meeting antara BPK Maluku Utara dan pemerintah provinsi yang berlangsung di ekskresian Ternateh pada Senin 31 Agustus 2026. Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsung Abdul Kadir mengatakan, pemeriksaan ketahanan energi merupakan pemeriksaan tematik yang dilakukan secara nasional.
4: Jadi BPK itu melihat kinerja pemenuhan energi, ketahanan energi di Provinsi Maluku Utara, ya termasuk jadi ada BBM, listrik dan sebagainya, itu akan dilakukan pemeriksaan kepada instansi-instansi yang terkait dengan itu. Dan ini tematik pemeriksaan yang bersifat nasional, jadi dilaksanakan di seluruh Indonesia.
2: Menurut mantan pejabat Gubernur Maluku Utara, pemeriksaan akan melihat cakupan pelayanan energi di Maluku Utara, termasuk upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Instansi-instansi yang berkaitan dengan sektor energi akan menjadi bagian dari pemeriksaan tersebut. Selain ketahanan energi, BPK juga akan memeriksa pengelolaan biaya operasional pendidikan khususnya dana BOS. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap organisasi perangkat daerah atau OPD yang terkait, tetapi juga menyasar langsung satuan pendidikan. Untuk kewenangan pemerintah provinsi, satuan pendidikan yang menjadi objek pemeriksaan meliputi sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, serta sekolah luar biasa atau SLB.
4: Itu akan dilakukan uji petik tentang penggunaan dana BOS itu, ya, yang mendukung penyelenggaraan pendidikan atau pelaksanaan pendidikan di Provinsi Maluku Utara.
2: Pemeriksaan melalui uji petik tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana BOS dalam mendukung proses pendidikan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara pun menjadi salah satu pihak yang akan diperiksa dalam agenda tematik BPK yang berlangsung secara nasional. Hasil pemeriksaan dari berbagai daerah nantinya akan dipadukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja pemerintah dalam pemenuhan ketahanan energi serta pengelolaan biaya operasional pendidikan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, saudara. Pemasyarakatan Desa Lelilev, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah dikejutkan dengan ribuan ban bekas yang terbakar di kawasan PT IWIP pada Senin kemarin, 31 Agustus 2026. Tanpa kepulan asap hitam melebar hingga ke area perusahaan, namun sejauh ini, dugaan penyebab kebakaran tersebut belum diketahui pasti. Dari informasi yang didapatkan, kebakaran terlihat sekira pukul 5.30 waktu Indonesia Timur atau waktu subuh. Kebakaran kini dalam penanganan pihak pemadam kebakaran. Kapolres Halmahera Tengah, AKBP Fiat Dedawanto saat dikonfirmasi membenarkan kejadian kebakaran tersebut, Kapolres menegaskan dugaan kebakaran terjadi di lokasi tumpukan bahan bekas yang berada di kawasan perusahaan. Menurutnya, penyebab kebakaran tersebut belum diketahui pasti secara jelas. Namun begitu, pihaknya memerintahkan sejumlah personel untuk melakukan pemadaman bersama pihak pemadam kebakaran. Hingga informasi ini beredar luas, belum ada kejelasan terkait dugaan penyebab kebakaran oleh pihak perusahaan PT IWIP. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Informasi selengkapnya kembali disampaikan Irwan Zailani.
5: Tim gabungan Polres Halmahera Tengah dan Pol Subsektor Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah berhasil menertibkan dua lokasi produksi minuman keras ilegal. Penertiban berlangsung di kawasan KM 19 Desa Wejerana, Kecamatan Weda Tengah pada Minggu sore. Dalam penyisiran tersebut, polisi menemukan dua lokasi yang digunakan untuk memproduksi minuman keras jenis cap tikus. Produksi dilakukan menggunakan bahan fermentasi berupa ragi dan gula dalam ember yang berkapasitas besar. Lokasi pertama berupa tenda beratapkan terpal yang diduga menjadi tempat pengolahan bahan fermentasi. Dari lokasi tersebut, petugas menemukan 11 ember plastik berkapasitas sekitar 150 liter serta jergen dan peralatan pendukung. Sementara di lokasi kedua, polisi menemukan sebuah rumah kebun yang diduga digunakan sebagai tempat produksi miras ilegal. Dari lokasi kedua, anggota mengamankan 9 ember berisi bahan fermentasi fermentasi gula ditemukan bersama jergen, plastik, dan peralatan lain dengan jumlah keseluruhan yang ditemukan sebanyak 20 ember berisi bahan fermentasi di dua lokasi tersebut. Kapolres Halmahera Tengah AKBP Fiat Dedawanto mengatakan penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat. Menurutnya, peredaran minuman keras berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penertiban ini sekaligus memperkuat pengawasan terhadap produksi minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Masyarakat juga dihimbau untuk berperan aktif menjaga lingkungan dari peredaran minuman keras. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, berita dan laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita pagi edisi kali ini. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Maya Sara, bersama teknik montase Mbak Ririn, dengan desk editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: în inspirații. RRI.co.id RRI.co.id Kampui. Porta Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami pancar luaskan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Satu lagu dari Vina Panduwinata, September Ceria, tentunya mengawali pagi Anda di awal bulan September 2026. Semoga hari Anda tentunya enjoy, bahagia, dan dipenuhi dengan keberkahan rezeki yang melimpah juga ya, amin. Dan pendengar, untuk pagi hari ini sebelum beraktivitas, pastiin perut Anda ini sudah diisi air putih, penting, air hangat juga gitu ya, penting, dan sarapan pagi terlebih dahulu sebelum beraktivitas. Pendengar, untuk beragam informasi yang kami hadirkan ya, tentunya ini sangat penting untuk kita semua. Nah, ini kita ke batu ginjal, di mana kasus tersebut batu ginjal dan saluran kemih di Indonesia ini tergolong tinggi ya. Indonesia bahkan masuk dalam kawasan Stone Belt of the World atau wilayah dengan kasus yang tergolong tinggi. Spesialis urologi dan Bethesda Hospital Dr. Boyke Budiman Sumantri SPU yang mengatakan tingginya kasus batu ginjal ini tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan nah, ini artinya Indonesia paling banyak ya penduduknya menderita batu ginjal dan saluran kencing. Dan pendengar, kondisi cuaca di Indonesia yang cenderung panas dan lembab menjadi salah satu faktor yang meningkatkan risiko. Cuaca panas membuat tubuh kita lebih mudah kekurangan cairan lewat keringat. Nah, apabila kebutuhan cairan tubuh tidak tercukupi, maka urin menjadi lebih pekat dan mendorong terbentuknya kristal yang berkembang menjadi batu. Selain faktor lingkungan, kandungan endapan dari air minum yang dikonsumsi masyarakat di beberapa wilayah juga pastinya dapat berpengaruh. Namun pendengar, ada hal lain yang turut berperan besar juga. Kebiasaan sehari-hari yaitu seperti kurang minum air putih yang dipadukan dengan pola makan tidak teratur, mungkin seperti gemar mengonsumsi gorengan maupun cemilan kacang-kacangan, ini menjadi pemicu terbentuknya batu ginjal. Seluruh jenis makanan yang dikonsumsi bakal melalui proses metabolisme dan penyaringan di ginjal. Dalam proses filtrasi, ginjal mengurai sisa makanan yang berpotensi membentuk kristal. Nah, kristal ini pendengar, kalau tersimpan di ginjal, kalau nggak ada tubuh kita yang gerak atau olahraga, kurang minum, nah akibatnya ia bakal ngumpul gitu ya pendengar, menjadi batu. Makanya jadilah ginjal, ginjalnya itu bekerja lebih keras gitu pendengar. Maka dari itu menjaga kecukupan cairan menjadi salah satu hal penting untuk membantu menurunkan risiko terbentuknya batu ginjal. Selain cukup minum, masyarakat juga ya perlu memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, dan juga waktu istirahat. Alangkah baiknya hidup seimbang gitu ya, balance, menjadi manusia yang mengerti mengenai masalah diri kita dengan makan yang sesuai, minum yang sesuai dan cukup, olahraga juga, istirahat pun demikian pendengar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendingin sebanyak 198 calon peserta berebut 20 kursi sekolah kedinasan melalui jalur pembibitan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, angka tersebut menunjukkan ketatnya persaingan bagi putra-putri daerah yang ingin meniti karir sebagai ASN. Pendaftaran sekolah kedinasan jalur pembibitan tersebut ditutup pada 30 Agustus 2026 kemarin. Selama proses pendaftaran yang berlangsung sejak 18 Agustus, BKD atau Badan Kepegawaian Daerah Maluku Utara membuka layanan sentra akses pendaftaran dan informasi atau SAPA BKD di SMK Negeri 1 Ternate. Dari total pelamar, STTD atau Sekolah Tinggi Transportasi Darat menjadi pilihan paling diminati. Sebanyak 110 peserta mendaftar untuk memperebutkan 6 kuota. Pilihan berikutnya itu Politeknik Keuangan Negara STAN, sebanyak 53 peserta mendaftar untuk 8 kursi yang tersedia. Adapun Sekolah Tinggi Ilmu Statistik menerima 35 pelamar untuk 6 kuota. Dengan komposisi tersebut, persaingan paling ketat terjadi di STTD. Satu kursi diperebutkan sekitar 18 peserta, di STAN sekitar 7 peserta bersaing untuk satu kursi, sedangkan STIS memiliki hampir 6 peserta untuk setiap kursi. PLT Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian mengatakan tingginya jumlah pendaftar memperlihatkan besarnya minat generasi muda Maluku Utara terhadap sekolah kedinasan. Dan SAPA BKD dibentuk bukan sekedar sebagai tempat pendaftaran, tetapi juga memastikan calon peserta memahami seluruh tahapan seleksi sejak awal. Melalui SAPA BKD, calon peserta memperoleh pendampingan teknis mulai dari konsultasi persyaratan administrasi, mekanisme pendaftaran yang secara daring, hingga persiapan menghadapi simulasi computer assisted test atau chat. Simulasi chat juga dipusatkan di kantor UPT BKN Ternate di Jati. Pendampingan ditujukan agar persoalan teknis tidak menjadi hambatan bagi peserta dalam mengikuti proses seleksi nanti. Dan BKD Maluku Utara bakal menjadikan pelaksanaan SAPA BKD sebagai bahan evaluasi untuk memperluas sosialisasi dan juga pendampingan pada periode berikutnya. Dengan ditutupnya pendaftaran, 198 pelamar kini memasuki tahapan seleksi untuk memperebutkan 20 kursi yang disediakan melalui pola pembibitan pemerintah Provinsi Maluku Utara, di mana persaingan terbesar berada di STTD yang menyerap lebih dari separuh total pelamar.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Pendengar masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah mendengarkan kami melalui FM di 101,8 maupun aplikasi RRI digital kami. Dan pendengar, untuk Anda ya yang lagi berada di Halmahera Timur juga, Anda bisa mendengarkan kami di stasiun Relay dan juga di Pulau Morotai. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini ya dari Kejati, di mana tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan istana daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang juga merupakan mantan Bupati Pulau Taliabu Aliong Mus mengembalikan kerugian negara ke Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Pengembalian kerugian keuangan negara ini berlangsung di kantor Kejati Maluku Utara senilai 1,9 miliar rupiah. Dan pendengar, pengembalian uang menjadi perkembangan terbaru dalam penyidikan perkara yang tengah ditangani tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Maluku Utara. Hal tersebut dibenarkan langsung Kasipenkum Kejati Maluku Utara Mateus Matulesi saat dikonfirmasi rri.co.id pada Senin kemarin. Mateus mengatakan pengembalian kerugian keuangan negara ini belum menutup seluruh persoalan kerugian negara dalam perkara yang sedang disidik. Dan penyidik juga masih menunggu itikad baik Aliong Mus untuk kembali melakukan pengembalian kerugian keuangan negara lainnya. Kasus dugaan korupsi pembangunan ISDA Kabupaten Pulau Taliabu ini sebelumnya telah menjerat 3 tersangka lainnya. 3 orang yang ditetapkan tersangka masing-masing IOP selaku Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun, Supra Itno, mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu, serta Melanton selaku pelaksana kegiatan atau kontraktor. Ketiganya saat ini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Ternate dalam dakwaan JPU Kejati Maluku Utara. Nama Aliong Mus turut disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menerima aliran dana dalam perkara pembangunan ISDA dengan nilai mencapai 2,4 miliar rupiah. Dugaan perkara berkaitan dengan penyalahgunaan dalam pembangunan istana daerah Kabupaten Pulau Taliabu yang menggunakan anggaran pemerintah daerah. Sementara itu, proses penyidikan terhadap Aliong Mus masih terus berjalan. Penyidik Kejati Maluku Utara masih melengkapi berkas perkara sebelum nantinya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Ternate untuk menjalani proses persidangan. Demikian pendengar ya, informasi terkini dari Kejati yang menerima pengembalian kerugian negara senilai 1,9 miliar rupiah dari Aliong Mus. Informasi tersebut pendengar bisa Anda dapatkan atau akses di portal kami KBRN RRI online.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Sebanyak 7.806 ibu hamil dan menyusui menerima manfaat program insentif PMK Halmahera Tengah. Program tersebut berjalan sejak 2023 hingga 2026 dan menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Halmahera Tengah. Program ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah untuk memperkuat perlindungan kesehatan ibu dan anak. Insentif diberikan secara berkala berdasarkan kondisi serta tahapan kehamilan dan masa menyusui penerima. Data penerima menunjukkan program terus berjalan selama 4 tahun pelaksanaan. Pada 2023 tercatat 1.112 ibu hamil dan 2.096 ibu menyusui menerima manfaat. Jumlah penerima pada 2024 mencapai 1.045 ibu hamil dan 928 ibu menyusui. Sementara 2025 mencatat 1.559 ibu hamil dan 1.128 ibu menyusui. Sebagai penerima manfaat, hingga Juli 2026 tercatat 491 ibu hamil dan 317 ibu menyusui menerima insentif tersebut. Pemutakhiran data penerima terus dilakukan mengikuti perkembangan pelaksanaan program di lapangan. Kebijakan tersebut diarahkan untuk menekan risiko komplikasi sekaligus mendukung tumbuh kembang bayi secara optimal. Program insentif ibu hamil dan menyusui menyasar keluarga non-ASN dengan NIK Kabupaten Halmahera Tengah. Penerima juga diwajibkan rutin mengikuti posyandu dan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan program.

0: Kita berita nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menangani 1.918 sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa bumi Flores. Kementerian Pekerjaan Umum memulai pembongkaran serta rehabilitasi fisik rumah ibadah terdampak gempa di Kabupaten Manggarai. Untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen mencatat gempa bumi Flores merusak 1.918 satuan pendidikan. Bencana alam tersebut menyebabkan sebanyak 665 sekolah mengalami kerusakan berat pada bangunan fisik. Dampak bencana alam menyebabkan sebanyak 141.207 murid terhenti mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Pemerintah bersama berbagai lembaga mitra langsung bergerak cepat memulihkan layanan pendidikan darurat di lokasi. Petugas tanggap darurat berhasil membuka akses menuju 22 sekolah yang sebelumnya belum terjangkau bantuan. Tim lapangan memverifikasi sebanyak 630 sekolah yang tercatat memiliki selisih kategori kerusakan bangunan. Dan kerusakan bangunan sekolah terkonsentrasi di Kabupaten Manggarai, yaitu sebanyak 381 sekolah dan 1.887 kelas. Kerusakan fasilitas pendidikan tersebut melanda Kabupaten Nagekeo sebanyak 1.487 kelas serta Manggarai Timur. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan dukungan penuh terhadap proses pemulihan. Seluruh kerusakan infrastruktur tercatat merusakkan 418 laboratorium, 1.928 unit toilet, serta 370 rumah dinas guru. Sementara Menteri PUPR atau Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung penanganan kerusakan fasilitas ibadah di Manggarai. Tim teknis mengidentifikasi kerusakan struktural pada gedung peribadatan Gereja Katolik Santo Petrus dan Paulus. Jemaat menggelar pembongkaran adat kira di Gereja Dampek pada Senin kemarin. Prosedur pengamanan aset gereja melibatkan sebanyak 30 jemaat serta 20 personel Polda NTT. Hasil pemeriksaan struktur Masjid Nurul Huda Reo mencatat kerusakan kolom level 4 sebesar 4,67%. Kerusakan fisik pada bangunan masjid meliputi plafon sekitar 60% dan dinding sekitar 10%. Tim relawan Diponegoro Disaster Asistensi Response Team menggelar pendampingan psikososial di Kabupaten Ngada. Kegiatan pendampingan siswa berlangsung di SDOE Natarandang, tepatnya di Bayi Jawa pada Minggu 30 Agustus kemarin. Yayasan Plan Indonesia juga telah mendistribusikan sebanyak 300.000 liter air bersih bagi para penyintas. Lembaga kemanusiaan tersebut mulai membangun ruang belajar sementara guna mendukung pendidikan di Nagekeo. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita kan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku.
1: Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang tak bisa.
1: Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret.
2: Bertamu ke rumah barumu.
1: Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Hati yang sembuh.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Apa terjadi pertemuan dengan
1: Mike Mohede, Terbaik.
4: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
5: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau.
6: Sebut namanya.
0: Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
7: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bole Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
8: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Beberapa lagu-lagu hiburan tentunya sudah kami hadirkan menemani aktivitas Anda. Waktu beranjak pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur ya. Selamat beraktivitas.

Aktivitas untuk pagi ini semoga berjalan baik dan juga lancar. Buat Anda yang lagi mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4, hati-hati dalam perjalanan Anda. Semoga selamat sampai di tempat tujuan. Jangan lupa untuk menggunakan helm buat Anda yang mengendarai kendaraan roda 2. Mendengar kami update ya informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini 1 September 2026, di mana pagi hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara hingga siang dan juga sore hari. Masih cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara pendengar 28 hingga 33 derajat Celcius. Terkait kelembapan udara 50 hingga 80% dan untuk angin tenggara hingga barat 10 hingga 50 km/jam. Dan untuk gelombang pendengar 0,5 hingga 2 meter ya. Peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya ya, dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan kesempatan guru P3K untuk mendaftar CPNS, dan keputusan ini diambil karena kepala negara menaruh perhatian sangat besar terhadap peningkatan kesejahteraan guru. Dan Bakom, Badan Komunikasi Pemerintah RI, merilis data mengenai kesepakatan tersebut pada Senin 31 Agustus kemarin, di mana pemerintah bersama DPR telah menyepakati penataan status kepegawaian guru dalam tiga hal pokok. Dan kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyampaikan keterangan resmi terkait pelaksanaan seleksi, di mana mekanisme pengalian guru paruh waktu menjadi P3K diusulkan oleh instansi masing-masing mulai pada Januari 2027. Jadi guru berstatus P3K bakal diberikan kesempatan mengikuti seleksi menjadi CPNS guru dengan proses yang dimulai pada awal 2027 mendatang. Dan ditegaskan juga status kepegawaian para guru nantinya bakal ditata menjadi pegawai pemerintah pusat. Ketentuan teknis mengenai kepenata usahaan kepegawaian beserta sistem penganggarannya juga bakal diatur lebih lanjut oleh pemerintah. Dan pemerintah membuka pengadaan guru untuk memenuhi kekurangan tenaga pendidik nasional. Rekrutmen terbuka ini dapat diikuti lulusan baru maupun tenaga pengabdi yang memenuhi seluruh persyaratan. Dan penataan tersebut ini bukan sekedar menjadi bagian dari urusan administrasi kepegawaian biasa. Langkah sistematis ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Pendengar, Wakapolda Maluku Utara dan Direskrimsus hingga Kapolres Almera Timur ini masuk dalam daftar mutasi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Mutasi 3 pejabat di Polda Maluku Utara tertuang dalam surat telegram nomor ST-1877/8/KEP.2026 dan ST-1878 dan ST-1879 tentang pemberhentian dari dan pangkat tertanggal 30 Agustus 2026 yang ditandatangani langsung Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam 3 SR yang berbeda, tercatat Brigjen Stephen Napiun diangkat dalam jabatan baru sebagai Widya Iswara Kepolisian Utara tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri, dan jabatan yang ditinggalkan digantikan oleh Brigjen Slamet Aryadi dengan jabatan lama Widya Iswara Madya Sespim Lemdiklat Polri. Kombes Pol Edi Wahyu Susilo dengan jabatan lama sebagai Direskrimsus Polda Maluku Utara diangkat dalam jabatan baru sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Piter Bareskrim Polri dan digantikan oleh Kombes Pol Reinhard Habonaran Nainggolan dengan jabatan lama Penyidik Tindak Pidana Madya Tingkat 3 Bareskrim Polri. Sementara AKBP Bobby Kusuma Ardiansyah Kapolres Almera Timur diangkat dalam jabatan baru sebagai Wakil Direktur Intel Kampolda Kalimantan Timur dan digantikan oleh AKBP Rona Buhatua Tambunan dengan jabatan lama Kasubdit 3 Ditreskrimsus Polda Maluku Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi pada Senin kemarin membenarkan adanya mutasi 3 PJU Polda Maluku Utara. Sebagai Kapolda, beliau berharap kehadiran pejabat baru di Maluku Utara bakal membawa angin segar organisasi di kepolisian di Maluku Utara serta bisa beradaptasi dengan lingkungan kerja masing-masing. Dari informasi tersebut pendengar ya, kami masih memberikan informasi lainnya. Kami akan kembali dengan informasi tersangka penipuan jemaah umrah yang diringkus Polda Maluku Utara yang sempat kabur ke Bali. Tetap bersama kami pendengar, kami akan kembali.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Panigera tersangka kasus dugaan penipuan dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh yang melibatkan PT Bad Travel Indonesia Perkasa akhirnya diringkus Polda Maluku Utara. Tersangka berinisial AL diamankan di Denpasar Bali pada Senin kemarin ya, dan langsung dibawa ke Ternate. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan calon jemaah yang mengaku mengalami kerugian. Para calon jemaah juga telah membayar paket perjalanan, namun keberangkatan tidak terlaksana sesuai jadwal. Di Reskrim Polda Maluku Utara Kombes Pol I Gede Putu Widiana saat dikonfirmasi pada Senin kemarin 31 Agustus mengatakan ada dua laporan dalam perkara tersebut, yaitu di mana laporan ditangani Polda Maluku Utara dan Polres Ternate berdasarkan laporan masyarakat. Atas kejadian tersebut, pelapor juga telah menyerahkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti kepada penyidik. Dokumen meliputi surat rekomendasi, invoice PT Bad Travel Indonesia Perkasa, bukti transfer, serta rekening koran. Dan perkara tersebut dilaporkan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan atau perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam pasal 492 dan atau pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Para calon jemaah juga melakukan pembayaran secara bertahap sejak Juli hingga November 2025, namun hingga jadwal keberangkatan yang telah ditentukan, para jemaah tidak diberangkatkan. Dalam beberapa laporan, total uang yang telah disetor dan disebut menjadi kerugian para pelapor ini mencapai sekitar 2.550.500.000 rupiah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Hadi Purwanto dalam kesempatan yang sama menegaskan dalam menangani perkara tersebut penyidik juga bakal melakukan pendalaman terhadap seluruh informasi, keterangan saksi, dokumen transaksi, aliran pembayaran serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses pendaftaran dan keberangkatan jemaah. Dan Polda Maluku Utara juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih biro perjalanan umroh. Masyarakat diimbau memastikan legalitas dan kredibilitas penyelenggara perjalanan ibadah umroh, memperhatikan juga kejelasan jadwal keberangkatan dan menyimpan seluruh bukti pembayaran dan dokumen perjanjian. Tetap bersama kami pendengar, nantinya kami hadirkan Lintas Informasi.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Tim perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Maluku Utara mulai melakukan pemeriksaan kinerja pendahuluan terhadap efektivitas peran pemerintah Kota Ternate dan pengelolaan BUMD Air Minum Perumda Akega Ale dalam mendukung penyediaan layanan air minum. Pemeriksaan tersebut mencakup periode 2025 hingga semester 1 2026 dan diawali dengan entry meeting yang berlangsung di Kota Ternate pada Senin 31 Agustus 2026 kemarin. Sekretaris Daerah Kota Ternate Rizal Marsoli mengatakan tim pemeriksa BPK dipimpin Wakil Penanggung Jawab Eka Rahadianto Putra dan Ketua Tim Pemeriksa Rini Juwita bersama sejumlah anggota tim. Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan surat tugas nomor 269 garing T garing ST garing DJPKN garis datar 6 angka Romawi titik ter garing PPD titik 02 garing 08 garing 2026 tertanggal 26 Agustus 2026. Tim BPK dijadwalkan melaksanakan pemeriksaan selama 30 hari kalender mulai 31 Agustus hingga 29 September 2026. Pemeriksaan kinerja tersebut memiliki dua sasaran utama. Pertama, menilai efektivitas peran pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan layanan air minum. Untuk sasaran kedua, pengelolaan Perumda Akega Ale, BPK bakal menilai tata kelola keuangan, pembiayaan investasi, pengelolaan air baku, dan produksi air minum, hingga distribusi pelayanan. Entry meeting dihadiri sejumlah OPD Pemko Ternate, yaitu Inspektorat BPK AD, Bapelitbangda, Dinas PU, dan Dinas Kesehatan. Direktur Utama Perumda Akega Ale bersama para kepala bagian turut hadir. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Kementerian Luar Negeri RI memastikan seluruh warga negara Indonesia berada di wilayah Nepal dalam kondisi baik dan tidak menjadi korban banjir bandang serta tanah longsor yang melanda wilayah perbatasan Nepal-Tibet. Berdasarkan pemantauan terbaru per 31 Agustus 2006 kemarin, terdapat 45 WNI residen dan 6 WNI turis yang berada di wilayah Pokhara. Dan hingga Senin kemarin tercatat 2.426 orang masih dinyatakan hilang, sementara 4.451 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Selain itu, sebanyak 101 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Demikian lintas informasi, pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, beberapa saat lagi ya, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik yang bakal dibahas, yaitu dampak kemarau panjang bagi kesehatan. Dan nantinya hadir sebagai narasumber kami pada pagi hari ini, yaitu Dr. Yayu Dwinita Jasin SPA, salah satu dokter Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate, dan juga Dr. Hatima Albar selaku Kepala Puskesmas Kalumata, dan nantinya akan dipandu oleh rekan Novianti Marasa Besi. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
0: Selamat pagi pendengar. Saatnya kita ikuti Dialog Interaktif Ternate Pagi dengan topik yang bakal dibahas yaitu dampak kemarau panjang bagi kesehatan yang akan dipandu oleh rekan Novianti Marasa Besi. Selamat mendengarkan.
4: Baik, terima kasih rekan Echa dan pendengar Prosatu dari Ternate di mana saja Anda berada. Dialog Ternate Pagi hari ini di hari Selasa 1 September 2026 mengawali September di hari ini. Kita nantinya akan bahas selama pukul 8 sampai 8.59 waktu Indonesia Timur dengan topik dampak kemarau panjang bagi kesehatan. Dan kita tahu bersama pendengar untuk musim kemarau di Maluku Utara mulai meluas sejak pertengahan tahun 2026 kemarin dengan kondisi kering diperkirakan ini semakin terasa pada Juli kemarin hingga Agustus ini, dan di mana BMKG juga memprediksi sejumlah wilayah mengalami puncak kemarau hingga pada bulan September mendatang. Dan untuk membahas terkait dengan dampak kemarau panjang bagi kesehatan telah hadir di studio kedua narasumber yang sangat cantik, Masya Allah. Kita sapa dulu yang pertama dari Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate, Ibu Dr. Yayu Dwinita Jasin SPA.
5: Iya, selamat pagi.
4: Ya. Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Sehat?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Yang kedua, Kepala Puskesmas Kalumata, Ibu Dr. Khatima Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio dengan kita akan membahas terkait dengan dampak kemarau panjang bagi kesehatan. Di mana pendengar untuk Anda semua yang ingin bergabung di bersama kami dan kedua narasumber kami yang sudah hadir di 0811 410 182, sekali lagi di 0811 410 182, dan di 0921312521. Pendengar Dialog Ternate Pagi hari ini juga kita siarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Ternate, dan bisa Anda juga mendengar dan melihat langsung melalui kanal YouTube RRI Ternate. Kita langsung saja ke Ibu Dokter, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori Ternate. Ini terkait dengan dampak kemarau panjang bagi kesehatan ini. Untuk dampak ya Bu, bagaimana dampak yang mungkin di kemarau panjang yang pada kalau kita melihat dari bulan Juni kemarin, ya sangat panas ya untuk khususnya di kota Ternate ini. Untuk terhadap kesehatan, kondisi kesehatan masyarakat ya yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Hasan Busori itu bagaimana ini? Atau mungkin Ibu bisa memperjelas sedikit terkait dengan dampak dari bagi kesehatan ini untuk masyarakat.
5: Oh iya, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya ralat sedikit ya. Saya di sini sebagai perwakilan.
4: Oh, perwakilan, maaf
5: dari
4: ya.
5: Dari direktur kami ya. Saya Dr. Yayu.
4: Oh, dokter.
5: Iya benar, namanya sudah benar. Spesialis anak ya. Okay. Jadi saya juga bertugas di Rumah Sakit Hasan Busori karena kebetulan ibu direktur kami berhalangan. Jadi saya diamanahi untuk dialog interaktif pagi hari ini.
4: Dokter spesialis anak ya.
5: Iya.
4: Oke.
5: Okay. Oke, terima kasih. Jadi untuk perkembangan khususnya pasien-pasien yang menjalani rawat inap sih untuk saat ini memang tidak ada peningkatan yang signifikan. Ya, khususnya kalau untuk perawatan anak sendiri memang kasus-kasus yang mulai meningkat itu kasus diare, kemudian kasus ISPA itu yang mulai banyak nih, baik di rawat inap maupun rawat jalan. Tapi untuk peningkatan kasus sampai meningkat itu alhamdulillah belum ya. Mungkin kita utamakan mungkin dari puskesmas atau ini untuk pencegahannya sehingga tidak sampai harus dilakukan perawatan untuk pasien-pasien khususnya anak ya. Untuk pasien-pasien dewasa juga mungkin seperti itu, mungkin ada peningkatan kasus khususnya infeksi saluran nafas akut, kemudian kasus-kasus pencernaan misalnya diare, tapi untuk peningkatan kasus yang tinggi alhamdulillah belum, sampai bulan Agustus ini masih tidak terlalu terjadi peningkatan yang signifikan.
4: Oke, baik. Jadi untuk dia penyakit ISPA yang untuk di Kota Ternate yang saat ini yang dilihat di dalam rumah sakit umum daerah Sonbosorib belum terlalu nampak ya, untuk mungkin tidak meningkat seperti di kota-kota yang sedang mengalami kebakaran dan ya, lain sebagainya betul. Ya Bu.
5: Iya benar, kalau di daerah Kalimantan yang memang ada kebakaran hutan pasti lebih tinggi kasus okay. Betul. Tapi kita dengan lihat anginnya lumayan di Ternate panas ya. Angin kasus-kasus itu juga meningkat.
4: Begitu ya Bu.
5: Iya.
4: Baik. Untuk dari yang tadi, apakah kita bisa mengetahui terkait dengan jumlah dari yang mungkin saat ini karena tidak untuk Kota Ternate kan ada karhutlah juga terjadi di beberapa titik lokasi di pegunungan ya Bu. Mungkin ya. Ada sedikit informasi terkait dengan ada yang sudah rawat inap atau mungkin bagaimana untuk jumlahnya, apakah ada?
5: Kalau untuk perawatan khusus di anak itu memang saat ini kalau dibilang ruangannya full sampai over gitu sih enggak terlalu. Maksudnya pasiennya membludak gitu ya, tapi kasus mulai banyak khususnya kalau rawat inap kan rata-rata itu yang infeksi saluran nafas akut khusus di saluran nafas bawah misalnya okay. Pasien-pasien bronkitis atau yang asma itu mulai ada peningkatan, mulai mereka terjadi serangan ya, eksaserbasi akut karena mungkin cuaca panas terus debu yang banyak sama dampak dari kebakaran hutan atau terjadi kebakaran. Kemudian untuk khususnya bayi itu bisa peningkatan kasus yang mulai banyak itu kasus-kasus yang pneumonia.
4: Okay,
5: kalau dirawat jalan ya ISPA bagian atas misalnya faringitis, radang tenggorokan, nah itu mulai meningkat.
4: Okay, baik. Meningkatnya Bu karena kemarau atau mungkin ada faktor-faktor lain?
5: Karena kemarau panjang, baik. Terus udara juga okay. yang panas terus berangin jadi debu banyak kan, jadi karena anak-anak kan daya tahan tubuhnya masih rendah nih, masih berkembang, jadi gampang sakit gitu.
4: Baik. Kita ke Ibu Dokter Kepala Puskesmas Kalimata ini. Ibu, terkait dengan kemarau panjang ini yang juga berdampak bagi kesehatan, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Dokter sendiri terkait ada beberapa yang sudah mengalami di untuk anak ya. Sudah ada beberapa pasien yang dirawat inap. Kalau untuk yang Ibu Dokter ketahui sendiri, ini kan kondisi kesehatan masyarakat ya terkait dengan lingkungan yang ada di sekitar wilayah Puskesmas Kalimata ini. Ini apakah terjadi peningkatan ya untuk pasien-pasien yang datang untuk berobat terkait dengan gangguan dari kemarau panjang ini penyakitnya?
6: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan sama Dokter Yayu, mungkin kita hampir 2 bulan terakhir ya kita mengalami cuaca ekstrim ya, panas. Jadi memang untuk saat ini tren di Puskesmas itu yang tadi sudah disampaikan, mungkin kami lini pertama untuk pelayanan. Jadi yang paling banyak itu otomatis ISPA. Okay. Ya, ISPA infeksi saluran napas bagian atas ya. Bisa batuk, bisa radang tenggorokan, disertai juga bisa demam.
4: Gitu.
6: Jadi untuk bulan Juli Agustus itu yang paling banyak itu di bulan Agustus itu yang paling banyak tertinggi itu adalah ISPA. Ya, kebetulan kami Puskesmas Kalimata sendiri salah satu puskesmas yang memang penduduknya lumayan banyak ya, sekitar 60 ribuan. Jadi untuk kunjungan per hari itu sekitar 100 sampai hampir 200 pasien dengan kurang lebih 60 sampai 70 itu adalah kasus ISPA.
4: Oke, gitu. Baik. Dan itu rata-rata itu yang menderita ISPA itu anak-anak, lansia atau dewasa nih?
6: Ya, yang paling banyak itu biasanya anak di atas 5 tahun. Jadi di atas 5 tahun. Orang dewasa ada tapi tidak sebanyak anak-anak ya, karena mungkin tadi sudah disampaikan bahwa daya tahan tubuh anak itu belum sempurna. Makanya anak-anak yang prasekolah atau anak-anak sekolah yang mungkin banyak interaksi di luar ya, banyak ke sekolah, banyak terpapar debu, jadi itu yang paling banyak anak-anak 5 sampai sekitar 12 tahun itu paling banyak kasus di puskesmas.
4: Baik. Pada saat pasien-pasien yang datang untuk berobat terkait dengan ini ISPA yang paling banyak ya untuk Kota Ternate yang datang berobat di puskesmas ini, mungkin ada apa edukasi atau mungkin penyampaian terkait dengan apa yang harusnya dihindari atau diantisipasi itu?
6: Iya. Mungkin karena memang berhubung cuaca Ternate ini yang sangat lumayan panas ya, jadi mungkin yang paling sering orang sampaikan teman-teman promkes ya, mau di apa namanya di puskesmas maupun di apa posyandu-posyandu itu selalu rehidrasi ya, selalu banyak minum apa namanya air. Jadi usahakan itu per hari itu 2-3 liter untuk orang dewasa. Jadi disesuaikan untuk anak-anak lagi. Terus diusahakan itu di atas mulai jam 11 atau jam 10 sampai jam 4 sore itu kalau boleh jangan terlalu banyak aktivitas di luar rumah. Jadi kalau boleh, kalau maksudnya kayak kita ke kantor, bisa di kantor saja, di ruangan saja ya. Terus kalau mungkin teman-teman yang kantoran harus keluar ya, harus keluar maksudnya kayak kunjungan lapangan atau apa, mungkin bisa pakai apa namanya sunblock. Ya, sunscreen untuk mengurangi iritasi, karena memang selain tadi yang sudah sampaikan bahwa ISPA bisa juga terjadi iritasi pada kulit. Jadi bisa kulit karena saking keringnya bisa merah sama gatal-gatal ya. Mungkin juga teman-teman bisa pakai apa namanya hand body atau baby oil pada saat keluar rumah.
4: Baik,
6: itu yang disampaikan ke masyarakat.
4: Itu juga pengaruh dalam aliran darah juga ya untuk kulit.
6: Enggak, dia di bawah kulit.
4: Nah, iya. Oke, baik. Kalau ya, tadinya harus mengkonsumsi banyak air ya. Untuk wilayah kerja dari Puskesmas Kalumata ini apakah dari petugas-petugas sudah turun langsung untuk melihat kondisi-kondisi yang ada di wilayah tersebut? Karena kalau mengingat kemarau panjang ini kan kekeringan air juga ya.
6: Iya.
4: Nah, untuk petugas sendiri apakah sudah turun langsung untuk mengecek beberapa masyarakat atau warga yang mengalami ISPA? Pada saat mereka datang kan mereka tidak nginap nih. Apakah petugas juga kembali turun untuk mengecek mereka?
6: Iya. Jadi untuk pasien-pasien yang datang berkunjung ke puskesmas ya, kita melakukan anamnesa ya, pemeriksaan dan langsung dikasih terapi, dikasih obat.

0: kita follow up sampai ke tempat ke rumah gitu. Okay. Jadi cukup kita kasih edukasi di puskesmas.
1: Baik-baik, apalagi sudah zaman canggih begini ya, bisa mengakses semua pemberitahuan atau pemberitaan terkait dengan kemarau bagi kesehatan ini ya, Bu.
0: Betul.
1: Baik, kita kembali ke Ibu Dr. Yayu ini. Terkait dengan tadi sudah ada beberapa disampaikan ada pasien-pasien yang rawat inap. Ya, untuk pihak dari rumah sakit sendiri, mungkin Ibu ketahui, Ibu dokter ketahui ini ya, bagaimana kondisi ketersediaan air bersih ya yang ada di rumah sakit umum. Karena harus tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ada pengaruh juga terhadap dehidrasi juga. Ya, untuk kondisi yang ada di rumah sakit umum itu seperti apa?
2: Oh iya. Nah, jadi untuk pertama memang yang perlu saya sampaikan tahun lalu itu memang sekitar bulan September, Oktober itu memang terjadi peningkatan kasus yang tinggi ya untuk kasus-kasus pneumonia. Memang itu banyak sekali. Nah, yang di bulan Agustus itu memang sudah mulai ada tren-tren, misalnya pasien rawat inap yang masuk di IGD perharinya misalnya 10 itu 8-nya itu dengan kasus pneumonia atau infeksi saluran napas atas infeksi saluran napas bawah. Kemudian untuk anak-anak biasanya juga karena musim kemarau ini otomatis ketersediaan air bersih juga kurang. Beberapa kali saya dengar berita dari RRI juga itu sudah ada bantuan nih dari PDAM untuk penyediaan air bersih. Jadi dampaknya kalau kekurangan air itu bisa terjadi diare juga ya, karena kekurangan air bersih.
1: Itu
2: untuk
1: dia.
2: Kondisi di rumah sakit sendiri sih alhamdulillah untuk kesediaan air aman, air bersih. Jadi ada petugas yang khusus ya kalau mereka menangani untuk masalah air bersih di rumah sakit. Jadi dipastikan semua ruangan tuh airnya jalan, utamanya jalan, kemudian airnya juga bersih begitu. Kan rumah sakit juga masih pakai dari PDAM, jadi memang airnya terjamin lah untuk kebersihannya ya. Kalau di lingkungan mungkin memang lebih ke dari puskesmas untuk preventif. Jadi kalau misalnya puskesmasnya kasusnya meningkat, kalau preventifnya bagus biasa tidak harus sampai ke rumah sakit. Kita kan yang lini keduanya ya, istilahnya kita yang rehabilitatif. Kalau preventifnya aman biasanya udah sampai, pasien udah sampai ke rumah sakit. Memang banyak kalau anak-anak itu pasti diare paling banyak tuh dia diare sama infeksi saluran nafas bawah ya, pneumonia yang paling banyak kasusnya mulai ada nih, hampir tiap hari pasti ada kasus seperti itu. Tapi yang diingat juga karena kekurangan air bersih, otomatis di rumah-rumah itu pasti mereka nyimpan air kan. Nyimpan air, persediaan air kan. Nah, itu juga bisa muncul kasus DBD, walaupun DBD memang lebih sering terjadi di musim hujan. Tapi di musim kemarau juga berapa kali kita dapat kasus, ada, masih ada kasus DBD. Biasa kalau ada kasus DBD kita sampaikan ke dinas, dinas kesehatan ada surveillance-nya, baru disampaikan ke puskesmas untuk caseling-nya yang lihat ke daerahnya yang terkena DBD. Jadi DBD itu tetap untuk di Kota Ternate ya, itu masih kasusnya masih lumayan. Jadi hampir sepanjang tahun itu selalu ada. Tidak hanya musim hujan saja. Kemarau pun di awal-awal Juli, Agustus itu banyak kita dapatkan kasus demam berdarah ya. Jadi memang karena kan airnya kan disimpan tuh otomatisnya ditutup, sedangkan nyamuknya ini kan nyamuk
1: jentik-jentik nyamuk nih
2: Aedes aegypti itu kan hidupnya di air bersih. Jadi memang biasa di puskesmas itu mereka bagi-bagi bubuk abate bubuk abate itu untuk di rumah-rumah, karena pasti airnya disimpan karena kekurangan air, apalagi di daerah-daerah atas tuh air kan udah jalan setiap hari ya.
1: Benar-benar
2: airnya jalan
1: ditampung
2: karena airnya jalan 2 hari sekali atau 3 hari sekali.
1: Ya, jadi tidak hanya pengaruh terhadap penyakit ISPA tapi dia apa DBD juga.
2: Iya, DBD juga ada. DBD itu hampir sepanjang tahun tuh pasti tetap kita dapat 1-2 kasus yang muncul.
1: Baik. Iya, kita kembali ke Ibu Dokter Kepala Puskesmas Kalumata. Ini tadi terkait dengan yang Ibu Dokter sampaikan bahwa ada juga ditemukan ada DBD juga pada musim kemarau ini. Untuk puskesmas yang menangani beberapa masyarakat ya sebagai lini pertama ini, apakah ditemukan di wilayah kerja puskesmas Kalumata nih?
0: Iya, kalau puskesmas Kalumata sih yang tadi sudah sampaikan Dr. Yayu bahwa kami tuh hampir tiap bulan pasti ada kasus. Ya, jadi kayak memang karena memang kepada

0: kesehatan penduduk sama apa namanya mobilitas apa nih mobilisasi penduduk itu paling banyak di daerah selatan ya, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Kalumata. Jadi hampir setiap bulan tuh pasti ada kasus, tapi yang kemarin sampai kita sebut KLB ya, kejadian luar biasa itu di bulan Agustus. Jadi di satu kelurahan itu terdapat 3 kasus. Jadi memang kalau DBD 1 kasus itu sudah apa namanya kita sebut KLB. Jadi memang jadi di situ terdapat 3 kasus dan itu sudah kami tindak lanjut dengan apa namanya penyemprotan ya, fogging. Ya, kami fogging. Tapi sebenarnya untuk penanganan DBD sendiri di lingkungan ya, di lingkungan itu sebenarnya dengan fogging juga tidak terlalu membantu sebenarnya. Yang paling penting itu adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan 3M plus ya. Jadi itu yang tadi saya sampaikan bahwa air-air itu harus setiap hari atau setiap 2 hari sekali itu dikuras dan di apa namanya dibersihkan ya. Jadi memang kadang yang paling banyak itu di bawah apa namanya dispenser. Jadi kalau kita minum air kan masih ada tergenang nih. Itu biasanya ibu-ibu atau orang rumah itu lupa bahwa ini harus sebenarnya harus dibuang karena itu menjadi sumber jentik nyamuk. Jadi itu memang untuk bulan Agustus itu ada kegiatan fogging di salah satu kelurahan karena memang kasusnya sudah ditemukan dan sudah dirawat ya, dirawat di rumah sakit dan sebagai tindak lanjut ya kami lakukan fogging.
1: Dan itu pada, terjadi pada musim kemarau ya?
0: Ya, pada bulan Agustus kemarin.
1: Baik. Jadi masyarakat yang saat ini mendengarkan siaran kami, tadi sudah dijelaskan oleh kedua ya, ibu dokter ini, bahwa tidak hanya musim hujan saja terjadi adanya penyakit DBD ini, tapi kemarau juga tadi sudah dijelaskan air bersih juga harus dijaga. Baik, pendengar, kami masih terus membuka layanan telepon untuk Anda semua. Dan pendengar, masih kami temani Anda dengan dialog Ternate pagi hari ini terkait dengan dampak kemarau panjang bagi kesehatan. Dan untuk ketersediaan air juga sangat berpengaruh bagi kita semua. Kita harus tidak harus menyimpan air lebih dari 2 hari, tapi harus terus membersihkan ya untuk bak-bak air, penampungan air yang harus itu yang paling utama ya, Bu. Baik. Kalau untuk ketersediaan air bersih ya, tadi sudah disampaikan oleh kedua ibu dokter ini. Mungkin apa langkah yang antisipasi ya untuk kemarau panjang bagi untuk puskesmas ini terhadap masyarakat ini? Selain yang tadi ada beberapa antisipasi ya, karena sudah ada pasien yang mengalami ISPA, DBD, yang belum ya insya Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dengan penyakit itu.
0: Amin.
1: Antisipasinya seperti apa dari pihak puskesmas kepada masyarakat ini?
0: Ya, otomatis kami adalah kegiatan promotif ya, promotif. Jadi kami turun ke kelurahan-kelurahan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa yang lagi tren saat ini itu apa gitu. Mungkin kalau ISPA mungkin kita masuk dengan bagaimana PHBS dari masyarakat itu sendiri. Kalau memang ada DBD, kita apa namanya edukasi ke bagaimana masyarakat itu melakukan 3M plus. Karena itu merupakan pencegahan pertama pada penyakit demam berdarah. Seperti itu. Jadi memang untuk fogging itu istilahnya sudah terakhir ketika tidak ada lagi, sudah ada kasus itu baru kita fogging. Sebenarnya yang paling penting itu adalah 3M plus, jadi menguras, mengumbur dan membersihkan apa namanya tempat-tempat yang memang. Jadi kadang masyarakat berpikir bahwa nyamuk itu di air kotor, kayak di selokan atau di mana, padahal sebenarnya nyamuk itu tumbuh atau berkembang itu di air-air bersih. Jadi untuk biasanya kami dari puskesmas untuk mengantisipasi bahwa ini kan terjadi kemarau, kekeringan dan kekurangan air. Jadi kami biasanya yang tadi disampaikan bahwa kami membagi abate. Jadi abate itu kami bagikan kepada masyarakat, ditaruh di masyarakat yang punya penampungan kayak bak mandi atau ember-ember. Nah, itu yang dimasukkan ke situ supaya tidak tumbuh jentik-jentik nyamuk.
1: Baik.
0: Seperti itu.
1: Baik. Jadi sudah ada penjelasan terkait dengan antisipasi terkait penyakit-penyakit yang terjadi pada musim kemarau panjang ya, Bu ya. Ya, kita kembali ke Ibu dokter spesialis anak ini. Ya, ini terkait apa saja yang dilakukan ya. Mungkin pada musim kemarau ini juga selain dari pasien juga berpengaruh juga pada operasional pelayanan yang ada di sana untuk petugas-petugasnya.
2: Untuk petugas, untuk secara operasional sih tidak berpengaruh ini ya. Sebenarnya jalan seperti biasa. Kalau misalnya ada peningkatan pasien pun rumah sakit biasanya sudah punya planning nih kira-kira. Okay. Kalau misalnya kayak seperti tahun lalu itu memang peningkatan pasien, ruangan full, akhirnya dibuka ruangan-ruangan tambahan.
1: Nah, itu dia.
2: Kemudian IGD juga disiapkan velbet-velbet tambahan nih. Terus pergerakan pasien lebih cepat. Jadi pasien yang rujukan dari luar itu masuknya juga lebih cepat. Jadi dokter IGD-nya sama kepala IGD-nya biasanya sudah antisipasi. Jadi di rumah sakit itu punya bednya kan terbatas, bed untuk anak sama dewasa terbatas. Ketika ada peningkatan kasus, maka rumah sakit itu sudah menyiapkan velbet tambahan, nah, seperti kalau di barak-barak begitu untuk velbet tambahan. Kemudian dibuka nih ruangan-ruangan yang umumnya pasiennya kurang, dijadikan dulu sementara untuk pasien. Jadi pasiennya yang penting mobilitasnya cepat, jadi tidak tertumpuk di IGD. Tutup IGD, jadi sehingga kalau IGD kan lebih kecil, itu, jadi pasiennya kan bisa berpindah-pindah, apalagi campur dewasa anak kan. Biasa kalau di IGD memang dipisah, anak sendiri, dewasa sendiri. Jadi mobilitasnya cepat, sehingga penanganannya juga cepat. Kalau lebih awal, jadi yang penting memang yang sampaikan dokter Hatimah itu pencegahan. Pencegahannya kalau dilakukan dengan baik, insya Allah tidak sampai harus dirawat inap. Tapi kalau mumpung dirawat inap, rumah sakit biasanya sudah siap dengan planningnya ketika ada peningkatan kasus seperti itu, supaya semua masyarakat bisa terlayani, karena rumah sakit Ternate kan rumah sakit rujukan juga, jadi dari luar juga dimasuk semua, jadi bisa kita terima.
1: Jadi sudah ada langkah antisipasi terlebih dahulu ya?
2: Iya, langkah antisipasi. Ingat yang sudah beberapa kejadian, sehingga rumah sakit sudah lebih siap kalau ada peningkatan kasus. Jadi memang kita harapkan dari puskesmas nih preventifnya bagus, biasanya kasusnya juga tidak akan sampai membludak karena rawat inap ya.
1: Baik.
2: Kalau untuk anak-anak sendiri, kita sampaikan ke pasien itu, anak-anak itu pencegahan awalnya itu imunisasi ya. Jadi imunisasi itu penting. Jadi imunisasi itu sudah dari program pemerintah pun sudah lengkap. Jadi untuk diarenya sudah ada, rotavirus sudah masuk ke puskesmas, sudah masuk ke program pemerintah. Kemudian untuk pneumonia sudah ada PCV, sudah lengkap. Kecuali DBD, DBD juga ada vaksinnya, tapi DBD memang belum masuk ke program pemerintah. Jadi DBD biasanya untuk anak di atas umur 6 tahun itu bisa divaksin untuk pencegahannya.
1: Oke, baik. Ini tadi dijelaskan ada imunisasi ini, terkadang masyarakat ya, ada beberapa orang tua anak ini yang mainnya masih mungkin masih awam ya, belum mengetahui ini imunisasi. Ada terkadang sudah anaknya sudah dewasa tapi belum melakukan imunisasi ini. Mungkin dari spesialis anak, dokter spesialis anak ini memberikan edukasi terhadap masyarakat di luar sana.
2: Ya, biasa kita kerjasama tetap dengan dinas kesehatan. Kita juga punya di anak sendiri itu ada IDAI-nya. Kita punya Instagram juga untuk IDAI, jadi ada edukasi misalnya tentang imunisasi. Apalagi mulai muncul yang lalu tuh mulai ada kasus difteri, ada kasus campak yang mulai banyak. Itu sebenarnya bisa dicegah. Pencegahannya itu dengan imunisasi. Kalau di dinas kesehatan sendiri atau di puskesmas, mereka juga punya target untuk cakupan imunisasi yang diharapkannya. Tapi imunisasi itu yang untuk program pemerintah itu sudah sangat lengkap, sangat lengkap. Dijangkau di puskesmas seluruh kota Ternate juga sudah ada. Jadi lebih tidak membebani juga, tidak perlu membayar. Ini semua sudah diberikan gratis dan masuk ke program pemerintah. Memang banyak, apalagi sekarang dengan informasi yang terbuka, orang bisa akses semua kan. Jadi informasi yang disampaikan di media sosial itu juga biasa mereka telan mentah-mentah tuh tanpa harus, tanpa dikonfirmasi kan, masyarakat awam seperti itu. Jadi kelompok-kelompok yang anti-vaksin itu sebenarnya itu yang kita edukasi supaya anak-anak bisa imunisasi. Seperti bulan kemarin ada bias ya, ada bias imunisasi untuk anak-anak sekolah ya, untuk pencegahan, karena misalnya pasien penyakit-penyakit yang sudah tidak ada itu dia muncul lagi ya. misalnya gitu, difteri ya. Difteri itu berat, kalau tidak diimunisasi kasusnya berat. Kemudian campak saja, yang orang bilang sarampau, dan terkait sarampau itu saja kalau diimunisasi anaknya tidak perlu rawat inap, bisa dirawat jalan. Tapi kalau tidak diimunisasi komplikasinya banyak. Salah satunya bisa kena ke pneumonia, otomatis harus rawat inap seperti itu.
1: Jadi gitu ya. Baik. Ya, ini beberapa penyakit yang dialami oleh beberapa pasiennya termasuk anak-anak ya pada musim kemarau panjang ini. Untuk ketersediaan obat yang ada di rumah sakit umum bagaimana nih? Apakah sudah ada terpenuhi atau mungkin masih minim ini?
2: Kalau untuk kesediaan obat alhamdulillah masih cukup. Ya, rumah sakit memang selalu berusaha supaya obat itu tidak sampai kosong. Okay. Pasien juga tidak sampai membeli di luar. Jadi obatnya itu diusahakan semuanya tercover, apalagi pasien-pasien yang dengan BPJS itu semuanya harus tercover tanpa pasien membeli obat di luar dari BPJS-nya.
1: Baik, baik, baik. Baik, kita kembali ke Ibu, tapi Echa, kita break dulu untuk satu komersial dulu ya. Masih ya. Kita tahan dulu Ibu Dokter untuk mendengarkan iklan seperti

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, kembali lagi dialog interaktif pagi hari ini terkait dengan dampak kemarau panjang bagi kesehatan. Dan pendengar, masih kami terus membahas terkait dengan dampak dari kesehatan, dampak kemarau panjang bagi kesehatan ini. Ya, kita ke Ibu Dokter langsung saja, Ibu ya. Ibu Dokter spesialis anak ini, yang mana tadi sudah disampaikan ketersediaan obat juga sudah cukup di rumah sakit umum. Ya, mungkin ada beberapa orang tua yang mungkin belum sempat membawa anak ke rumah sakit umum untuk melakukan pengobatan. Apa mungkin ada sedikit edukasi atau mungkin antisipasi yang harus dilakukan oleh para orang tua apabila anak mereka mengalami penyakit yang sama nih, mungkin minum obat apa atau mungkin apa itu cara apa itu?
1: Oh iya, oke, terima kasih. Jadi untuk pencegahan yang anak-anak terutama ya yang sudah mengalami gejala seperti itu, memang pertolongan pertama itu yang penting dia anak itu masih cukup minum sama masih mau makan ya. Jadi nutrisinya masih ada nih ya, karena anak-anak itu kan gampang sekali dehidrasi, lagi tambah cuaca panas, otomatis kan lebih gampang nih terjadi dehidrasi. Jadi yang kita tekankan di orang tua itu pertama anaknya itu pastikan anaknya masih mau minum susu, masih mau minum air putih, kemudian masih mau makan ya. Kalau sudah demam, memang di anak-anak itu kita selalu sarankan kalau punya anak balita di bawah 5 tahun itu selalu sediakan obat panas di rumah ya. Obat panas kan bisa dibeli bebas ya, tapi untuk pencegahan awal saja, misalnya tiba-tiba demam malam hari, nah bisa diberikan dengan dosis yang tepat ya. Jadi memang kita tetap sarankan ketika mulai ada gejala, datanglah ke fasilitas kesehatan, mau di puskesmas boleh, di rumah sakit juga boleh. Yang penting datang di fasilitas kesehatan supaya diberikan obat yang setepat dosis ya. Karena anak-anak itu kan kita pemberian obat kan harus sesuai berat badannya, seperti itu kan.
0: Iya, betul.
1: Karena gampang nih kalau kelebihan dosis juga berbahaya, bahkan obat parasetamol itu juga bisa menyebabkan masalah serius ya. Jadi memang harus hati-hati tentang pemberian obat. Jadi tetap kita sarankan, jadi untuk penanganan awal misalnya tiba-tiba panas di rumah, bisa diberikan kompres ya, dibantu kompres. Kalau anaknya masih mau minum, diberikan minum lebih banyak. Kalau anaknya ASI, diberikan ASI lebih sering. Kemudian segera bawa ke fasilitas kesehatan ya. Apalagi kalau anak-anak diare, itu gampang sekali dehidrasi ya.
0: Anak-anak
1: diare,
0: betul,
1: gampang sekali.
0: Cairan dalam tubuhnya berkurang kan?
1: Ya, baru tambah dehidrasi. Terus anaknya sudah tidak mau makan, sudah tidak mau minum, itu sudah tanda bahaya tuh, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan.
0: Tapi lebih bagusnya kalau sudah ada gejala-gejala itu langsung segera, jangan nunggu.
1: Iya betul, jangan nunggu. Apalagi misalnya DBD kan, contoh kasus yang DBD itu biasa demamnya sudah 3 hari kan, demam 3 hari, biasa hari keempat itu sudah mulai terjadi masa kritisnya tuh. Biasa orang tua pikirnya, oh anaknya demamnya sudah mulai turun nih di hari keempat, jadi mereka pikir, oh enggak apa-apa anaknya baik-baik saja, padahal sudah mulai masa kritis, karena pola demamnya memang di hari keempat dia akan turun, tapi anaknya lebih lemas
0: ya.
1: Kuncinya itu panasnya turun, tapi anaknya lemas, itu harus hati-hati, itu harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Di awal-awal pun misalnya gejala demam hari pertama, itu memang gejalanya mirip seperti gejala batuk pilek atau gejala sakit ispa umumnya. Jadi memang harus tetap dimonitor. Kalau demamnya tidak turun dalam 3 hari, maka harus segera kembali kontrol kembali.
0: Ya. Baik. Jadi kalau anak-anak ya, saya juga punya. Jadi anak-anak yang mungkin ada gejala sedikit seperti itu langsung diantisipasi atau mungkin langsung ke fasilitas kesehatan ya.
1: Langsung ke fasilitas kesehatan lebih baik.
0: Baik. Ya, kita kembali ke Ibu Kepala Puskesmas Kalumata ini terkait dengan musim kemarau yang panjang ini. Mungkin dari pihak ke puskesmas sendiri mungkin sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan dalam menghadapi menghadapi dampak dari kemarau ini.
2: Ya, puskesmas otomatis sudah melakukan beberapa koordinasi ya dengan lintas sektor. Dalam hal ini di lurah-lurah ya, dari kecamatan, bahwa menghimbau masyarakat untuk lebih membatasi aktivitas di luar rumah ketika tidak ada urusan yang penting ya, untuk menghindari yang namanya heat stroke, serangan panas ya. Karena memang walaupun Indonesia adalah apa namanya negara subtropis itu dibandingkan negara-negara Asia lainnya, tapi heat stroke itu bisa saja terjadi. Jadi memang serangan apa namanya? Serangan panas itu sangat luar biasa. Jadi bisa menyebabkan pingsan ataupun apa namanya? Kesadaran menurun. Jadi kami biasanya hampir setiap hari kami melakukan edukasi atau kami apa namanya memberikan promosi penyampaian kepada pasien-pasien yang ada di puskesmas maupun di kelurahan. Baik. Seperti itu.
0: Baik. Jadi terkadang kita walaupun kita tidak tidak kerja atau mungkin cuma duduk-duduk tapi badan terasa lemas, itu juga pengaruh dari dampak kemarau ini ya?
2: Iya, karena mungkin biasanya kalau kita kekurangan cairan, cairan tubuh itu bisa menyebabkan kram otot. Jadi otot-otot kayak tiba-tiba rasa betis kram atau sakit apa badan-badan sakit itu karena memang kita butuh cairan tubuh karena memang terjadi penguapan. Jadi banyak cairan tubuh yang keluar.
0: Jadi begitu ya. Jadi untuk antisipasinya seperti apa selain dari air putih?
2: Yang banyak, minum air putih yang banyak ya. Untuk dewasa mungkin bisa minum 2-3 liter per hari ya, bisa dibagi per jam ya, mungkin 250-300 cc per jam atau per 2 jam. Terus bisa juga makan buah-buah yang banyak airnya, kayak semangka, kayak jeruk, kayak itu yang banyak airnya, itu mungkin diperbanyak seperti itu. Terus banyak istirahat ya. Jadi memang kalau memang tidak ada yang perlu dilakukan di luar rumah, jangan keluar rumah. Jadi cukup di rumah saja ya, begitu. Jadi mungkin suhu rumah itu lebih aman, apalagi gitu kalau di ruang ber-AC. Jadi itu untuk mengurangi dehidrasi. Baik. Seperti itu.
0: Baik. Baik. Jadi itu ada juga edukasi dari Ibu Dokter kepada Anda. Jadi jangan kira hanya tidak kerja, hanya duduk diam tapi badannya lemas, itu juga dampak dari kemarau panjang ini karena kekurangan cairan di dalam tubuh ya Bu ya. Baik. Kalau untuk kita kembali ke Ibu Dokter Yayu ini, kalau untuk apa tadi disampaikan harus jika ada mengalami gejala dari beberapa penyakit akibat dari dampak kemarau panjang ini. Ini kalau untuk anak sendiri, kalau dilihat di rumah sakit umum memang sudah banyak petugas-petugas kesehatan. Ini jika kemungkinan ya, kita tidak meminta tapi jika kemungkinan ini membludak di saat musim kemarau ke musim hujan ini, untuk operasionalnya seperti apa? Apakah mungkin nantinya ada kedepannya untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait pemerintah daerah terkait dengan fasilitas-fasilitas yang ada, atau mungkin sudah mencukupi yang ada di rumah sakit umum?
1: Oke. Terima kasih. Jadi musim pancaroba itu memang peralihan musim itu kasus-kasus pasti semuanya meningkat. Semuanya meningkat di rumah sakit itu. Memang tadi sudah saya sampaikan sudah ada antisipasi nih, antisipasi ketika terjadi peningkatan kasus ya. Peningkatan kasus karena kita juga tidak bisa menolak nih yang mau masuk rujukan dari luar kan, luar daerah juga tidak mungkin kita tolak karena rumah sakit ini rumah sakit rujukan provinsi, jadi otomatis kita harus terima. Nah, dengan antisipasi rumah sakit itu petugas, memang petugas sudah disiapkan ketika ada peningkatan kasus. Kemudian ruangan-ruangan yang sebelumnya biasanya itu kita ruangan yang agak-agak besar biasanya ditambahkan tuh tempat tidurnya. Ditambahkan tempat tidurnya biasanya tuh kalau di anak itu di ruangan VIP itu di atas itu biasanya kan ruangnya lebih luas. Nah, biasanya kita jadikan dulu kelas 1. Jadi tempat tidurnya ditambah tuh jadi 3 untuk sementara karena kondisi ya, kondisi seperti itu. Jadi memang yang untuk kelas 3 yang misalnya cuma atau kelas 2 yang biasa cuma 4 ditambahkan jadi 5 tempat tidur. Kemudian ada beberapa ruangan, misalnya ruangan-ruangan yang pasiennya kurang, biasanya itu dijadikan dulu sementara. Jadi pasiennya di titipkan kayak seperti transit begitu. Titipkan di situ, tapi tetap dilihat oleh petugas. Misalnya ke pasiennya dari pasien anak, maka tetap dokter spesialis anaknya akan visite ke pasiennya, akan datang lihat ke pasiennya. Terapinya juga sesuai. Jadi kita keliling tuh, biasa kalau peningkatan kasus tuh kita keliling satu rumah sakit keliling-keliling karena pasiennya tersebar-sebar. Nah, jadi yang diharapkan tuh memang dari manajemen sendiri itu mobilisasinya bisa cepat. Jadi pasiennya tidak bertumpuk-tumpuk lama di IGD. Jadi bisa cepat termobilisasi, cepat ditangani. Kan biasa perawatan paling lama 3 hari kalau kasusnya ringan sudah bisa pulang. Jadi pasien lagi lain bisa masuk lagi.
0: Baik. Jadi memang sudah dilakukan
1: antisipasi
0: ya nantinya ya. Ya, tapi kalau untuk jika tadi disampaikan bahwa ada beberapa ruangan kosong yang akan disediakan, tapi untuk sirkulasi udara yang mungkin dari dalam ruangan itu sudah memang bisa dipakai ya?
1: Iya, coba disesuaikan. Jadi memang ruangannya disesuaikan dengan kapasitasnya. Jadi kan pengaturan tempat tidur di rumah sakit itu ada aturannya tersendiri. Misalnya untuk pasien-pasien yang ISPA itu jarak satu tempat tidur ke tempat tidur lain itu biasa sekitar 1 meter. Jadi nggak boleh rapat sekali tuh, harus ada rawatnya di ruangan. Misalnya di ruang anak juga itu ada sekat-sekatnya. Sekat-sekatnya itu juga dipisah-pisah pasien-pasiennya. Kalau untuk pasien-pasien misalnya yang perlu isolasi, ada ruangan tersendiri khusus isolasi. Pasien yang TBC begitu, ada ruangan khusus untuk pasien-pasien isolasi.
0: Oke, baik. Mungkin ada pesanan kesan khusus kepada orang tua untuk menjaga anak di dalam dampak kemarau tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dokter, Ibu Kepala Puskesmas, yang mana tidak harus beraktivitas di luar. Tapi ini setelah mereka sembuh dan kembali ke rumah, mungkin ada pesan tersendiri dari Ibu Dokter.
1: Ya, pertama memang dari kami sampaikan itu melengkapi imunisasi. Ya, imunisasi penting nih, imunisasi sebagai gerbang awal untuk pencegahan. Kemudian makanan diperbaiki. Jadi nutrisinya penting. Di anak itu kan bukan hanya dia bertumbuh lagi, tapi dia juga berkembang. Jadi anak itu dia bertumbuh, berat badannya naik, tinggi badannya naik, tapi dia berkembang juga, otaknya kan berkembang. Yang dibutuhkan untuk dia bertumbuh dan berkembang ya nutrisi.
0: Nutrisi ya.
1: Ya, kayak di kota Ternate kan kita ikannya banyak tuh. Jadi ikan itu sebenarnya kandungan gizinya sudah cukup ya, cukup. Jadi untuk protein itu kita lebih sarankan lebih banyak makan yang protein ya, seperti kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi makanan yang seimbang itu maksudnya makanan yang bervariasi. Jadi enggak itu-itu terus ya. Jadi makanan kemasan itu dikurangi, makanan yang istilah orang sekarang tuh real food, real food. Itu yang di real food itu maksudnya makanan yang kita olah sendiri dari bahan mentah, itu yang diperbanyak. Jadi kalau kita ikannya banyak, lebih banyak ikan. Memang anak-anak sekarang kalau saya lihat mereka suka makan ayam.
0: Iya, benar.
1: Padahal di Ternate itu ikannya lebih banyak. Nah, ikan itu sudah lengkap. Jadi yang pertama imunisasinya dilengkapi, nutrisinya diperbaiki. Kalau misalnya mau beraktivitas di luar, pakai masker, pakai payung ya. Memang seperti yang sampaikan Dr. Timan, anak-anak itu lebih baik musim-musim seperti ya main di rumah saja. Tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah.
0: Mungkin ada jam-jam tertentu yang harus mereka jangan keluar itu, atau mungkin memang tidak harus di waktu ada matahari ini.
1: Mungkin lebih siang hari ya,
0: siang hari
1: di antara jam-jam 12. Kalau pagi itu masih oke lah ya, sampai jam-jam 11. Tapi kalau di atas jam 12 sampai jam 3, sini aja jam 3, jam 4 itu kan masih panas. Mungkin di atas setelah selesai jam 4 ke atas itu mulai main di luar sebentar. Karena anak-anak juga kalau dikurung terus kan mereka
0: maunya
1: main keluar. Ya seperti itu. Terus tidur juga, tadi sampaikan tidur juga penting. Tidur cukup ya, kalau anak-anak itu butuh tidur nih untuk pertumbuhannya. Jadi mereka harus tidur cukup, jangan terlalu begadang. Jadi tidur jam 9 gitu sudah tidur, supaya daya tahan tubuhnya bagus.
0: Baik, itu sangat penting juga ya masyarakat yang mana sudah disampaikan pesan dan kesan dari Ibu Dokter kepada orang tua yang memiliki anak kecil. Karena daya tahan tubuh anak kecil itu tidak sama dengan orang dewasa ya Bu ya.
1: Ya
0: baik. Kita kembali ke Ibu Dokter Kepala Puskesmas Permata. Ini mungkin tadi ada sedikit pencerahan ya terkait dengan dampak-dampak gangguan dari kesehatan ini. Mungkin ada apakah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat ya, ya ketika mengalami gangguan kesehatan pada musim kemarau ini yang perlu harus diperhatikan masyarakat.
3: Ya, mungkin yang paling penting adalah yang perlu dijaga itu pertama asupan gizi yang tadi sudah sampaikan bahwa ketika seseorang itu sakit ya, mau sakit flu, batuk atau apapun itu, gizi itu sangat penting untuk menunjang imunitas. Ya, jadi orang selalu bilang makan, minum, banyak minum ya, sambil minum obat ya. Terus kedua yang paling penting adalah PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi ketika batuk harus tahu etika batuk ya, ketika diare habis buang air besar harus cuci tangan dan lain sebagainya ya. Mungkin itu mungkin harus kita sampaikan bahwa sebelum makan atau setelah makan atau memegang sesuatu itu harus cuci tangan. Terus istirahat yang cukup, dan bagi bapak-bapak yang perokok itu mungkin rokoknya dikurangi atau kalau boleh berhenti merokok ya.
0: Iya baik.
3: Terus untuk kalau yang memang masyarakat yang memang harus aktivitas di luar yang tadi dokter Yesus sampaikan, tetap beraktivitas tetapi harus memakai masker ya untuk aktivitas di luar untuk mencegah polusi, karena memang untuk cuaca panas itu sendiri pasti otomatis apa debu-debu itu banyak ya. Terus menjaga jarak dengan orang yang sakit ya, apa namanya social distancing ya, untuk menjaga jarak supaya kita tidak tertular ya, seperti itu. Terus yang paling penting, yang mungkin yang paling terakhir yang tadi dokter Yayus sampaikan, bahwa untuk anak-anak itu harus dilengkapi imunisasi.
0: Ya. Itu sangat penting juga.
3: Sangat penting sekali, karena memang hampir masyarakat khususnya di Kota Ternate ini itu presentasi anak yang imunisasi itu sangat rendah.
0: Iya, nah itu dia tuh.
3: Sangat rendah sekali ya, apalagi imunisasi dasar ya, di bawah 2 tahun itu, sementara itu adalah pertahanan tubuh pertama anak ketika dia mendapat imunisasi. Jadi anak-anak ini kan ya dokter ya rentang ya, sistem imunnya belum terbentuk sempurna, jadi kita bantu dengan imunisasi. Tapi kebanyakan masyarakat atau ibu-ibu tuh menganggap bahwa imunisasi itu bikin anak-anak jadi sakit.
0: Nah itu dia, masih ada pemikiran kayak begitu.
3: Iya, jadi bikin anak-anak jadi demam. Kan memang ada beberapa vaksin yang memang bikin demam, dan itu sebenarnya vaksin yang dimasukkan adalah vaksin yang mati ya dok ya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh dia mulai keluar, beradaptasi dengan tubuh, jadi tubuh memberi respon, yaitu salah satunya demam. Adalah demam. Jadi memang itu yang sangat penting.
0: Baik,
3: untuk
0: baik.
3: Masyarakat harus tahu itu. Mungkin
0: baik,
3: itu saja.
0: Baik, ya. Baik. Terima kasih Ibu yang mana sudah memberikan edukasi yang sangat-sangat penting bagi kita di musim kemarau ini dan juga musim pancaroba. Dan mengingat karena musim kemarau ini diprediksi dari BMKG sendiri akan berakhir pada September atau Oktober. Mudah-mudahan
3: ya,
0: tidak sampai
3: cepat,
0: September
3: ya.
0: Dan tidak sampai Oktober, tapi sudah mau akan mulai ada musim-musim yang ya tidak seperti kali ini. Dan terima kasih untuk Anda semua pendengar, dan untuk dialog interaktif pada pagi hari terkait dengan dampak kemarau panjang bagi kesehatan, kita sudah hidup sampai di sini. Saya Novianti Merasabesi menyampaikan terima kasih untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Untuk selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
6: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
7: Pihak PT CNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah melakukan ekspor nikel secara tidak sah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
4: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027
9: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
8: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan atau masih sama dengan pagu indikatif tahun 2027 di mana pagu anggaran bersumber dari rupiah murni sebesar 1,58 triliun.
9: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengatakan, rencana kerja dan anggaran Kemenperin diharapkan memenuhi target pembangunan pemerintah pada 2027. Rahayu menjelaskan, rencana kerja dan anggaran diharapkan meningkatkan pelayanan di bidang perindustrian serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
10: Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa asta cita Presiden Republik